0: bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
1: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri Lasso.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
0: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi

0: Cafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PT J11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu mendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini, dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
4: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kota Kartanegara, Kota Timur, dan Penajam Pasar Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
5: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
4: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
6: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
7: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
6: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke
9: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
10: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul

0: seharusnya salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Odonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke sajian program di Samarinda Pagi, kami juga akan lengkapi dengan informasi kebencanaan.
0: Informasi kebencanaan.
2: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, hari ini dilaporkan operator Hoir. Selamat pagi Mas Hoir.
3: Selamat pagi Mbak Mita.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Mita apa kabarnya?
2: Kami sehat dan juga semangat tentunya untuk awal pekan ini. Bagaimana dengan laporan informasi kebencanaan di Kalimantan Timur? Silakan selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat para pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Baik, para pendengar, langsung dari Studio Radio Siaga Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani para pendengar untuk menyampaikan informasi penting terkait dengan sebaran titik panas hotspot dan informasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur. Kami awali dengan informasi titik panas hotspot berdasarkan hasil pemantauan kami melalui satelit Terra dan Aqua, sensor MODIS terpantau 0 titik. Kemudian satelit NOAA 19 dan 20 terpantau 36 titik, yaitu di Kabupaten Berau 12 titik, Kota Balikpapan 1 titik, Kabupaten Kutai Timur 16 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 7 titik. Kemudian satelit SNPP terpantau 20 titik, yaitu di Kabupaten Berau 14 titik, Kabupaten Kutai Barat 2 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 1 titik, Kabupaten Kutai Timur 2 titik, dan Kabupaten Paser 1 titik. Kemudian melalui satelit Lensa 8 terpantau 0 titik, dengan total keseluruhan titik panas di wilayah Kalimantan Timur terdeteksi 56 titik. Masyarakat Kalimantan Timur diminta tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan informasi sebaran titik panas melalui BMKG. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran di area lahan kering, segera melaporkan apabila melihat asap atau indikasi kebakaran kepada aparat setempat, BPBD, Manggalakni, TNI Polri, maupun petugas pemadam kebakaran terdekat. Masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemantauan lingkungan sekitar guna mencegah meluasnya potensi kebakaran. Informasi cuaca 6 harian berdasarkan informasi BMKG, untuk wilayah Kalimantan Timur, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 26 knot, kondisi atmosfer yang cukup lembab dan adanya daerah belokan angin berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan terutama pada siang, sore, hingga malam hari. Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat lokal, petir dan angin kencang sesaat, genangan dan banjir pada daerah rendah, tanah longsor di wilayah perbukitan, pohon tumbang akibat angin kencang, serta gangguan transportasi sungai dan penyeberangan. Untuk wilayah perairan, peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 30 knot terpantau di Laut Arafura dan perairan selatan Indonesia yang berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut. Nelayan dan operator transportasi laut diimbau memperhatikan perkembangan cuaca sebelum beraktivitas. Meskipun peluang hujan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan Timur, masyarakat juga tetap perlu mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan pada daerah yang belum atau dalam beberapa hari terakhir tidak mengalami hujan. Untuk informasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur, terpantau aman dan kondusif. Kepada seluruh masyarakat, agar terus memantau informasi cuaca resmi BMKG dan segera melaporkan apabila terjadi kejadian bencana kepada BPBD atau aparat setempat. Jika ada kebencanaan, silakan hubungi kami di 0811-5844-722. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, saya Operator Khoir, Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan.
2: Terima kasih Mas Khoir untuk informasi kebencanaannya.

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, sungcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: 97,6 FM
4: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ini sedang dalam masa-masanya SPMB ya, sistem penerimaan murid baru, yang tentunya juga menjadi perhatian dari para orang tua yang ingin memasukkan sekolah untuk anak-anaknya. Nah, ini untuk informasi Anda pendengar, ada alur asesmen SPMB terutama bagi anak berkebutuhan khusus, di mana ini menjadi bukan sekedar tahapan administrasi, tapi asesmennya ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami kebutuhan belajar anak hingga sekolah nantinya bisa memberikan layanan pendidikan yang sesuai. Dilansir RRI pendengar, admin asesmen Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI Kota Samarinda, Ferry Andrian, menjelaskan peserta didik penyandang disabilitas mengikuti jalur afirmasi dalam proses SPMB. Karena itu asesmennya akan menjadi bagian penting untuk mengetahui karakteristik dan juga kebutuhan masing-masing anak sebelum memasuki lingkungan sekolah. PLDPI Samarinda sendiri sudah melakukan berbagai langkah untuk mendukung pelaksanaan SPMB, dimulai dari sosialisasi kepada sekolah, layanan asesmen hingga monitoring dan evaluasi di sejumlah satuan pendidikan yang menerima peserta didik penyandang disabilitas. Dan dalam prosesnya sendiri, asesmen ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari psikolog dan asisten psikolog. Selain menggunakan alat tes psikologi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, tim juga nantinya akan melakukan observasi perilaku serta wawancara dengan orang tua untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Dan hasil asesmennya sendiri ini bukan digunakan untuk menentukan anak diterima atau tidaknya di sekolah ya, tapi tentunya asesmen ini bertujuan untuk membantu sekolah dan juga keluarga untuk memahami strategi pendidikan yang paling tepat. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id pendengar, dan sesaat lagi kami akan hadirkan tentunya sajian program Halo RRI yang tentunya menjadi wadah bagi Anda untuk bisa mengirimkan laporan ataupun juga memberikan aduan terkait dengan fasilitas layanan publik yang ada di Kalimantan Timur. Selengkapnya kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pak RT.
1: Betul. Ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan.

0: tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
1: Setuju, tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus Pak RT, kita juga bisa ajak warga buat

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini, pendengar, di edisi Halo RRI hari Senin ya, 22 Juni 2026. Dan kami mohon maaf pendengar, pada hari-hari sebelumnya di hari pelaksanaan Halo RRI ya, tidak dapat kami programkan untuk Anda karena ada juga program siaran langsung Piala Dunia. Dan hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda Halo RRI hingga pukul 10 WITA nantinya.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Deni Wahyudi juga di yang ada di meja teknik, dan juga Bung Zulfikar Ali sebagai gatekeeper di pagi hari ini, dan tim yang akan bersama dengan Anda di pagi menjelang siang hari ini dalam acara Halo RRI. Dan untuk pendengar kami, seperti biasanya dalam acara Halo RRI ini, kami mengundang Anda di layanan telepon 743495 di 736566, dan juga Anda bisa kirimkan keluhan Anda dengan apapun yang terjadi ya, kejadian, peristiwa, dan isu aktual juga, berita kehilangan. Anda bisa juga kirimkan di Google Form RRI, Halo RRI, yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silahkan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar. Dan kami juga akan sampaikan kepada pendengar kami ya, terkait dengan apa saja pendengar yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya, yang mana ini sudah ada jawabannya dari para pendengar, ataupun sudah ada jawaban dari ya narasumber kami, ataupun oknum-oknum terkait, pemerintah terkait juga sudah ada jawabannya terkait dengan apa yang sudah Anda sampaikan sebelumnya. Dan sebelum kita sampaikan dulu pendengar, atau sebelum kami putarkan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar, baik itu melalui via telepon langsung di acara Halo RRI maupun di Google Form Halo RRI. Ya, karena apa yang Anda sampaikan merupakan juga pendengar solusi bersama ya, suara Anda solusi bersama. Sepertinya sudah ada penelpon kita, ada Pak Ali. Ya, halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Iya, selamat pagi Pak Ali kah? Ya.
7: Betul, betul.
0: Iya, Pak Ali di mana nih?
7: Di Muara Badak.
0: Di Muara Badak, iya. Apa peristiwa yang terjadi Pak, atau ada yang disampaikan?
7: Lebih ke request sih Bu sepertinya.
0: Oh.
7: Jadi kami ini kan bolak-balik Samarinda Muara Badak. Jadi kalau kita perhatikan itu di jalan sekitar mau masuk pintu tol di jembatan Mahkota itu, ada traffic light kan, lampu merah itu, yang dari arah mana? Sungai Keledang itu mati.
0: Ya, traffic
7: light. Untuk lampu hijaunya.
0: Ya.
7: Lampu hijaunya. Jadi beberapa pengendara itu hanya menggunakan ini aja, feeling.
0: Ya.
7: Yeah. Ini kayaknya udah lampu merah.
0: Lampu hijau, udah lampu merah gitu ya.
7: Enggak, ini juga enggak jarang juga kita ngelihat ada sedikit perselisihan di jalan juga.
0: Mm-hmm.
7: Jadi ini, wah ini jalur saya, ini sini waktunya saya jalan.
0: Mm-hmm.
7: Wah ini waktunya saya berhenti ini.
0: Mm-hmm.
7: Jadi seperti itu.
0: Yeah.
7: Mungkin saran aja ke dinas terkait,
0: yeah,
7: apa dishub atau yang lain, mm-hmm, untuk bisa segera dipertimbangkan ya Bu ya.
0: Iya, iya. Baik, itu saja Bapak?
7: Begitu. Ya itu aja.
0: Baik, terima kasih informasinya ya Pak. Nanti kami langsung ke ya, dinas terkait ini Pak. Mudah-mudahan bisa ditangani langsung ya. Terima kasih Bapak Ali.
7: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan.
7: Iya Bu.
0: Ya. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, ada Pak Ali tadi ya dari Muara Badak ya yang menyampaikan ini beliau ini sering bolak-balik jadi melihat di saat masuk jalan tol ya di Muara Badak ke Samarinda ada traffic light yang ini lampu hijaunya mati ya, dan mereka para pengendara ini hanya menggunakan feeling aja. Menggunakan feeling apakah sudah tiba saatnya kita jalan atau tiba saatnya kita berhenti. Nah, ini juga nanti kita coba untuk menyampaikan kepada dinas terkait ya, baik itu dinas perhubungan ataupun PUPR ya. Ini nanti kita coba ya. Baik, ini kita sampaikan. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kami akan sampaikan juga kepada pendengar kami. Ini ya, ada penelpon kita. Kita coba lagi untuk mengangkat telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ibu siapa ini?
0: Saya Dini Kartika Sari, Bapak.
8: Oh, Dini Kartika Sari ya. Ini dari Garung, tempatnya anu di Luwakulu ini.
0: Iya. Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Kalau nama di radio Julok Serunding, kalau aslinya Bapak Anjar.
0: Oh, Pak Anjar. Baik, silakan Bapak.
8: Ini menanyakan anu aja masalah anu jalan umum nih antara Luwakulu ke Samarinda nih kan ada di Desa Bakungan itu nah.
0: Mm-mm.
8: Perusahaan ABK Tambang Batubara itu Ibu Wiraya.
0: Iya. Yeah.
8: Nah, di situ kan lama sudah itu runtuh jalan tuh.
0: Mm-mm.
8: Di pinggir jalan Sungai Mahakam itu sampai sekarang belum lagi diperbaiki itu.
0: Iya. Yeah.
8: Itu kan kalau masuk lewat jalan Purus itu lewat jalan Tambang Batubara tuh banyak yang orang yang anu ibu siapa tadi tuh?
0: Dini, Pak.
8: Oh, Ibu Dini kah?
0: Iya.
8: Nah, Ibu Dini tuh kayak apa tuh solusinya tuh banyak anu masyarakat yang lupa jalan, kadang masuk ke tambang tuh kan jalan anu susah Mbak.
0: Iya.
8: Banyak yang keliru gitu nah jalan tuh kan.
0: Mm-hmm.
8: Nah itu kayak apa tuh dinas terkait itu supaya bisa jalan tuh diperbaiki seperti kayak dulu, nah kan tuh runtuh jalan tuh.
0: Mm-hmm. Baik.
8: Tuh lama sudah itu hampir berapa puluh tahun lebih dah.
0: Mm-hmm.
8: Sampai sekarang belum anu lagi, belum diperbaiki lagi.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Itu saja Bapak.
8: Nah itu aja, cuma tolong Anda untuk dinas terkait, untuk pemerintah dan sekitarnya mudah-mudahan bisa diperbaiki supaya masyarakat Tenggarung ke Samarinda ini nyaman gitu, nah lewat-lewat kan.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
8: Cuma itu aja Bu Anula, Ibu Dini ya, terima kasih atas waktunya.
0: Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasinya ya. Ini terkait dengan jalan umum ya, yang dari Luwakulu ke Samarinda. Ini jalannya sudah runtuh dan sampai saat ini belum ada perbaikan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya sudah ada yang masuk lagi. Ada Pak Hanye dari Kutai Barat. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
9: Selamat pagi Bu Deni.
0: Ya.
9: Saya ini bingung yang ke Pak Prabowo apa sudah dijawab, apakah ke Presiden Pak Prabowo, karena kami kan menunggu ini jawaban dari Pak Prabowo.
0: Mm-mm.
9: Nah, jangan hanya slogannya suara Anda solusi bersama kan.
0: Iya, baik
9: nah,
0: Pak.
9: Harus itu kami kepengen lah tentang solusi dari Pak Prabowo. Nah, termasuk juga ya inilah keadaan kami di daerah pedalaman.
0: Yeah.
9: Bu Deni, saya hanya dua.
0: Mm-mm.
9: Dua.
0: Silakan, Pak.
9: Yang saya sampaikan kepada pemerintah ini, apa sekali lagi kepada Prabowo. Ini jalan nasional yang apa di ada di daerah Kecamatan Jempang, khususnya di daerah Bekokong, itu rusak parah, Bu Deni. Yeah. Itu bis Damri itu sangkut-sangkut seperti apa namanya, kura-kura. Nah, tidak bisa jalan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yeah. Itu. Nah, terus mobil-mobil ekspedisi juga ada yang terbalik, tersangkut di situ. Kemana kehadiran negara ini terhadap apa namanya masyarakatnya, Bu Deni?
0: Yeah.
9: Nah, tolong ini kasih tahu dengan Pak Prabowo, dengan Gibran, Pak Gibran, ganti itu dari balai jalan, jangan hanya mau bertugas saja di daerah Kalimantan Timur, tapi tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Ini kan kepentingan negara, Bu Deni.
0: Iya, siap, Pak.
9: Masyarakat ini kan ditagih, bayar pajak, macam. Nah, tolong ini diperhatikan. Kami ini juga adalah warga negara Republik Indonesia. Itu jangan hanya suara kami, Pak Prabowo, di saat pemilu saja Bapak butuh. Tapi di saat selesai pemilu, Bapak terpilih, lalu lupa dengan masyarakat yang ada di daerah pedalaman ini. Itu. Yang kedua, saya juga menyampaikan ini kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini, kalau bisa kepada Bupati Kutai Barat. Kenapa saya kata kepada Bapak Bupati Kutai Barat, RT itu kan pemerintah yang paling bawah, Bu Deni. Ini di RT 15 ini, di apa, rumah-rumah sepanjang pinggir jalan raya ini, ini kan mengeluh ada proyek drainase. Nah, sementara di pinggir-pinggir jalan ini kan banyak para pedagang-pedagang. Itu mengeluh mereka, di ada yang jembatannya hanya dikasih 4 meter saja, ada yang 3 meter. Nah, mengeluh, Bang Hanya, bagaimana nih Bang Hanya? Jangan tanya sama saya. Saya ini bukan pemerintah, saya bukan RT ya, pemacam. Nah, seharusnya proyek itu harus ada sosialisasi, Bu Deni. Nah, panggil RT, oh ini program kami, ini. Jadi dijelaskan supaya masyarakat, apa, pedagang-pedagangnya tahu. Terus yang kedua, beberapa hari yang lalu ada orang datang ke tempat saya ini, Bu Deni. Kan tanah kita agak panjang juga. Itu mau membangun tiang listrik. Nah, tiang listrik itu masih untung mereka itu permisi, Bu Deni. Nah, seharusnya ini ialah tugas RT mensosialisasikan kepada masyarakat. Jangan kaget-kaget, ini kan banyak yang menolak, Bu Deni. Nah, kita tolak, kita dibilang tidak mendukung program pemerintah, Bu Deni. Itu. Nah, kita mereka bikin semau-maunya, banyak mengganggu. Ada yang di hadapan apa namanya pintu orang usaha, kan tidak baik itu, Bu Deni. Itu. Jadi kami berharap kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, tolonglah ini RT-RT itu dievaluasi. Jangan asal tunjuk-tunjuk saja. Carilah orang-orang yang apa? Itu kan ditunjuk saja. Nah, carilah RT itu memang betul-betul mau apa namanya bekerja. Nah, bekerja, mensosialisasikan bagaimanalah ini di daerah saya ini ada anu, Bu Deni. Di daerah saya ini ada orang-orang yang tidak mampu, perlu rehab rumah. Oh, ini yang belum ada tersambung listrik, ada yang sakit, oh, macam begitulah fungsi ketua RT itu. Nah, jangan hanya menang, saya ini ketua RT. Susah juga, Bu Deni. Ujung-ujungnya nanti kan pemimpin kita, bupati kita disalahkan. Kenapa tidak memperhatikan begini-begini? Inilah, karena RT itu menurut saya yang bodoh. Ini itu adalah pemerintah yang paling terbawah. Itu apa namanya, Bu Deni, mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bisa mendengar apa namanya ini. Jadi sekali lagi, intinya jangan hanya ditunjuk-tunjuk saja, tetapi melalui lah pemilihan. Bukan saya mau jadi ketua RT, enggak. Itulah pokok permasalahannya. Terima kasih.
0: Baik. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hanye dari Kubar. Ada penelpon kita lagi. Ya, ini ada Pak Adnan. Ya, sebelum Pak Adnan, kita coba dulu angkat telepon dari pendengar kita. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mbak Kartika.
0: Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Rudi Hartono.
0: Baik, Pak Rudi Hartono di Samarinda, Kang?
10: Di Samarinda.
0: Baik, silakan, Bapak.
10: Jadi, sebelum saya masuk ke permasalahan yang mau saya sampaikan, saya tadi sedikit tertarik dengan yang disampaikan Pak Hanya tadi. Sebenarnya solusinya tuh gampang terkait masalah proyek-proyek yang mengganggu itu. Tinggal pemerintah saja melakukan pengawasan terhadap SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang sudah, jadi sekali lagi, yang sudah ada. Jadi itu tidak perlu kita sudah ada itu dalam setiap kontrak kerja itu pasti ada yang namanya kontrak SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nah itu terapkan, lakukan pengawasan, itu pasti yang namanya sosialisasi, telaahan, kemudian pengelolaan isu, kemudian penerapan sistem manajemennya itu pasti akan berjalan. Kalau itu berjalan, pasti akan baik. Dan biayanya sudah ada, itu uang rakyat ada di situ. Kontraktor itu sudah dibayar itu. Sudah dibayar lengkap dengan kontrak fisik, lengkap dengan kontrak K3-nya. Ngapain lagi capek-capek? Nah tinggal PPK, dalam hal ini penanggung jawab pekerjaan di lapangan, kontraktor menerapkan sistem manajemen, pemerintah melakukan pengawasan. Karena saya tahu itu karena saya sebagai instruktur K3.
0: Baik.
10: Itu wajib berjalan gitu loh. Maaf ini jadi sebenarnya tinggal pemerintah nih, mudah-mudahan disampaikan nanti. Pak, bagaimana SMKK-nya proyek ini, proyek A, B, C, D, sampai yang kecil aja ada SMKK-nya itu.
0: Oke, baik. Ini apa yang disampaikan lagi, Pak?
10: Ya, saya mau sampaikan, saya ulang lagi, terkait masalah jalan atau fasilitas umum tidak ramah dengan pembayar pajak. Nah, itu di Jalan Lempake, jalanannya sangat berbahaya. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, tapi tidak ada, nggak tahu tidak ada atau belum ada bagaimana dari pemerintah tindak lanjutnya bagaimana. Kemudian gorong-gorong yang tingginya melebihi puncak Himalaya itu.
0: Gorong-gorong kemarin sudah dijawab Pak oleh wakil wali kota.
10: Hanya jawaban Bu, nanti akan. Kita tidak tunggu nanti, masa nanti kita menunggu harus ada action dulu yang cinta tanah air, mencium lantai tanah, aspal dan lain sebagainya. Ada yang masuk ke paret, ada yang masuk kecelakaan, masa seperti itu. Ya kalau tunggu saja menjelang pemilu ya jangan dijadikan alat politis lah ini. Ini menyangkut masalah nyawa.
0: Oke Pak, ini sudah jangan diteruskan juga ke PUPR Pak.
10: Ya, PUPR. Karena saya terus-terusan lewat, baru tadi yang saya kaget. Yang saya tunggu adalah actionnya orang PU, actionnya pihak instansi, ternyata yang turun adalah Satpol PP yang menertibkan penjual-penjual di samping mana itu Taman Cerdas, tapi tukang parkirnya tidak ditertibkan.
0: Baik, Bapak.
10: Menaju di samping saya, sementara dia hanya pakai rompi oranye. Tidak ditertibkan, harusnya kan itu kan bagian dari penertiban juga. Tapi nggak saya lihat. Semau-maunya aja mereka. Nah terus yang ketiga tuh polisi tidur. Polisi tidur tuh maaf Pak polisi ya, Bapak tuh tidur aja ngerepotin kami. Jadi tolong jangan tidur di jalan Pak. Kalau bisa bangun kerja. Banyak masalah-masalah di Kalimantan Timur ini, banyak di Samarinda nih. Harapan kami tertibkan polisi tidur. Apa itu namanya, saya tidak begitu paham namanya, tapi intinya itu sangat mengganggu. Baik dari segi konstruksi merusak jalan, jalanan bagus-bagus dibuat, dirusak, dibikin, dihambat. Bagaimana kalau orang mau melahirkan lewat situ, ambulan lewat situ, pemadam lewat situ. Ini kan sangat berbahaya. Apalagi ibu-ibu yang kalau naik rating kanan belok kiri itu, kita juga kadang-kadang kasihan melihat mereka. Nah gitu Bu, jadi mohon maaf panjang lebar saya bicara. Mudah-mudahan tidak nanti akan lagi. Terima kasih, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi dari Samarinda ya. Ya, dan ya, ini ada Pak Muran Adnan yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam Mbak Dini.
0: Iya, silahkan Bapak.
11: Nah begini Mbak Dini ya, saya tidak habis-habisnya nih tentang masalah BPJS ya.
0: Iya.
11: Saya baik, peserta BPJS ini hampir 20 tahun loh Mbak. Persis 20 tahun dari sekarang ini. Ya. Dari jam 10 dari tanggal 10 ke jam 12 ke 00 hanya matinya 10 atau 12 menit itu diklik, itu BPJS tidak aktif. Padahal kita beserta BPJS itu kan ada 20 tahun lebih. Nah jadi suka tidak suka BPJS itu kalau kita darurat, kita mau ke rumah sakit, itu mau tidak mau kita harus berbayar gitu loh. Karena kan untuk sementara ini kan BPJS ini kan diklik sudah tidak aktif, hanya jeda waktu cuma 15 menit. Apa artinya dengan 20 tahun? Gitu loh. Nah, jadi dulu saya pernah, saya coba, ya kan, saya tanyakan, katanya hari Senin, karena kita hari Senin kadang-kadang di luar ya. Begitu saya coba lagi kan, saya cuma hanya ngetes, ternyata apa tidak aktif. Padahal jedanya itu kurang lebih 1 jam. Nah, ini kan sungguh ironis kan bagi kami pemakai BPJS. Nah, belum lagi yang ada yang tertunggak sampai 7 tahun, 8 tahun itu kan wajib dicicil, hukumnya wajib dicicil kan. Oh, itu sangat, itu sungguh sangat luar biasa itu BPJS itu menurut saya. Begitu kita tanya, itu alasannya ini ketentuan dari pusat terus. Nah, kalau berbicara kita masalah pusat, itu kan masalah kursus. Cuman kan kita ini secara BPJS, kita memakai BPJS, kita membayar iuran. Membayar iuran itu kan per bulan per bulan kan bisa melewati 20 tahun. Kok tidak ada dekresi kan dari BPJS? Ini erotisnya. Nah, yang anehnya bin ajaib, dulu tuh pernah dibicarakan berapa tahun yang lalu.
0: Ya, halo Pak Adnan, suaranya kecil, nggak jelas Pak.
11: Gimana nih?
0: Ya, oke, baik, silakan Bapak.
11: Nah, jadi begitu dikonfirmasikan sama orang BPJS kesehatan itu datang, mereka itu kan hanya staf dan mereka itu kan perempuan yang cantik-cantik. Wah, itu kan sangat tidak nyambung, seharusnya memberi keputusan gitu. Untuk kita peserta BPJS gitu kan. Nah, jadi disinilah kalau ukurnya kami sebagai masyarakat, kemana lagi kami satu hanya kita 15 menit kok lenyap kalau 20 tahun, sedangkan kita sebulan kita membayar iuran.
0: Iya, suaranya sepertinya kurang jelas ya. Iya. Ya, suara Pak Adnan tidak keluar di udara ya, tidak jelas gitu. Oke, baik, nanti Pak Adnan dicoba lagi ya untuk menghubungi kita. Yang intinya ini permasalahan terkait BPJS ya, yang mana tadi disampaikan oleh Pak Adnan ini sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif. Jadi kalau darurat ke rumah sakit itu harus membayar secara mandiri. Dan sepertinya pada tanggal 19 kemarin, 19 Mei ini juga Pak Adnan kalau tidak salah sudah mempertanyakan hal demikian, dan kami sudah kirimkan jawaban yang disampaikan oleh Pak Reki ya dari BPJS, dan ini akan kami kembalikan atau akan kami kirimkan kembali ya kepada Pak Adnan terkait dengan jawaban dari BPJS sendiri ya, terkait apa yang sudah dikeluhkan oleh Pak Nan. Pak Nan, nanti kami mohon maaf karena suara Bapak kurang jelas di udara ya. Baik, ada Pak Ridwan yang sudah menanti kita di ujung telepon. Halo Pak Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deni. Selamat buat gatekeeper juga di pagi hari. Saya aja nunggu. Ya cuman kasihan Pak Nan tadi terputus.
0: Iya, suaranya kurang jelas, ya. Pak.
12: Iya, saya nyambung ke apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Itu artinya kan ke pelayanan publik.
0: Iya.
12: Ya enggak. Nah, karena pelayanan publik itu kemarin saya nyambung juga apa yang ditemakan oleh Mas Rizky, karena saya nelpon enggak diangkat tadi itu. Pelayanan yang terintegrasi. Nah, berarti kalau ada layanan-layanan itu yang belum nyampe ke masyarakat, berarti layanan itu belum terintegrasi. Masih ada push, masih ada intervensi, masih ada tekanan, masih di bawah. Nah, saya ingin mengatakan seperti itu. Kenapa di pagi hari ini, kemarin kan saya nelpon tuh yang sama KPK itu, layanan yang berbasis terintegrasi. Nah, itu sudahkah? Memang sudah ada, kita punya layanan OSS itu, tapi kan masih belum prima gitu kan, clear government, git governmentnya itu gitu. Nah, saya kasih contoh dua nih ya, yang sekarang kita manfaat dari OSS itu. Contoh saja kalau kita bayar PDAM, mau malam, mau siang, sekarang nggak ngantri lagi saya rasa. Saya sangat tertolong itu dengan keadaan seperti ini. Kemudian kalau kita mau bayar listrik juga token tuh, nah saya pakai token tuh kan, nggak ada lagi permasalahan seperti itu. Tapi masih ada permasalahan-permasalahan lain COVID. Nah, kenapa itu diangkat oleh layanan yang terintegrasi? Masih banyak jalan-jalan kita yang putus, seperti dikatakan tadi, itu masih belum itu. Nah, artinya bukan panjang pendeknya saya mengomentari, bukan panjang pandainya teman-teman di sini, pejabat itu dengar enggak? Mengimplementasikan tidak? Kita diberi fasilitas sudah di sini gitu loh. Nah, itu inti substansinya gitu loh. Kalau itu didengarkan, apa keluhan masyarakat itu, nah, kalau rumput aja yang mendengar, kata Ebik, apa dikata kata si siapa tuh filmnya itu, apa kata dunia gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi substansinya itu, Mbak Deni, dengar enggak pemerintah itu, pejabat itu, pengambil kebijakan itu, sudah banyak, sudah pelayanan kita itu sudah terintegrasi semuanya, sudah. Nah, tapi saya merasakan, saya ngomong ini kemarin itu, saya dengarkan itu, saya merasakan itu.
0: Oke, baik Pak.
12: Berakhir, sebentar, jangan dipotong. Berapa menit?
0: Iya, karena ini sudah ada penelpon lagi Pak.
12: Iya, sebentar, sebentar. Kalau kita mau mendaftarkan mic kita aja, kurang satu angka aja kan gak bisa tuh. Ya, nah, benar. Itu maksudnya yang terintegrasi. Iya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami ya. Dan saat ini nanti kami akan sampaikan kepada pendengar kami apa yang sudah menjadi jawaban-jawaban dari para dinas-dinas terkait, apa yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya ya, pada acara Halo RRI.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ini ada beberapa jawaban ya yang sudah disampaikan oleh pendengar kita sebelumnya, di mana pendengar ini terkait dengan jawaban dari Dinas Perhubungan, yang mana pendengar ini terkait dengan trafik ya yang ada di UINSI. Ini sudah dijawab oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, ada Pak Hotmaruli Tua Manalu ya, dan ini jawabannya kami akan hadirkan untuk Anda.
1: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Bapak.
2: Baru ditinjau ya?
3: Langsung. Iya. Langsung tidak lanjutin. Biasanya kan kami kan ada di tiang itu ada barcode. Biasanya ya, makanya ada barcode itu untuk memudahkan kami mengecek lampu mana yang mati gitu nah.
1: Oh, jadi masyarakat bisa laporkan lewat barcode juga?
3: Iya, lewat barcode yang ada tempel di tiang.
1: Oh, oke. Nanti barcode itu terhubung ke sistem Dishub seperti apa, Pak?
3: Iya, terhubung dengan sistem ini di Dishub. Jadi nanti ada otorisasi kan namanya itu.
1: Tapi biasanya Pak, ini kalau misalnya traffic mati itu apa penyebabnya Pak? Apakah ini berkaitan juga
3: ini
1: dengan
3: traffic yang mati atau PJU?
1: Lampu traffic yang mati Pak.
3: Oh, lampu traffic UINSI ya?
1: Iya.
3: Oh iya, coba nanti kita cek langsung nih.
1: Nanti mohon update nya ya Pak ya.
3: Iya. Oke.
0: Oke, dan itu jawaban dari Dinas Perhubungan Samarinda pada saat disampaikan oleh pendengar kita. Dan ini sudah langsung ya, sudah langsung di setting programnya berubah, dan ini akibat tegangan PLN drop, dan ini sudah dijawab langsung dan sudah diperbaiki, dan sudah diperbaiki langsung ya oleh Dinas Perhubungan pada saat itu juga. Dan ini karena kemarin kita belum hadirkan acara Halo RRI, makanya kami putar kembali ya di sini, bahwa pemerintah ataupun dinas terkait itu bisa menjawab atau langsung menjawab apa yang sudah disampaikan oleh pendengar ya. Nah, ini ada lagi dari Dinas Dukcapil ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ria Fauzi kemarin ya, terkait dengan KTP. Bagaimana mengganti foto di KTP sementara KTP tersebut adalah KTP yang berlaku seumur hidup. Nah, ini seperti apa jawabannya, dan kita coba dulu untuk menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Pak Eko, dan ini juga sudah kami kirimkan ke Ibu Ria Fauzi. Ya, dan kita dengarkan seperti apa jawabannya. Ini jawaban dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Samarinda.

0: Ya, kami mohon maaf pendengar, ada sedikit gangguan
1: yang di Dukcapil sama ya, nih. Jadi ada pendengar kami atas nama Ibu Ria Fauzi yang mengadukan KTP-nya itu ada keinginan untuk mengganti fotonya yang sebelumnya tidak berjilbab.
2: Baik.
1: Jadi berjilbab. Mohon izin Pak Kadi, seperti apa alur yang harus disampaikan kepada pendengar kami?
2: Oke. Baik, Ibu siapa tadi yang mengeluhkan tentang layanan
1: Ibu
2: ini?
1: Ibu Ria Fauzi atau asal Samarinda, Sumedang.
2: Ibu Ria Fauzi. Baik. Jadi penggantian KTP ataupun foto di KTP itu salah satu jenis layanan yang ada di Dukcapil Kota Samarinda. Ini bisa diakses melalui layanan yang kami yang ada di kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Samarinda ya, bisa dilakukan proses penggantian KTP. Kemudian juga bisa dilakukan di MPP, Mall Pelayanan Publik, di situ ada layanan kami juga. Dan yang satu lagi adalah di kantor pusat di Basuki Rahmat. Jadi untuk layanan penggantian KTP, foto di KTP, karena ini salah satu produk layanan kami, sudah barang tentu ini bisa dilakukan ataupun dilayani. Adapun syaratnya adalah yang bersangkutan membawa KTP lamanya dan kartu keluarga dan datang sendiri. Karena harus difoto kan yang bersangkutannya. Jadi silakan datang ke kecamatan ataupun di kantor Dukcapil ataupun di MPP di Jalan Pahlawan Kota Samarinda. Insya Allah yang diinginkan untuk penggantian foto di KTP tersebut bisa dilayani dengan baik oleh Dukcapil Kota Samarinda.
1: Kalau melihat alurnya Pak Eko, apakah ini memakan waktu yang cukup lama dan apakah berbiaya?
2: Insya Allah waktu tidak cukup lama ini ya. Karena sebaran antrian sudah kita kurangi dengan jumlah layanan di 10 kecamatan. Tadinya kan terpusat di Dukcapil saja itu ya. Sekarang alhamdulillah layanan itu sudah bisa di 10 kecamatan. Berkat kelengkapan card reader yang kami adakan tahun 2025 kemarin. Dan saat ini sudah bisa digunakan di 10 kecamatan. Jadi untuk waktunya insya Allah tidak lama. Pada hari yang bersangkutan sepanjang tidak ada gangguan jaringan. Karena layanan kami ini kan tergantung jaringan internet ya, untuk mengakses siap pusat di database yang ada di Kemendagri, khususnya di Jenduk Capil, sehingga kelancaran daripada jaringan menjadi catatan penting. Sepanjang jaringannya oke, insya Allah dalam waktu hitungan 1 jam, sudah sampai, mungkin bahkan itu produk sudah bisa kita sampaikan. Dan perlu diingat, seluruh layanan Dukcapil ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dukcapil memungut biaya, silakan langsung dilaporkan ke nomor WA Pak Kadis.
1: Ya, baik, untuk informasi juga kepada Bu Ria dan mungkin pendengar RRI yang punya permasalahan yang sama dengan Bu Ria Fauzi, penggantian foto di KTP, ini hanya di hari kerja dilayaninya Pak Kadis?
2: Hanya di hari kerja ya. Atau di hari pas kami layanan di luar kantor. Program kami kadang-kadang ada juga namanya pelayanan di luar kantor, yakni program di Pelukan, Dinas Pendudukan Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor, atau di Pelukan Sijaka, Dinas Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor, di luar jam kerja, atau Kelayapan, keliling peduli administrasi pendudukan.
1: Bagus.
2: Jadi ya, tidak ya, harus berfokus di apa namanya? Iya, jemput bolanya jalan juga kita. Ya.
1: Pak Kadis, apabila nanti di Halo RRI menerima kembali aduan, laporan, pertanyaan terkait dengan kinerja di Dukcapil, kami izin menyampaikan japri kepada Pak Kadis langsung ya, Pak?
2: Boleh, siap. Insya Allah kita bantu dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Kami akan segera sampaikan kepada para pendengar di program Halo RRI. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di saat ini. Dan juga itu tadi salah satu jawaban yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan dan juga Dinas yang terakhir ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pendengar sambil menantikan Anda di layanan telepon dan... Oh ya, sudah ada penelpon kita ya? Ada penelpon kita yang sudah menunggu, ada Ibu Ria Fauzi. Kita coba dulu angkat telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Betapa sabarnya di situ menunggu.
0: Terima kasih, Ibu. Soalnya kita masih putar jawaban dari dinas ya, Bu ya?
3: Iya. Ada yang tadi saya ucapin dulu terima kasih untuk siang Mbak ya, yang barusan Pak Kadis memberi penjelasan. Terima kasih banyak RRI telah menyambungkan lidah kami ke Pak Kadis. Terus ini tadi berkaitan dengan traffic light ya. Kalau Winci kan langsung dikerjain gitu Mbak ya. Tapi kalau di Meranti itu simpan tiga itu sudah bertahun-tahun saya selalu ngajukan gitu. Ngomongin, tapi sampai detik ini kemarin terakhir saya lewat belum ada tanda-tanda gitu.
0: Oke, baik Ibu.
3: Terus yang kedua,
0: Ibu tunggu sebelum Ibu lanjutkan, mohon radio monitornya dikecilin dulu Bu.
3: Iya Mbak ya, dari ini aku sudah berjauhan loh.
0: Oh gitu kah? Iya soalnya tidak ini tidak. Iya. Oke, silakan Ibu.
3: Nah, kursinya begitu bunyi. Iya Mbak. Terus yang kedua masalah BPJS juga, Ini Mbak ya, saya kan tiap bulan itu kontrol, tiap bulan kontrol di bedah lah istilahnya gitu ya. Nah saya ini sudah dapat paskes, dari paskes saya ke spesialis. Minta rujukan lagi ke spesialis karena saya kontrolnya di rumah sakit umum. Nah, dari spesialis itu Mbak di SMC, saya dikasih biasanya 3 bulan. 3 bulan masih bisa dipakai gitu loh. Nah, itu memang suratnya tertulis di situ sampai bulan Juli diperbaharui lagi. Tapi ini saya mendaftar di rumah sakit BPJS untuk ke rumah sakit umum pas keselanjutan ceritanya. Oh, nggak bisa sudah Mbak ya, apa surat rujukan dari SMC yang berlakunya bulan sampai bulan Juli nggak bisa lagi dipakai sekarang gitu. Jadi itu bagaimana BPJS, karena saya biasanya memang 3 bulan baru kali ini gitu loh, baru kali ini baru satu kali saya pakai. Oh nggak bisa, sedangkan masa berlakunya sampai bulan Juli gitu loh Mbak. Mudah-mudahan BPJS memberikan penjelasan karena terlalu banyak aturan-aturan yang meribetkan warga, walaupun warga napas tinggal kayak napas cecak sempat mati, orang ngurusin BPJS aja. Terus yang kedua masalah jalan putus. Ini saya warga RT 1 di Jalan Tongkol ujung jembatan 1. Nah, kalau dari arah pelabuhan turun ke jembatan 1 belok kiri mau lewat pinggir sungai Jalan Tongkol, ada jalanan putus, Mbak. Pas di depannya pencucian mobil. Nah, kemarin saya jatuh di situ. Dua hari yang lalu saya jatuh di situ Mbak, karena itu motor kan kalau mau belok itu naik jalan putus itu susah gitu loh, apalagi seperti saya. Tapi memang udah banyak korban sih yang jatuh di situ, udah banyak gitu.
0: Ya, siap.
3: Saya sudah laporin ke RT, terus bilang RT saya itu sudah sering Mbak saya laporin ke kelurahan.
0: Oke, baik Ibu.
3: Jadi ini sebenarnya setelah melapor ke kelurahan ternyata tidak ada ini. Yang harus kita laporannya kemana gitu supaya jalan itu diperbaiki, karena itu memang termasuk juga jalan poros Mbak, karena jalan Tongkol ini kan tembus kemana-mana gitu.
0: Ya, baik. Oke, okay, Ibu.
3: Jadi mohon bantuannya, pertolongannya, semoga aja dapat diselesaikan, jangan sampai makan korban lagi, karena bukan cuma saya yang terakhir jatuh kemarin.
0: Oke.
3: Okay, saya banyak gitu loh. Makasih ya Mbak, salam sehat untuk semuanya, RRI selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria, memang di tempat Ibu Ria ini banyak permasalahan betul ya. Mudah-mudahan pemerintah terus secepat mungkin ya untuk menanganinya. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kita akan dengarkan juga seperti apa keluhan dari Sendawar ya. Ada di sana Bang Andreas yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Bang Andreas.
4: Selamat pagi Dendi.
0: Iya, mohon maaf Bang, lama menunggu.
4: Ya,
0: ini seperti apa Bang keluhan ataupun isu-isu yang terjadi di tempat kita di sana Bang. Silakan Bang.
4: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 Samarinda dan pendengar dari Sendawar yang memantau siaran ini. Ya, seperti dalam catatan kami dalam beberapa hari terakhir ini, mayoritas masyarakat masih menyoroti dua hal penting di Kabupaten Kutai Barat, yaitu terkait dengan kerusakan jalan nasional yang sempat juga menimbulkan antrian panjang bahkan kecelakaan di kawasan Bekokong di Kecamatan Jempang antara Kecamatan Bongan hingga Kecamatan Siluk Murai yang menyebabkan sejumlah kecelakaan kecil, dan ini keluhan ini sudah berkali-kali disampaikan, meskipun respon pemerintah juga sudah ditanggapi melalui pembangunan atau reservasi jalan yang sudah dilakukan oleh BPPJN Kalimantan Timur. Kemudian isu yang kedua yang juga menjadi cukup ramai di perbahasan masyarakat Kutai Barat, yaitu terkait dengan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa di Kabupaten Kutai Barat yang nilainya mencapai 1,6 triliun di tahun 2025 yang dianggap terlalu cukup besar bagi daerah dengan APBD yang hanya sekitar 3 triliun. Nah, isu yang ketiga ini terkait dengan mengingat baru saja pemerintah menetapkan, sebetulnya belum menetapkan tetapi baru meresmikan kantor Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini yang menjadi isu utama kita pagi hari ini. Beberapa masyarakat yang kami konfirmasi atau mereka menyampaikan melalui sarana media RRI, seperti disampaikan Muhammad Sipil terkait dengan keberadaan Presidium Dewan Adat dan Lembaga Adat. Jadi semacam dualisme lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat yang membuat masyarakat jadi bingung, ini sebenarnya yang mana? Lembaga adat yang dipakai, ditunjuk oleh pemerintah, atau ketika masyarakat adat ingin menyelesaikan persoalan melalui jalur kekeluargaan. Karena ada Presidium Dewan Adat atau PDA dan Lembaga Adat Besar yang selama 10 tahun terakhir memang dibentuk juga oleh pemerintah. Kemudian ada Hermanus Gadut dari warga Mukmanur Bulan yang juga mempertanyakan juga sudah sejauh mana PDA ini membela hak-hak masyarakat adat dan langkah konkret yang mereka lakukan untuk mempercepat di tengah masyarakat. Kemudian ada Nordi warga Barang Toko yang juga mempertanyakan soal independensi dari PDA dalam mengambil keputusan terkait dengan masyarakat non suku Dayak seperti Tunjung Benua yang juga hidup di Kutai Barat. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah mengkonfirmasi langsung dengan Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, Bapak Yurang. Nah, kita coba dengar pernyataan yang sudah kami kirimkan sebelumnya.
5: Jadi rencana simposium itu akan dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, simposium ini membicarakan tentang adat istiadat dari setiap suku yang terdiri dari 6 etnis suku utama. Kemudian nanti ada anak-anak sukunya. Jadi kalau 6 etnis itu ada Tonyoy, ada Benua, kemudian ada Oheng, ada Melayu, Kenyah, dan Bahau. Nah, kemudian Melayu itu ada anak-anak sukunya. Itu Melayu itu ada suku utamanya adalah Kutai. Nah, Kutai ini membawahi ada Bugis, ada Jawa, ada Toraja, ada Batak dan sebagainya. Nah, jadi mereka ini juga nanti kita hargai adat istiadatnya. Jadi dari setiap suku ini nanti kita akan buat semacam tokoh adat ini nanti untuk membahas terkait dengan adat istiadat dari masing-masing suku ini, khususnya yang 6 etnis dan ditambah dengan suku-suku yang ada di dalam Melayu ini tadi. Tuh, nanti kita akan mengumpulkan tokoh-tokoh adat nanti untuk sharing, untuk membuat ketentuan yang nanti menjadi rujukan, goalnya itu adalah menjadi rujukan peraturan daerah. Itu yang kita dorong agar supaya nanti ini menjadi peraturan daerah terkait dengan adat istiadat, misalnya adat pelanggaran tabrakan misalnya, ini loh adatnya. Jadi dia tidak ada kesan bahwa oh kalau orang luar yang melakukan kejahatan itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan orang lokal. Nah, ini nanti sama, sebetulnya selama ini juga sama, tapi ada image seperti itu. Tapi kalau ini nanti kita buat secara tertulis terkait dengan anggaplah ini seperti kuhabnya adat lah yang akan menjadi gagasan kita dalam simposium ini nanti. Itu
6: sekarang ini DPRD juga lagi merancang perda tentang peraturan kita pendapat.
5: Perda ini lebih kepada perda terkait dengan kiblat atau hierarki yang akan dibahas oleh DPRD. Jadi bukan peraturan adat istiadat, lebih kepada misalnya di kampung itu nanti akan berubah menjadi dewan adat kampung, kemudian di kecamatan itu menjadi dewan adat kecamatan, kemudian di kabupaten ya presidium dewan adat itu. Jadi lebih kepada hierarki atau lebih kepada kiblat yang dibahas di situ. Kemudian terkait dengan tunjangan dan sebagainya. Itu karena sejauh ini tidak dimuat untuk yang kecamatan dan kabupaten yang presidiumnya. Jadi itu yang menjadi dorongan kita agar supaya ini nanti dari pemerintah daerah ketika ini disetujui maka muncul peraturan bupati, maka artinya kita ini tidak bekerja secara bergotong royong, tapi ada tunjangan yang kita harapkan. Ya tentu yang seperti kami bilang tadi bahwa ini adalah tempat masyarakat untuk mencari keadilan, untuk melaporkan segenap persoalan, datang ke sini berkonsultasi, itu ini adalah tempat mereka. Kami siap menerima keluhan apapun yang ada dari masyarakat.
4: Ya itu jadi jawaban dari Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat Jurang yang menyatakan bahwa memang prioritas utama ke depan adalah menggelar simposium yang menghadirkan seluruh tokoh masyarakat dari berbagai suku di Kutai Barat untuk menyatukan persepsi dan menentukan arah terutama aturan-aturan adat di Kabupaten Kutai Barat. Kemudian pemerintah daerah dan bersama DPRD juga tengah menyusun perda lembaga adat yang lebih jelas mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten, dan tentu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban kritis dari masyarakat ini bersifat konstruktif dan dapat menjadi bahan refleksi atau evaluasi bagi PDA Kutai Barat supaya semakin dipercaya sebagai lembaga adat yang benar-benar menjaga, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat. Demikian Denny dan rekan-rekan di Pro 1.
0: Baik, terima kasih Bung Andreas, dan kita masih menunggu Bung ya ada Bang Imran ya yang masih kita tunggu terhubung bersama beliau. Dan kami sampaikan juga kepada pendengar kami bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Anjar ya dan Pak Ali terkait dengan jalan runtuh dan juga traffic light sudah disampaikan ke Pak Wiono Bapeda Kukar, dan masih menunggu jawaban dari beliau. Dan juga ya baik, kita sudah tersambung dengan Bung Imran ya, yang saat ini sudah ya akan menyampaikan seperti apa isu-isu ataupun apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di sana. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, baik Bang, silakan Bang dengan apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat kita di sana, Bang, silakan.
7: Ya, Mbak Deni, untuk keluhan di masyarakat Mahakamulu saat ini kita menerima satu keluhan dari warga Long Apari, Aprianus 08134672 sekian. Kapan jalan kami dibangun? Kami masih menggunakan jalur sungai yang memiliki risiko tinggi, sangat berbahaya, dan juga biaya perjalanan tinggi. Emang sampai saat ini kita ketahui untuk jalur Ujung Bilang Mahakamulu menuju ke Long Pangai dan Kecamatan Mahapari saat ini masih minim pembangunan, bisa dilewati namun ketika musim kemarau saja atau kering, namun ketika musim hujan ada beberapa anak sungai yang terendam banjir sehingga tidak bisa dilewati karena tidak ada jembatannya. Bahkan untuk menuju Kecamatan Long Pangai itu nyaris tidak ada jalan darat yang bisa dilewati masyarakat, sehingga akses ataupun mode yang digunakan hanya transportasi jalur sungai. Untuk itu kita dengarkan tanggapan dari Kepala Dinas PUPR Mahakamulu di Subadia.
8: Yang terus terang yang saya masih buntu, masih belum bisa dapat sumbernya ini, Long Pangai Tionghoang, khususnya lagi Long Paka Tionghoang yang 24 kilo 400 itu. Sama sekali kami belum mendapatkan apa pencerahan lah. Saya udah APBN nggak bisa, provinsi nggak bisa.
7: Hal ini memang menjadi kendala bagi pemerintah daerah Kabupaten Mahakamulu karena memang kewenangan dari pembangunan akses menuju wilayah tersebut belum ada kejelasan karena ditakutkan akan terjadi pelanggaran kewenangan untuk membangun jalan darat ke wilayah dari Kecamatan Long Pangai menuju Kecamatan Long Apari. Ada beberapa desa yang seharusnya sudah terhubung tetapi terkendala dengan aturan. dan diharapkan target 2027 semua akses di Kabupaten Mahakamulu sudah dapat terhubung untuk menghilangkan ketidakselesaian ya segera dapat terwujud. Demikian rekan Deni dan Bung Zulfika.
0: Baik, terima kasih Bung Imran atas laporannya di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tadi Pak Ali terkait dengan traffic lights kami sudah sampaikan ke Pak Manalu ya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan beliau saat ini sudah menjawab dan jawabannya beliau sedang rapat. Dan kami nanti akan sampaikan langsung ke Pak Ali ya, kami share nanti ke Pak Ali. Dan mohon juga nanti Pak Ali kirimkan nomornya ya, biar bisa kami share apa jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Saya Deni Kartika Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini dalam acara Halo RRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng melalui akun Instagram resmi Bank Jateng @bankjateng. Masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang.

0: Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah Stegodon dan Elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini masih lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor, cepat tarik aku, Lek, cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan.

istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini,

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Timur menyebut ekspor komoditas perikanan segar dari daerah menuju kota Wenzhou Provinsi Zhejiang China dengan penerbangan langsung mencapai sekitar 56 ton per bulan. Dikatakan oleh Kepala Bidang Perikanan, Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Timur Irma Listiawati, penerbangan langsung ini sangat penting untuk menjaga kualitas kesegaran produk laut andalan daerah hingga tiba di negara tujuan. Untuk itu, sementara ini penerbangan ekspor perikanan Kaltim ke Cina hanya terfokus di kota Wenzhou. Pada setiap kali jadwal keberangkatan, kapasitas muatan produk perikanan yang diangkut tercatat selalu berkisar antara 7 hingga 12 ton. Pesawat pengangkut logistik perikanan Kaltim secara konsisten melayani jadwal pengiriman ekspor sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dikatakan Irma, fasilitas kargo udara perintis dengan menggunakan rimbun kargo tersebut memang diprioritaskan bagi pengiriman produk maritim yang butuh penanganan cepat berupa belut, kepiting, dan ikan segar. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, rute penerbangan komersial secara direct call telah resmi beroperasi memfasilitasi ekspor sejak 14 Mei 2026.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Ya, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan yang melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku Aman, ada LPS.

0: Somebody.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
4: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
4: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
4: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
6: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali dari antaranews.com. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretariat Daerah dan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra menerbitkan klarifikasi resmi guna membantah isu negatif di media sosial, maksud kami di media online, terkait pengelolaan dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran PTQ tahun anggaran 2025. Sekda Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, minggu kemarin menjelaskan bahwa seluruh proses usulan hingga penggunaan dana hibah tersebut telah melalui konsultasi ketat dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Kalimantan Timur. Pendengar Pro 1, dijelaskannya bahwa keterlibatan BPKP bertujuan untuk membenahi tata kelola organisasi sekaligus mendongkrak prestasi Kafilah Kaltim. Sejak awal diminta bergabung, fokus utamanya adalah melakukan perbaikan administrasi demi memastikan setiap tahapan penyusunan anggaran berjalan sesuai regulasi. Terkait audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Sri menyebut hal itu sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi tupoksi institusi negara. Ia memastikan hasil audit anggaran hibah LPTK ini berjalan bersih, tidak ada temuan pelanggaran berarti. Sementara itu, Kepala Biro Kesra Pemprov Kaltim Dasmiah menambahkan bahwa selama proses audit berlangsung, seluruh kelengkapan administrasi pembayaran dokumen dan pencairan dana LPTK telah langsung ditindaklanjuti. Dasmiah membeberkan fakta legalitas untuk menjawab isu di media sosial yang mempertanyakan keabsahan pengurus LPTK sebagai pemohon hibah. Pendengar Pro 1, dan ini merujuk pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri bernomor 19 tahun 1977 diperbaharui melalui SKB nomor 182, struktur kepengurusan LPTK memang wajib melibatkan unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, perguruan tinggi, serta tokoh agama dan juga masyarakat. Dijelaskan Dasmiah, faktanya di seluruh Indonesia, posisi ketua umum LPTK sebagian besar memang dijabat oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI

0: Pro 1.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan hutan terluas di dunia? Data tersebut termasuk hutan hujan tropis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Diketahui bahwa hutan hujan tropis juga dikenal sebagai paru-paru dunia karena kemampuan dalam menghasilkan oksigen dalam jumlah yang fantastis. Ternyata, pendengar, hutan hujan tropis ini bisa menghasilkan 40% dari kebutuhan bumi. Untuk itulah mengapa hutan hujan tropis ini penting bagi keberadaan umat manusia di bumi. Pendengar Pro 1 RRI, tentunya kita punya tanggung jawab untuk menjaga keberadaan hutan hujan tropis ini. Dengan beberapa ciri khas yang bisa kita ketahui, kami akan hadirkan informasinya. Tetap bersama kami.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Hutan hujan tropis mempunyai tipe pohon yang rimbun, saling menyatu hingga membentuk kanopi, pendengar Pro 1 RRI. Dengan tinggi dan lebar pohon yang ada dalam hutan ini juga beragam, sehingga udara di sekitarnya terasa lebih dingin dan segar. Curah hujan yang tinggi, hutan hujan tropis biasanya mengalami hujan setiap tahun. Pada tingkat yang ekstrim, hutan hujan bisa mencapai rata-rata 10.000 mm per tahun. Kondisi ini ditemukan di hutan sekitar Papua Nugini dan Barat Kolombia. Berikutnya, tingkat kelembaban dan temperaturnya relatif stabil, sekitar 20 hingga 34 derajat Celcius. Karena curah hujan yang lumayan tinggi sepanjang tahun, biasanya hutan hujan tropis di Asia memiliki kelembaban yang tinggi di awal tahun. Namun pada umumnya kondisi tanah di hutan hujan memang basah dan menyimpan cadangan air yang banyak. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, pada iklim tropis biasanya letak sinar matahari berada di kisaran lintang 5 hingga 10 derajat ke utara dan selatan garis khatulistiwa. Oleh itu karenanya daerah hutan hujan biasanya selalu mendapat penyinaran penuh dari matahari sepanjang tahun. Berikutnya adalah memiliki tumbuhan epifit. Ya, tumbuhan ini yang biasa disebut dengan tumbuhan parasit, meskipun bisa hidup mandiri, tumbuhan epifit yang dapat tumbuh dengan subur di area-area tertentu, salah satunya hutan hujan tropis. Contohnya adalah anggrek dan tanaman paku. Itu dia pendengar Pro 1, dengan penyebaran hutan hujan tropis ada di wilayah barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, dan pulau lainnya. Berikutnya di wilayah tengah, yaitu di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Berikutnya hutan hujan tropis di wilayah timur, yaitu di Maluku dan juga Papua.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinon dru, katyo, cantuk kokang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebugiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
5: Kanal informasi dan inspirasi. 1 FM.

1. Lintas informasi. Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Berau mempercepat digitalisasi keuangan melalui penguatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau laku pandai. Program yang dikembangkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini ditujukan untuk memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Bupati Berau, Sri Juniar Sihmas, mengatakan kehadiran agen laku pandai menjadi solusi bagi warga yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal. Kondisi tersebut antara lain disebabkan lokasi kantor cabang bank yang jauh, rendahnya literasi keuangan, hingga proses administrasi yang dinilai memerlukan waktu dan biaya besar. Melalui agen laku pandai, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perbankan seperti menabung, transfer, pembayaran, hingga transaksi keuangan lainnya tanpa harus datang langsung ke

0: ancaman saat ini? Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda, masih temani Anda, saya Rati Irawan di awal pekan hari ini 22 Juni 2026. Pendengar Pro 1, kami akan hadir di pengaruh utamaan gender dan juga inklusi edisi awal pekan kali ini. Kami akan hadir dengan informasi ke ruang dengar Anda mengenai pendidikan dan peningkatan ekonomi perempuan yang tentunya ini menjadi salah satu faktor kunci ya dalam pembangunan manusia. Karena bagi perempuan, pendidikan tidak hanya membuka wawasan, tapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup, khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan semakin meningkat seiring dengan adanya upaya global untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kami akan hadirkan informasi ini ke ruang dengar Anda. Kami juga ingin undang Anda berpartisipasi, khususnya Anda para perempuan. Bagaimana pendidikan menjadi sangat penting bagi Anda, dan ini juga ada hubungannya dengan peningkatan ekonomi perempuan. Hingga pukul 12 Indonesia Tengah, kami nantikan Anda setelah yang berikut ini.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.
3: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, pendidikan adalah modal dasar untuk membangun kemandirian perempuan yang memiliki akses pendidikan yang baik, cenderung lebih percaya diri dan mampu mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Dan dengan pendidikan, mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri yang memadai untuk memasuki dunia kerja atau bahkan menciptakan peluang usaha mandiri. Pendengar Pro 1, tahukah Anda bahwa di banyak negara berkembang, rendahnya tingkat pendidikan perempuan ini menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya partisipasi mereka dalam sektor ekonomi. Ketika perempuan mendapatkan pendidikan yang memadai, mereka tidak hanya menjadi tenaga kerja yang produktif, tapi juga agen perubahan di lingkungannya. Nah, pendengar Prosatel Samarinda, kami juga undang Anda, yang khususnya para perempuan, bagaimana Anda merasakan ya relevansi antara pendidikan yang Anda peroleh dengan peningkatan ekonomi. Mungkin ada di antara Anda yang juga sudah secara mandiri secara ekonomi, tapi bisa jadi juga Anda menjadi saat ini juga menjadi salah satu tulang punggung dalam keluarga, dan ini Anda merasakannya ya dari didukung oleh faktor pendidikan yang Anda peroleh. Kami undang Anda 0541-736-566-743-495. Karena mandiri secara ekonomi ini menjadi salah satu capaian ya yang tentunya ingin diraih oleh setiap perempuan. 0541-736-566 atau 0811-554-476. Berikutnya pendengar Pro 1 RRI, bagaimana pendidikan juga sangat relevan dengan peningkatan ekonomi perempuan, menjadi sebuah sinergi yang positif adalah hubungan pendidikan juga dengan kesempatan kerja. Perempuan yang terdidik memiliki akses lebih luas terhadap lapangan pekerjaan. Pendengar Pro 1, menurut laporan UNESCO, peningkatan pendidikan perempuan berbanding lurus dengan peluang kerja yang lebih baik dari pendapatan yang lebih tinggi. Perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah atau perguruan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk bekerja di sektor formal dengan gaji layak dibanding dengan mereka yang tidak bersekolah. Selain itu, perempuan yang keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan Misalnya saja literasi digital, komunikasi, dan manajemen sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Pendidikan juga membantu perempuan bersaing secara setara dengan laki-laki di berbagai bidang termasuk industri kreatif dan juga teknologi.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Terima kasih masih terus bersama kami hingga saat ini di 27 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Samarinda yang berangsur mendung, Anda juga boleh kabarkan situasi terkini yang ada di sekitar Anda ya di 0811-5544-976. Saya lanjut dari Marcel dengan Satu Mimpiku. Nanti akan kita lanjut lagi mengenai bagaimana pendidikan dan impact-nya dengan penguatan ekonomi perempuan.

0: Kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Hah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

dari IPRO 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sinergi pendidikan dengan ekonomi perempuan pendengar Pro 1 RRI, di mana pendidikan juga bersinergi dengan wirausaha perempuan. Selain membuka peluang kerja, pendidikan juga mendorong perempuan untuk terjun ke dunia wirausaha. Perempuan yang berpendidikan mampu mengelola bisnis dengan lebih efektif, mulai dari perencanaan hingga pemasaran. Mereka juga lebih mudah mengakses informasi mengenai pembiayaan usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk. Pemberdayaan ekonomi melalui wirausaha perempuan memberikan dampak berantai bagi kesejahteraan keluarga. Penghasilan yang diperoleh perempuan biasanya dialokasikan untuk pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga, sehingga menciptakan siklus positif bagi generasi berikutnya. Dan ketika perempuan memperoleh kesempatan pendidikan yang sama, dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan individu, tapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Dunia mencatat bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Negara-negara yang menginvestasikan pendidikan untuk perempuan cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dan kualitas hidup lebih baik. Selain dampak ekonomi, pendidikan juga memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di rumah tangga maupun masyarakat. Perempuan yang berpendidikan cenderung lebih sadar akan hak-haknya, sehingga dapat mengurangi praktik diskriminasi gender.

0: Ngapain kamu ya?
1: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
0: Berita apa?
1: Ini loh, coba kakak baca deh.
0: Iya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
1: Memangnya kenapa?
0: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
1: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
0: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
2: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1. Yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
1: Oh, ada hukuman pidana juga ya, Kak?
0: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
3: Dari M Yami nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, walaupun memang dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, ya bagaimana dampak pendidikan terhadap pemberdayaan ekonomi ini sangat jelas. Namun tantangan tersebut harus dihadapi. Yang pertama adalah akses pendidikan yang terbatas di daerah terpencil, di mana norma sosial dan budaya yang membatasi perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi. Berikutnya, kesenjangan digital yang menyulitkan perempuan mengakses pembelajaran berbasis teknologi. Mengatasi tantangan ini memerlukan kebijakan inklusif dari pemerintah, dukungan keluarga, serta peran aktif dari masyarakat.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Menabung dan investasi, dua hal yang terdengar sama, namun sebenarnya berbeda. Tahukah Anda apa perbedaan antara menabung dan investasi? Sisi perbedaan antara menabung dan investasi adalah nilai uang yang dimiliki. Dengan menabung, uang lama-kelamaan akan tergerus oleh inflasi. Inflasi membuat nilai uang yang dimiliki menyusut. Berbeda halnya dengan investasi, berinvestasi setidaknya akan menjaga nilai uang terhadap barang tetap terjaga.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Untuk Anda yang baru saja bersama kami, menyapa Anda, saya Rati Irawan dari kawasan Emiamin. Di siang hari ini Samarinda sedang cerah berawan. Untuk Anda yang sedang berkendara, tetap fokus ya, karena sudah jelang pukul 12. Mungkin tiba saatnya juga Anda harus beristirahat sejenak, kalau apalagi ya kalau Anda melakukan perjalanan yang cukup panjang. Emiamin siang hari ini di sekitaran Emiamin sudah masih ramai ya dengan para pengendara roda 2 maupun roda 4. Untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami, boleh juga kabarkan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di sekitar Anda. Pukul 12 nanti kami akan bergabung dengan Pro 3, kita akan menyimak dinamika olahraga.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra

Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

olahraga siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia.

selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama.

0: Indonesia menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después del gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko Mohamed.

0: tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kulusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia.

0: itu.
1: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
0: Dinamika sepak bola terus berjalan, dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul, atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul, dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
1: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur, sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Super important victory in the right. Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
4: Super shopping.

0: merebus posisi dua besar. Pemilik Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: First of all, I'm happy for my guys.
2: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: IPL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PC Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan.
1: Pendengar kami, jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2006 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2020.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Suara khas bervibrasi dari Yana Julio sudah hadir dengan yang pernah ada pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita mengenal Yana Julio di grup vokal Elva Singers bersama Agus Wisman, Lita Zin, dan juga Uci Nurul. Tahukah Anda pendengar, Yana Julio memulai karirnya lewat bintang radio dan TV Remaja Regional 2 di Bogor pada 1973. Kemudian menjuarai festival penyanyi populer di Bogor dan DKI Jakarta. Tidak hanya sampai di situ prestasinya, ia juga beberapa kali menjadi peserta dan juara event festival lagu populer tingkat ASEAN. Di antaranya pernah meraih juara 1 di Kuala Lumpur pada 1988 dan runner up di 1989 di Manila. Yana juga beberapa kali menjadi duta Indonesia dalam pertukaran budaya di Eropa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji, karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
2: Pendengar, penyanyi Indonesia Rotsana yang melibatkan sang suami Jeffrey Wawaruntu dan sejumlah praktisi musik dalam rilis lagu tunggal atau single terbarunya berjudul Pelangi. Lagu ini telah rilis pada 12 Juni mengusung genre musik pop perkotaan dengan gaya tahun 80-an. Penulisan lagu dilakukan oleh komposer Indra Iryawansyah, sementara itu Farel Hilal bertindak sebagai produser musik dan Bowo Soulmate menjadi pengarah vokal selama proses rekaman di studio 909. Proses produksi yang melibatkan Sapta Suryoto pada instrumen tiup serta ada Rio Exondo sebagai teknisi vokal. Pendengar Pro 1, sementara untuk penyelarasan akhir audio dikerjakan oleh teknisi Dimas Pradipta di studio Summit. Pendengar Pro 1 R Samarinda, secara materi lagu Pelangi merupakan kelanjutan cerita dari karya Ruth Sahanaya sebelumnya berjudul Sebaris Lirik Cinta yang rilis pada tahun 2025. Lirik lagu tersebut dibuka dengan kalimat hujan yang datang dan pergi, setia menitipkan pelangi, begitupun dengan kamu selalu buatku rindu. Nah, di lirik ini pendengar Ruth berbicara tentang harapan setelah hujan, tentang bagaimana cinta dalam bentuknya yang sederhana dan menjadi cahaya di tengah keraguan. Informasi dari Antara News untuk Anda membawa kita saat ini ke 43 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Bol. Yah elah, padahal tinggal ditendang doang loh.
1: Ah, berisik banget sih ini orang.
0: Bol. Gol. Nah, gitu dong. Yes, yes.
1: Mas, mas.
0: Ada perlu apa ya, Mbak?
1: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
0: Masa iya sih, nonton bola bisik-bisik?
1: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
2: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
1: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
2: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampean teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
0: Iya, iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
2: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

0: Ditau di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Anda para penggemar Spider-Man, aktor Tom Holland yang telah memerankan Spider-Man di seluruh Marvel Cinematic Universe baru-baru ini menilai satu nama di Inggris akan dapat menjadi penerus potensial untuk memerankan masa depan waralaba tersebut. Dalam laporan wawancara dilansir dari Deadline, sang aktor mengungkapkan pandangannya tentang siapa yang layak menjadi penerus Peter Parker. Owen Cooper akan luar biasa, menurut Holland, yang mengenai aktor muda Inggris Raya yang sedang naik daun tersebut. Pujian ini muncul di tengah rumor tentang arah masa depan Spider-Man setelah film keempat yang akan datang, Spider-Man Brand New Day. Cooper telah mendapatkan pengakuan luas dan pujian kritis setelah membintangi miniseri Netflix Adolescence yang membuatnya meraih penghargaan bergengsi di BAFTA TV Awards, Golden Globes, dan Primetime Emmy. Holland mengakui bakat luar biasa Cooper dan menyebutnya sebagai aktor yang paling banyak dibicarakan di industri perfilman Inggris Raya saat ini. Meskipun belum diperoleh pernyataan resmi dari Marvel mengenai pergantian pemeran Spider-Man, spekulasi terus berkembang di kalangan penggemar dan pengamat film. Selain membahas penerus potensial, Holland juga menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam film Spider-Man dengan kredit sebagai produser, walau itu bukanlah hal yang mudah. Namun setidaknya pendengar, Holland merasa berharap bisa menjadi mentor bagi pemeran berikutnya. Selengkapnya, pendengar Pro 1, maksud kami informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com, menemani kita di 56 menit tadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pukul 13 kita akan beralih ke acara atau sesi berikutnya di Samarinda siang ini.

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar, Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 16 Juni, maksud kami 15 Juni sampai dengan 31 Agustus mendatang. Bupati mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha memberikan data serta informasi yang benar sesuai kondisi saat petugas sensus melakukan pendataan. Contohnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan pemerintah. Mudiatur menegaskan keberhasilan sensus ekonomi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua pihak bersama-sama menyukseskan sensus ekonomi 2026 demi tersedianya data ekonomi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga

Akustik dengan 1000 tahun lamanya, pendengar Pro 1 RRI sudah temani kita di siang hari ini. Awali informasi ke ruang dengar Anda, keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, yakni Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg merupakan langkah yang tepat dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global. Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman. Dikutip dari Antara News, dikatakan bahwa sektor transportasi publik dan distribusi barang yang menjadi tulang punggung

perekonomian masih didominasi pengguna BBM bersubsidi. Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat karena dapat menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi. Ia menjelaskan bahwa distribusi barang dan jasa di Indonesia mayoritas masih menggunakan BBM bersubsidi, sehingga penyesuaian harga Pertamax tidak akan berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Ih, siapa ini? Apa ini?
6: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
5: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
7: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

pendengar, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 58 Samarinda, Alia Aurel menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah terpilih sebagai penulis terbaik nasional dalam ajang yang diselenggarakan Semarak Penulis dan Penulis Pustaka Indonesia pada April hingga Mei 2028. Karyanya kemudian dikukuhkan dalam antologi naskah terbaik nasional. Aurel yang akan beranjak 17 tahun ini meraih penghargaan tersebut melalui cerpen berjudul Di Balik Defense Sang Atlet. Dikatakannya bahwa cerita tentang atlet yang awalnya tidak dianggap oleh banyak orang, namun tetap berusaha sampai akhirnya berhasil menjadi atlet yang terkenal. Prestasi ini diraih bukan karena penunjukan dari sekolah. Maksud kami, Aurel mengaku menemukan informasi lomba secara mandiri, lalu mempelajari seluruh persyaratan sebelum menyampaikan niatnya kepada pembina sekolah. Setelah mendapat persetujuan, ia mulai menyusun naskah dan bahkan mengajak teman-temannya untuk ikut berpartisipasi. Cerpen tersebut diselesaikan dalam waktu sekitar 2 minggu sebelum dikirim ke panitia. Kegemaran menulis sudah tumbuh sejak Aurel masih duduk di bangku sekolah dasar. Kebiasaan membaca novel menjadi salah satu alasan yang membuatnya tertarik untuk menulis cerita sendiri. Ia mengaku menyukai karya-karya penulis Indonesia, di antaranya Syahid Muhammad dan Asma Nadia. Di tengah aktivitas belajar di sekolah rakyat, Aurel juga kerap menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah. Ia memanfaatkan koleksi buku yang tersedia untuk menambah referensi sekaligus mengasah kemampuan menulisnya. Informasi dari laman rri.co.id.

manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kaltim mendorong siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 58 Samarinda untuk berani melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan. Upaya ini akan dilakukan dengan menghadirkan berbagai tokoh dan alumni sekolah kedinasan agar para siswa memiliki gambaran lebih luas mengenai pilihan masa depan mereka. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni usai melihat langsung proses belajar di SRT 58 Samarinda pada Sabtu lalu. Menurutnya, setelah setahun mengenyam pendidikan berasrama, para siswa sekolah rakyat saat mulai menunjukkan perubahan, termasuk keberanian dalam menyampaikan cita-cita yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Agar semakin meningkatkan motivasi mereka untuk mewujudkan impian, Sekda pun menjanjikan akan menghadirkan arus sumber lulusan sekolah kedinasan untuk memberikan motivasi kepada para siswa. Selain memotivasi para siswa untuk masuk ke sekolah kedinasan, ia mengungkapkan Pemprov Kaltim juga menyiapkan program gratis pol yang dapat dimanfaatkan lulusan SMA termasuk dari sekolah rakyat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Informasi dari laman rri.co.id.

0: kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita, bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Coba aja aku punya kaki lengkap, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih, tapi...
3: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
2: Aku...
3: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
2: Ah, enggak kok. Cuma, aku... Aku kan... Kakiku.
3: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
4: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.

seperti yang dulu dari Ungu, pendengar Pro 1, semuanya telah berakhir seperti yang dulu. Berakhir pula jumpa Anda bersama saya Rati Irawan di edisi All Pekan hari ini 22 Juni 2026. Jangan lupa pendengar, nanti ada akan hadir ke ruang dengar Anda dialog khusus bersama Haja Sri Juniarsih, Mas MPD, Bupati Berau Kalimantan Timur, yang kami siarkan melalui RRI Pro 3, strategi mewujudkan asacita menuju Indonesia Emas 2045. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di All Pekan kali ini, tetap semangat pastinya dan terus menginspirasi.

0: Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Hemat energi untuk bumi yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
2: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 22 Juni 2026.
2: Nanti akan hadir, ya, akan menerima tamu sekitar 30.000. 30.000 itu tentu saja tidak sedikit terkait dengan bagaimana pengaturan atau rekayasa lalu lintas terus dilakukan.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Pasir cuma ada 3 titik SPBU yang paling center, ya, maksudnya di tingkat kabupaten, di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan Kuaro.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menekankan keamanan, kesehatan, dan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kenyamanan 30.000 peserta Pekan Nasional ke-17 di Gorontalo yang digelar pada 20 hingga 25 Juni. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kementerian Pertanian menekankan pentingnya kesiapan layanan pendukung dalam menjamin kenyamanan puluhan ribu peserta yang mengikuti Pekan Nasional Penas Pertanian Nelayan di Gorontalo. Melalui press release-nya kepada wartawan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPP-SDMP Kementerian Pertanian Ida Widi Arsanti mengatakan Penas ke-16 diperkirakan bakal dihadiri 30.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut menuntut penyelenggaraan menyiapkan berbagai aspek pendukung secara optimal. Menurut Ida, pengaturan lalu lintas menjadi salah satu perhatian utama mengingat tingginya mobilitas peserta selama kegiatan berlangsung. Rekayasa lalu lintas diperlukan agar arus kendaraan dan aktivitas peserta tetap berjalan lancar. Selain transportasi, Kementerian Pertanian juga menyoroti aspek keamanan sebagai faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan nasional tersebut. Jaminan keamanan dinilai menjadi syarat utama agar peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian secara aman dan nyaman. Ida pun menambahkan kebersihan lingkungan dan akses layanan kesehatan juga menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Yang menurut Ida, fasilitas pendukung tersebut harus tersedia secara memadai untuk melayani kebutuhan ribuan peserta yang bakal datang ke lokasi kegiatan.
2: Nanti akan hadir, ya, akan menerima tamu sekitar 30.000. 30.000 itu tentu saja tidak sedikit terkait dengan bagaimana pengaturan atau rekayasa lalu lintas terus dilakukan, ya, mau tidak mau harus seperti itu. Kemudian di samping itu juga ada keamanan, ya, keamanannya bagaimana untuk menjaga dan semuanya, sehingga kemudian para peserta ini juga merasa aman dan nyaman, ya, tentu saja sekitar yang bisa menampung 30.000, tentu ini merupakan suatu hal yang sangat homestay, ya, yang sangat bagus, sehingga kemudian masyarakat atau peserta nanti akan merasa nyaman tinggal di sini. Kemudian juga kebersihan, ya, tentu saja kita perhatikan. Kemudian juga apalagi
5: kesehatan,
2: ya, akses terhadap kesehatan, ya, itu juga sangat penting.
4: Sementara itu, Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya berpartisipasi dalam PENAS dengan mengirimkan 30 delegasi terbaik yang terdiri dari atas perwakilan kontak tani nelayan andalan KTNA dan pendamping dari perangkat daerah. Delegasi Kalimantan Timur bakal mengikuti berbagai agenda pembelajaran, pameran, serta perlombaan pertanian. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkenalkan potensi pertanian Kalimantan Timur sekaligus memperkuat kapasitas

0: Kegiatan aksi ini menyoroti beberapa program pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia, terutama kenaikan harga BBM Pertamax yang dirasa sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini menyatakan beberapa sikap, diantaranya yakni 1. Meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM, 2. Meminta pemerintah pusat mendistribusikan BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kabupaten Paser, 3. Meminta pemerintah daerah mengatur regulasi harga pangan atas dampak kenaikan harga BBM, dan 4. Meminta pemerintah daerah menertibkan dan meregulasikan sistem pembelian bahan bakar di SPBU Kabupaten Paser. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser, Yer Rahman, menyampaikan kenaikan harga BBM jenis pertama Kron 92 dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya sejak pada 10 Juni 2026 lalu membuat para pengguna harus beralih yang ke lebih murah, yakni jenis Pertalite.
1: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Paser cuma ada 3 titik SPBU yang paling center, ya maksudnya di tingkat kabupaten, di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Kilo Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan Kuaro. Nah, itu coba dicek, mungkin di daerah Longkali dan sebagai Longikis ada juga Pertalite-nya. Tetapi yang menyoroti 3 SPBU ini kenapa betul-betul diperhatikan, karena di situ antriannya gila-gilaan. Tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan. Kemudian bagaimana juga dengan sistem pengetapan ini? Kami dari masyarakat sebenarnya begitu sadar bahwa keberadaan SPBU di Kabupaten Paser ini belum bisa menyediakan untuk di masyarakat pelosok.
0: Selain itu, Yer Rahman dan rekan-rekan yang akan mencari fakta soal harga tabung gas 3 kg yang di Kabupaten Paser yang diketahuinya harga melebihi Rp80.000 yang dijual ke eceran.
1: Terupdate kami baru perhimpunan RT, saya kurang tahu perhimpunan atau perkumpulan, bahwa ada menemukan tabung melon itu tembus harganya Rp83.000 sampai Rp83.000. Iya, bahkan kita ketahui itu kan bahan yang dikonsumsi rakyat yang kelas ke bawah atau barang-barang yang subsidi ini. Bahkan harga di penyediaannya itu harganya Rp22.000. Coba cross check saja di beberapa penyedia tabung itu. Rp22.000 sampai Rp22.000 saja dengan dijualnya harga sampai Rp80.000, artinya berapa kali lipat meningkatnya. Ini menjadi keresahan.
0: Kemudian, selain keresahan kenaikan harga BBM dan terdapatnya harga tabung gas melon yang melambung tinggi, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini juga menyoroti masalah program Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebutkan Yer Rahman tidak berdampak baik untuk masyarakat luas. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur bergerak cepat mengaktifkan kembali 35 institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Langkah yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan rehabilitasi bagi para pecandu sekaligus memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Kita simak laporannya.
3: Dari total 35 IPWL yang sempat mangkrak sejak tahun 2011, saat ini baru 8 institusi yang berstatus aktif. Dengan adanya integrasi baru ini, proses hukum bagi pecandu murni akan dialihkan ke rehabilitasi, sehingga penanganan fisik di LP hanya difokuskan bagi bandar dan jaringan sindikat. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
4: Direktur Narkoba Polda Kaltim bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi telah menaikkan perjanjian kerjasama. Kita punya nawa itu yang sama, mengaktifkan 35 IPWL yang ada di Kalimantan Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak 2011 sudah ada 35 IPWL yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, dan dari hasil evaluasi akhirnya kita menemukan ada 8 IPWL yang aktif, sedangkan sisa lainnya itu bisa dikatakan belum begitu aktif, teman-teman, atau mungkin bahkan ada yang sama sekali tidak aktif.
3: Langkah kolaborasi yang dibangun oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim ini disambut baik oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mu'alimin, yang mengatakan bahwa dari 35 IPWL ada 5 IPWL yang akan diaktifkan. Untuk sisanya, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
5: Bersambut ya, ketika kami kesusahan untuk mengelola rehabilitasi karena partisipasi masyarakat berkurang, ternyata Polda Kaltim itu mencari solusi. Nih loh, banyak pecandu-pecandu yang sekarang yang dikurung secara fisik, kemudian tidak mendapatkan layanan rehabilitasi.

0: konsepnya ya, hanya yang dikurung secara fisik ini baik di lapas maupun di rutan itu adalah para pengedar ya.
1: Sebagai langkah awal, 5 unit IPWL akan segera diaktifkan secara penuh, tersebar di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda hingga sejumlah puskesmas di Balikpapan dan Kutai Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS kini tengah mendata ribuan usaha di Kota Samarinda melalui Sensus Ekonomi 2026. Hasil pendataan ini akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi ke depan. Berikut laporannya.
3: Dari warung kecil di lingkungan permukiman hingga perusahaan berskala besar, seluruh aktivitas usaha di Kota Samarinda kini menjadi bagian dari Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Pendataan yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang ini menjadi upaya pemerintah untuk mendapatkan potret terbaru kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Melalui sensus ini, BPS tidak hanya menghitung jumlah usaha yang ada, tetapi juga mengumpulkan berbagai informasi penting terkait perkembangan dan karakteristik dunia usaha di Kota Tepian. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
4: Untuk mengumpulkan informasi terkait dengan para pelaku usaha yang khususnya ada di Kota Samarinda ini maupun secara nasional yang bertujuan untuk menyediakan data bagi pemerintah, Kota Samarinda maupun pemerintah pusat dalam rangka untuk nanti ke depannya bisa merencanakan kebijakan-kebijakan yang tentunya nanti bisa berdampak langsung kepada para pelaku usaha itu dan kepada masyarakat.
3: Suprianto menambahkan data yang akurat sangat dibutuhkan agar berbagai program pengembangan ekonomi dapat disusun sesuai kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Terlebih saat ini Samarinda terus berkembang sebagai salah satu kota penyangga utama ibu kota Nusantara. Dinamika pertumbuhan usaha yang terjadi perlu dipetakan secara tepat agar peluang ekonomi baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu BPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran utuh tentang kekuatan ekonomi Samarinda, sekaligus merancang kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengingatkan masyarakat agar memahami seluruh ketentuan jalur domisili dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kita simak laporannya.
5: Jalur domisili menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Samarinda pada tahun 2026. Jalur ini akan dibuka setelah tahapan afirmasi, prestasi, dan mutasi selesai dilaksanakan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Wahiduddin mengatakan jalur domisili menjadi salah satu tahapan yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Melalui jalur ini, calon murid diberikan kesempatan untuk bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya, sesuai wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurut Wahiduddin, kuota jalur domisili mencapai 50% dari total daya tampung sekolah. Persentase tersebut menjadikan jalur domisili sebagai jalur penerimaan terbesar dibandingkan jalur afirmasi, prestasi maupun mutasi.
6: Kita sudah membuatkan calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tadi sudah kita sampaikan tentang rayonisasi wilayah 1, 2, 3, dan 4 tadi. Maka persyaratan untuk jalur domisili itu adalah yang pertama, kartu keluarga itu minimal ya berusia 1 tahun. Berusia 1 tahun yang tertera di kartu keluarga.
5: Wahiduddin menambahkan proses seleksi jalur domisili dilakukan berdasarkan jarak antara alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu keluarga dengan sekolah tujuan. Perhitungan jarak dilakukan menggunakan sistem pemetaan digital melalui titik koordinat yang ditarik langsung dari lokasi domisili menuju sekolah. Selain itu, setiap calon murid diberikan kesempatan memilih 3 sekolah tujuan. Karena itu orang tua dan calon murid diminta menyusun urutan pilihan sekolah secara cermat dan mempertimbangkan faktor jarak serta peluang penerimaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda akan terus melakukan sosialisasi terkait mekanisme dan ketentuan jalur domisili. Angka ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sehingga proses SPMB tahun 2026 dapat berlangsung tertib dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Dewan Adat Dayak atau DAD Mahakam Ulu mulai melakukan penyempurnaan kitab hukum adat sekaligus mendokumentasikan tradisi pertanian ladang kering konvensional masyarakat dalam bentuk buku. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pelestarian warisan budaya dan nilai kearifan lokal agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman yang modern. Ketua Umum DAD Mahulu, Yohanes Afun, mengatakan penyempurnaan kitab hukum adat penting untuk memberikan kepastian dalam penerapan sanksi adat di tengah masyarakat. Selain itu, dokumentasi tradisi pertanian ladang kering konvensional dilakukan untuk merekam pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Beralih ke berita olahraga. Setelah terpilih aklamasi menakodai kepengurusan baru, Ketua Cabang Olahraga Bola Voli Kabupaten Paser membawa target besar meraih 3 medali emas di Pekan Olahraga Provinsi ke-8. Kita simak laporannya.
7: Pelaksanaan musyawarah cabang luar biasa Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Paser telah usai bergulir pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin di kantor KONI Paser, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam agenda tersebut, sebanyak 51 klub di bawah binaan pengurus Kabupaten Paser secara bulat mendukung Burhanuddin untuk menahkodai kepengurusan PBVSI Paser periode 2026-2030 selama 5 tahun ke depan. Ketua terpilih pengurus Kabupaten PBVSI Paser Burhanuddin menerangkan ada beberapa tantangan untuk dirinya bersama kepengurusan yang baru, yakni harus memaksimalkan pembinaan dan mengutamakan putra-putri daerah, kemudian lantang menargetkan 3 medali emas di Porprov Kaltim ke-8 pada November mendatang.
8: Jadi kalau untuk putra-putri ini memang tantangan kita karena semua daerah kan mempersiapkan diri untuk di November ini untuk Porprov ini. Tapi Kabupaten Paser dari sebelum-sebelumnya itu sudah melaksanakan beberapa perlombaan di hampir di setiap desa itu dan beberapa kecamatan yang melaksanakan untuk perlombaan, ya kita tidak sulit untuk menemukan bibit-bibit pemain voli baik putri maupun putranya. Nah, untuk target 3 medali, saya yakin dan optimis kami bisa capai itu. Dengan persiapan yang kurang lebih 5 bulan ini, insya Allah kami ini siap.
7: Sementara itu, PLT Ketua Pengpro PBVSI Kalimantan Timur Ahmad Albert menyebut sosok ketua terpilih merupakan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut karena ada memiliki jiwa optimis dalam mengembangkan pembinaan cabur bola voli di bumi Dayataka.
9: Dengan terbentuknya Bang Burhan ini terpilih secara aklamasi, saya meyakinkan bahwa sosok beliau ini adalah salah satu sosok yang akan mempersatukan semua kekuatan klub-klub bola voli di Kabupaten Paser. Nah, karena beliau juga salah satu anggota DPR, kemudian juga sebagai tokoh pemuda di Kabupaten Paser, saya kira ini tidak salah lah teman-teman dari semua klub-klub voli yang ada di Kabupaten Paser ini untuk menjagokan dan memilih beliau. Mudah-mudahan di tangan dingin beliau ini cabang olahraga bola voli ini akan bisa berkembang dan maju. Kita mengharapkan itu karena Kabupaten Paser ini juga salah satu potensi untuk menciptakan bibit-bibit bola voli.
7: Setelah musyawarah ini, Burhanuddin akan segera menyusun formatur kepengurusan inti beserta anggotanya agar PBVSI Kabupaten Paser bisa melanjutkan program-program dan menggenjot persiapan atlet menata pekan olahraga provinsi yang akan datang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu menggelar lomba olahraga tradisional sumpit dan gasing menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kita simak laporannya.
10: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Mahakam Ulu menggelar lomba olahraga tradisional sumpit dan gasing sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sinergi bersama Polres Mahulu sebagai upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat daerah perbatasan. Lomba olahraga tradisional ini mendapat antusiasme dari masyarakat dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan kembali permainan dan olahraga warisan leluhur kepada generasi muda. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Disparpora Mahakam Ulu, Joko Trikuntoro menyampaikan, seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan dengan baik, mulai dari koordinasi pelaksanaan, pendaftaran jumlah peserta, hingga penyediaan sarana pendukung telah disiapkan guna memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Pelaksanaan lomba sumpit dan gasing menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Olahraga tradisional dinilai tidak hanya memiliki nilai hiburan, tetapi juga mengandung unsur edukasi, kebersamaan, dan pelestarian identitas daerah.
11: Ya, kita persiapan memang sudah mulai awal satu minggu kemarin, mulai dari persiapan rapat-rapatnya, kemudian kita tiga hari sebelum hari ini kita persiapkan kelengkapan alatnya. Peserta untuk tim sumpit putra ini ada 12, kemudian tim putri ini ada 5, Pak, ya? Ada 5, kemudian dari Ujung Bilang dan Longbagun kita langsungnya. Targetnya kita menggalakkan lagi lah, kita menggalakkan lagi olahraga tradisional ini, terutama untuk dua olahraga yaitu begasing dan menyumpit.
10: Sinergi antara Disparpora Mahakam Ulu dan Polres Mahulu dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap upaya pelestarian budaya. Momentum Hari Bayangkara ke-80 dimanfaatkan untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bersifat olahraga, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya masyarakat. Melalui kompetisi olahraga tradisional ini, diharapkan budaya dan tradisi lokal Mahakam Ulu dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, berbagai peninggalan budaya dari para pendahulu tetap dapat dikenal, dipahami, dan dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.
12: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
2: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan menegaskan perlindungan terhadap jemaah haji tetap diberikan hingga akhir penyelenggaraan ibadah haji, termasuk bagi jemaah yang wafat di Tanah Suci. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan, ahli waris jamaah yang meninggal dunia di Arab Saudi berhak menerima santunan asuransi sesuai nilai biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang telah dibayarkan saat pelunasan keberangkatan. Menurutnya, besaran santunan yang diterima setiap ahli waris dapat berbeda karena menyesuaikan nilai BIPIH masing-masing jamaah. Soeharto menjelaskan, proses administrasi santunan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah bersama otoritas penyelenggara haji. Karena itu, keluarga jamaah tidak perlu khawatir terhadap hak-hak yang menjadi bagian dari perlindungan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
14: Ya, untuk asuransi yang diterima jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi, itu sesuai dengan BP pada waktu mereka berangkat, yaitu biaya ibadah hajinya, misalnya dia 53 juta, berarti 53 juta, 54 juta, berarti 54 juta. Jadi dikembalikan utuh untuk jemaah haji terkait asuransinya. Untuk prosesnya itu langsung dikerjakan dari pihak Kementerian Haji dan Umroh setempat untuk melakukan proses pemberian terkait asuransi jemaah haji tersebut.
13: Selain santunan asuransi, pemerintah juga menanggung berbagai layanan penanganan jemaah yang meninggal dunia di Arab Saudi, mulai dari proses pemulasaran hingga pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh prosedur tersebut dilakukan melalui koordinasi antara petugas haji Indonesia dan otoritas Arab Saudi guna memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan. PPIH Debarkasi Balikpapan menilai, perlindungan jamaah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu pemerintah berupaya memastikan setiap jamaah maupun keluarga yang ditinggalkan memperoleh haknya secara penuh sesuai regulasi yang berlaku. PPIH berharap, informasi mengenai santunan asuransi ini dapat memberikan kepastian bagi keluarga jamaah, sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sejak keberangkatan hingga kepulangan. Eden Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
12: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menekankan keamanan, kesehatan, dan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kenyamanan 30.000 peserta Pekan Nasional ke-17 di Gorontalo yang digelar pada 20 hingga 25 Juni. Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang merasakan kalangan menengah ke bawah, membuat Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser turun ke jalan melakukan aksi damai. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita

0: ya aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu gak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
1: Oh iya, boleh. Silakan.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Fira Amalia akan temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Pendengar, hari Senin 22 Juni 2026 untuk awali pekan Anda. Dan juga pendengar, nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kepada Anda dan ajakan untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan strategi mewujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045 yang akan mendatangkan Hajah Sri Juniarsi Mas MPD yang merupakan Bupati Berau Kalimantan Timur. Dan pendengar, sedikit berwawasan untuk Anda, di mana hari ini tanggal 22 Juni 2026 juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia ya. Di mana pendengar, Hari Hutan Hujan Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting hutan hujan dan juga tentang semua spesies biotik yang hidup di dalamnya. Dan juga peringatan ini bertujuan agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk belajar lebih banyak tentang hutan hujan. Baik, mungkin sebelum bergabung bersama Pro 3, kita akan terima dan juga berinteraksi dengan pendengar yang telah bergabung. Selamat sore.
1: Selamat siang, Fira.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia.
0: Selamat siang, apa kabar?
1: Sehat, sehat, Fira.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di sana, Bang?
1: Panas terik ini.
0: Mm-mm.
1: Panas terik.
0: Kalau di Samarinda ini, di sekitar RRI, lagi agak-agak mendung. Ini anginnya juga sangat kencang.
1: Sama, ada anginnya juga di sini, Fira.
0: Oke, siap.
1: Ya, Fira, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, sangat sehat sekali ini.
1: Oh, bagus kalau begitu. Apa nih bahasannya, Fira?
0: Hari ini lagi bahas hutan hujan sedunia, Bang. Sama jelang pukul 3 nanti kita akan bergabung juga bersama Pro 3. Jadi ingin membahas sedikit ini tentang bagaimana keberadaan hutan di daerah Anda.
1: Di jam 3 nanti mau bergabung.
0: Iya, betul, bergabung dengan Pro 3 ini, Bang.
1: Ada acara apa tuh?
0: Ada ini, Bupati Berau yang akan datang ke studio Pro 3 ya, betul.
1: Oh iya, itu apa, dirilai sama semua Pro 1 apa enggak?
0: Pro 1 Samarinda, ya.
1: Oh, Pro 1 Samarinda aja, gitu. Oh iya. Oke. Tentang hutan ya, hutan.
0: Iya, betul. Kalau misalnya hutan di sana gimana, Bang? Apakah masih asri kah atau bagaimana nih?
1: Iya, masih seperti tempat-tempat yang lain aja mungkin. Gitu.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Oke, salamnya, Bang, silakan.
1: Buat semuanya aja deh, Fira.
0: Oke.
1: Buat Fira, selamat bertugas.
0: Siap, siap.
1: Fira, selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, terima kasih banyak ya, Bang Tajin, telah bergabung dalam Samarinda siang jelang sore hari ini. Dan kita akan terima lagi satu telepon. Selamat siang jelang sore.
2: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Gimana cuaca di sana? Udah mulai mendung juga kah ini?
2: Enggak, panas, cuman ada rintik-rintik.
0: Oh iya.
2: Iya, itu hebatnya tuh. Jadi ini hujan, hutan ya?
0: Iya, hutan hujan nih. Kalau misalnya di sana gimana, Bang, hutannya?
2: Nah, jadi gini ya, waktu masih almarhum Pak Awang Faruk itu, hutan kita ini kan sudah habis dibabat tuh.
0: Iya, betul.
2: Dan beliau, one man, five trees. Saya sampai masuk di acara beliau itu, di rumah beliau tuh kan, gubernur menyapa. Saya tidak diupah, tidak apa-apa, Pak Awang Faruk, asal saya dikasih makan. Berapa orang yang mau masuk hutan, saya siap. Tapi, jaminlah kesehatan saya, ya kan? Kalau seandainya kena malaria, kan masuk hutan itu kalau kita salah-salah bisa kena malaria.
0: Iya.
2: Kita nggak tahu dananya itu ada nggak waktu almarhum Pak Bang tuh. Itu kan dananya mungkin besar, akhirnya kan nggak terlaksana juga. Memang bagus, bilang-bilang kan visioner. Nah, jadi saya ini kan biasa di hutan Senoni, Sebulu.
0: Iya.
2: Waktu itu Mbak Fira ya, nggak tahu Mbak Fira lahir tahun berapa. Tahun 82 itu saya sudah di mana? Di Senoni.
0: Iya.
2: Dulu saya enggak berkumis. Begitu dalam hutan tuh lama, sampai enggak pulang 2 tahun itu Mbak Fira.
0: Iya, jadi berkumis.
2: Kumis tebal kan.
0: Iya.
2: Oh, bagus juga berkumisnya. Saya Herman Pairani bilang Mbok Datul. Nah, jadi itu sekarang, saya ada kemerekaman 2 tahun lagi ya. Kemerekaman, nulis, pari, semua saya kelilingi.
0: Iya.
2: Dan enggak ada lagi Mbak Fira hutan
0: iya,
2: itu.
0: Iya, betul.
2: Ada hutan, ada ulin, cuman paling itu umurnya 5-6 tahun. Nah, kapan nganunya tuanya tuh? Harusnya kan dipotong tuh 100 tahun loh tuh. Nanti kan ada ketentuan kebijakan pemerintah kehutanan, pemerintah kehutanan, jangan lagi memotong kayu itu 60 cm. Kalau boleh 100. Karena ini lebih besar kan. Lebih bagus. Sekarang enggak ada lagi hutan tuh, Mbak.
0: Iya, sangat terasa sekali memang Bang hutan hutan ini. Waktu kecil itu, waktu Fira kecil itu sangat masih lebat lah lumayan.
2: Oh, di mana Mbak Fira lahiran?
0: Di daerah Sempaja itu masih hutannya masih rimbun itu Bang, tetapi sekarang udah sisa-sisa tambang.
2: Jadi dulu kami bilang tuh, saya lupa si burung laengan itu mungkin burung enggang ya. Terbang kemana-mana. Sekarang saya lihat di Seloni itu enggak ada lagi sudah.
0: Iya.
2: Saya nanya sampai ada kah burung laengan tuh? Saya, oh dia ada lagi om ya, katanya. Ada lagi. Nah termasuk kayak pelanduk payau tuh nyaris-nyaris sudah enggak ada lagi Mbak Fira. Jadi sampai Jembayan itu kan hutan melulu itu.
0: Iya.
2: Waktu itu kan sebelum ini PT apa saya lupa tuh punya Pak Prabowo tuh waktu itu kan isi sampai ke Kenangan Balikpapan. Saya sampai ke sana. Ya ampun hutan tuh sekarang nggak ada lagi dah. Mbak Fira ya kalau ke Museum Ulin di Tenggarong itu ada kayu kapur putih apa merah itu diameternya tuh 260 cm berarti kan 2 meter setengah lebih nah itu kan diawetkan itu bundarannya jadi diambil itu waktu hutan itu di Senoni itu pak kayu paling tertua itu Mbak Fira nah jadi di Sebulu juga waktu itu saya ke Sebulu kan nggak ada lagi sudah pohon-pohon besar tuh sebenarnya hutan ini pernah dimasuki tahun 76 habis semua jadi rumah. Nah, alangkah baiknya ya waktu itu pemerintah Kementerian Kehutanan idenya Pak Ong Paruk itu one man papers itu harusnya itu di apa namanya di ini kan lagi harus ditanam kembali maksudnya
0: dilanjutkan sampai, lah ya itu, Pak
2: ya jangan saya sampai sama tangan-tangan nih Mbak Fira kalau dulu maaf monyet orang hutan dia memakan buah tuh kan kemana-mana dihambur buah keruing tempudau apa namanya kayu ulin dalam bengkirai ulin itu kan dijatuhkan nanti dia tumbuh sendiri tuh Mbak Fira bayangkan nah, sekarang yang mau dimakan kayak monyet orang hutan ini mana nggak ada lagi kita
0: sudah nggak ada lagi kembali, ya
2: makanya kembali ke main one man five trees itu jadi hutan ini itu dilanjutkan dari mantan almarhum Bapak Aung Paru jadi masyarakat ini mungkin mau tuh menanam pohon itu Mbak Fira supaya hutan daerah kita ini jangan panas ini kan panas Mbak Fira jadi itulah sekelumit cerita hutan Kalimantan Timur hutan basah hutan hujan kan Mbak Fira saya ntar aja ngomong kayak isinya kehutanan aja lagi tapi ini sangat penting Mbak Fira jadi lanjutkan kita nanam pohon besar di Kalimantan Timur bahkan seluruh dunia saya baru ingat nih karena Kalimantan Timur ini paru-parunya dunia Mbak Fira ini saya ingat kira-kira gitu Mbak Fira ya mohon maaf Ibu Kepta Ibu Siti Sarasulan. Iya kan, betul kan?
0: Iya, betul.
2: Ya, terima kasih, senyum.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pendengar sambil menunggu studio Pro 3 untuk mendengarkan strategi mewujudkan asta cita menuju Indonesia Emas 2045 bersama Ibu Hajah Sri Juniarsi, Mas MPD yang merupakan Bupati Berau. Kita akan hadirkan kepada Anda terlebih dahulu lagu karya musisi Indonesia. Ada dari Obi Mesa dengan Dia Milikmu. Tetap sama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
2: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
1: Sampai sebegitunya?
2: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
1: Wah, banyak juga ya?
2: Makanya, kita harus lebih teliti.
1: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
2: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
3: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan RI adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itu adalah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan dialog khusus dengan tema Strategi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Ibu Hajah Sri Juniarsi Mas MPD, Bupati Berau, Kalimantan Timur.
1: Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan 10 ruas jalan tol baru dapat difungsionalkan menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kehadiran ruas tol tersebut diharapkan mendukung kelancaran arus lalu lintas sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan dialog khusus Indonesia Menyapa.
2: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Dengan tema strategi mewujudkan asta cita menuju Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 mungkin masih dua dekade lagi. Tetapi pondasinya sedang dibangun hari ini. Dari pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, hingga pengelolaan potensi daerah yang berkelanjutan. Semuanya menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Kabupaten Berau pun mengambil peran strategis dalam upaya tersebut. Nah, seperti apa visi dan langkah konkretnya? Kita akan membahasnya langsung bersama Bupati Berau, Sri Juniarsi Mas, yang sudah hadir langsung di studio Pro 3 RRI. Selamat siang, Ibu Sri. Baik, Ibu Sri, terima kasih nih atas kedatangannya di studio Pro 3 RRI secara langsung ya, Ibu Sri ya.
3: Terima kasih.
1: Untuk menyampaikan apa saja ini strategi dari Kabupaten Berau mewujudkan asta cita. Nah, Bu Bupati, bagaimana Kabupaten Berau ini memaknai visi Indonesia Emas 2045 dan asta cita Presiden Prabowo Subianto?
3: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa melakukan podcast di studio Pro 3 RRI Jakarta. Dengan kegiatan ini tentu kami sangat berkeyakinan bahwa informasi Berau akan semakin tersebar luas seantero Nusantara, bahkan nasional. Kemudian juga saya juga ingin menyampaikan bahwa sekilas tentang Berau. Berau itu adalah kabupaten yang ada di ujung Kalimantan Timur di bagian utara, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah 36.000 lebih kilometer persegi, dengan terdiri dari 21.000 lebih daratan dan 15.000 lebih kilometer persegi perairan laut, serta ada 52 pulau besar dan kecil. Data konsolidasi Berau dari Dukcapil, jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 300.000 lebih, yang tersebar di 10 kelurahan, 100 kampung, 13 kecamatan. Dan alhamdulillah saat ini kami juga dikaruniai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Pertambangan dan bahan galian memberikan kontribusi 60% dari PDRB. Di samping itu, sektor perdagangan khususnya UMKM, perikanan, kelautan, serta pariwisata memberikan multiplier efek yang sangat luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kami. Namun tentu harus kita akui bersama bahwa tahun 2025 hanya tumbuh 2,8%, sementara tahun 2024 ekonomi Kabupaten Berau tumbuh di angka 7,28%. Kontraksi pertumbuhan perekonomian di Berau ini salah satu penyebabnya adalah dipotongnya produksi pertambangan batu bara sampai dengan 50% oleh pemerintah, sehingga pastinya seluruh pemerintah di kabupaten kota pasti akan bingung dengan menurunnya tunjangan kinerja daerah saat ini. Dan ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Berau, dan kontribusi sektor pertambangan di batubara menyumbang sebenarnya 60% dari total APBD melalui DBH, dana bagi hasil. Dan saat ini itu sudah terpotong sekitar 2,7T sekian saat ini. Dan tentu saja dengan mewujudkan visi Berau, maju, unggul, berkelanjutan, makmur dan sejahtera. Ya, saya tidak pesimis, saya tidak mengatakan pesimis. Tentu kami tetap bisa melakukannya dengan seluruh kemampuan anggaran yang ada saat ini, seperti itu.
1: Jadi memang pada dasarnya optimistis begitu ya, Ibu Bupati ya, karena memang daerahnya kaya sumber daya begitu dan wisata bahari yang sedang berkembang menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah, Ibu Bupati, kami juga mengundang pendengar ya untuk dialog interaktif bersama kami. Mungkin dari Anda pendengar ada yang ingin bergabung terkait bagaimana strategi mewujudkan astacita di Kabupaten Berau ini menuju Indonesia Emas 2045. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, Bu Bupati, kalau tadi sektor unggulannya itu ada juga di pertambangan ya, yang menjadi andalan Kabupaten Berau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Apakah juga ada di wisata, Bu Bupati? Karena kalau berbicara Berau itu terkenal dengan pulaunya begitu ya, ada Derawan begitu ya, Bu Bupati ya?
3: Alhamdulillah, dengan berkurangnya dana bagi hasil, kalau seluruh kepala daerah mengatakan kami pusing dengan berkurangnya dana bagi hasil, tunjangan kinerja daerah seperti itu, semua kita merasakan hal tersebut. Tapi dari sisi lain, saya merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Kami terbiasa dibanjakan oleh alam dari pertambangan ya, seperti itu, dengan dana bagi hasil yang sangat luar biasa besarnya, sehingga APBD kami sempat sangat tinggi kalau boleh saya katakan pada waktu itu. Tetapi saat ini sudah merosot jauh angka tersebut. Tetapi di balik semua kesulitan ekonomi yang kami alami, saya merasa ada rasa syukur. Kenapa saya berkata begitu? Karena kami masih memiliki potensi sumber daya alam lain yang belum kami bisa kelola secara maksimal. Karena terlena dengan sumber daya alam tambang tadi, yaitu yang saat ini harus menjadi sumber daya alam yang harus kami kelola secara maksimal, dan tentu saja dibutuhkan kerjasama yang sangat luar biasa dengan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang adalah daerah pariwisata. Mungkin selama ini masyarakat mengenal dengan Pulau Derawan. Ketika Bapak Ibu semuanya yang punya uang 20.000, di sana ada terlihat gambar Pulau Derawan. Dan itu selalu dilakukan oleh Bank Indonesia ketika ada hari ulang tahun atau ada acara Bank Indonesia, mereka selalu mengadakan di Pulau Derawan. Nah, itulah salah satu sumber daya alam yang kami miliki. Dan orang sudah mengenal Pulau Derawan itu dengan kawasan strategi pariwisata nasional. Saat ini yang dikenal masyarakat adalah Pulau Derawan. Tetapi ada yang lebih cantik, yaitu Pulau Maratua. Pulau Maratua itu berbatasan dengan Pilipina. Dan itu adalah salah satu, kalau boleh saya bilang, itu salah satu dua di dunia yang ada di dalamnya tornado barakuda. Dan seluruh dunia mengakui hal tersebut. Dengan terbuktinya 4 penerbangan yang ada ke Kabupaten Berau, semuanya Boeing. Rata-rata mereka itu dari luar negeri, karena kami juga sering melakukan expo di luar negeri, sehingga banyak sekali peminat-peminat yang senang diving di Maratua seperti itu. Jadi itu adalah sebuah aset wisata bahari yang sangat luar biasa yang menjadi kebanggaan kami. Dan satu lagi itu ada di Pulau Biduk-Biduk, di Kecamatan Biduk-Biduk. Pulau Maratua itu kecamatannya beda. Pulau Derawan kecamatannya beda, dan ini adalah kecamatan Biduk-Biduk yang berbatasan langsung dengan Kutai Timur. Nah, itu juga sangat indah, sangat indah, luar biasa. Alhamdulillah kami mendapatkan manfaat dari adanya jembatan Nibung dari Kutai Timur ke Kabupaten Berau. Sepanjang sejarah pariwisata, kunjungan tertinggi yang saat ini terjadi di Kabupaten Berau adalah di tahun 2025 akhir kemarin. Sampai kami tidak bisa memberikan fasilitas yang terbaik, karena kami kaget ya, karena ada jembatan Nibung tersebut, sampai mereka nginap di masjid, tinggal di rumah warga seperti itu. Nah, ini adalah peluang yang boleh saya bilang kami terlena dengan sumber daya alam yang kemarin, dan sekarang kami harus beralih ke sumber daya pariwisata untuk pengelola sumber daya pariwisata tersebut, sehingga ketika tamu-tamu yang datang ke tempat kami bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Okay, salah satunya penginapan.
1: Berarti sudah tidak terlena begitu dengan satu sektor.
3: Sebenarnya
1: ada
3: siap dari dulu sebenarnya. Oh, cuma belum jalan, cuma belum berlari.
1: Oke, okay, baik. Bu Sri, ini sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Kalimantan Timur ini. Ada Pak Rituan di Paser. Selamat siang, Pak Rituan.
4: Selamat siang, Mbak Ana ya.
1: Ya, silakan Pak Rituan.
4: Ibu, salam sehat Ibu dari Kabupaten Paser nih.
3: Salam sehat, Bapak.
4: Iya, Ibu, selamat dulu di Pro 3, jadi kita bisa mendengar ini masyarakat Kalimantan Timur, terutama Kabupaten Paser. Berau ini kan kaya ya, hampir sama kekayaannya dengan Kabupaten Paser, baik sumber daya alam, sumber daya manusianya, dan kekayaan yang lain gitu kan. Apalagi pariwisatanya yang luar biasa, yang banyak secara dunia dan nasional kesana gitu kan, secara domestik juga. Nah, pertanyaan saya Bu, untung Berau itu bukan untung nggak ngikut ke Kaltara sana, sangat di Kaltara sana itu kan kaya sekali, mereka sudah kan bisa mengelola yang tetap menjadi Indonesia lah seperti itu. Tapi saya sangat sayangkannya Berau dan ini masih banyak masyarakat kita yang sumber daya alamnya masih banyak, pengelolaannya, tapi masih banyak kita yang miskin gitu. Itu saya sangat sayangkan gitu loh. Nah, pertanyaan saya substansinya, gimana masyarakat kita itu bisa menikmati loh dari kekayaan sumber daya alam itu, baik dari alamnya sama sekali dan domestik dari pariwisata itu gitu kan. Ini yang masih PR kita, yang masih belum bisa Bu. Nah, terutama untuk perempuan dan anak, yang miskin, disabilitas dan yang lainnya gitu. Baik, nah coba baik, bagaimana ya keadilan itu bisa merata gitu. Salam sehat Bu, semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rituan ini di Paser. Silakan Bu Sri ditanggapi.
3: Iya. Terima kasih Pak Ridwan yang ada di Kabupaten Paser. Sebenarnya ketika berbicara tentang sumber daya alam, alhamdulillah Berau diberikan karunia yang sangat luar biasa. Tetapi ketika berbicara tentang kenapa sih kami gak bisa hidup seperti orang lain, nah itu harus dikembalikan kepada mindset, cara berpikir kita. Rasanya kalau di Berau itu tidak ada orang yang miskin, kalau boleh saya bilang. Tetapi ketika kita berbicara mindset, inilah yang harus kita bahas, pola pikir yang harus kita rubah. Ketika kita tidak bergerak, tidak berbuat, tidak berusaha, kita akan selalu merasa kurang. Sumber daya alam yang Allah karuniakan kepada Berau sangat luar biasa. Kalimantan Timur adalah merupakan sebuah provinsi yang sangat luar biasa. Sumber daya alamnya termasuk Berau yang ada di dalamnya, sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi itu harus kembali kepada pola pikir orang tersebut. Apakah dia mau berusaha? Kalau saya secara pribadi mengatakan miskin itu ketika dia tidak punya sumber daya alam yang bisa dia kelola. Tetapi ketika punya sumber daya alam yang bisa kita kelola, kita manfaatkan, kita belum bisa dikatakan miskin. Tergantung kita mau atau tidak. Nah, kadang-kadang ini yang masih terjadi di masyarakat pada umumnya. Kalau boleh saya bandingkan di Jawa, Pak ya. Di Jawa itu masyarakatnya sangat padat sekali. Tetapi karena mereka tidak punya sumber daya alam, mereka harus memaksimalkan sumber daya manusianya. Nah, di sini yang saya katakan bahwa sumber daya manusia kita yang harus kita maksimalkan. Kita harus memiliki karakter pekerja, pekerja keras. Yang ini sumber daya manusia ini, pola pikir ini yang belum kita miliki. Sehingga mungkin saya harus pelan-pelan mengedukasi masyarakat kami untuk merubah pola pikir mereka bahwa kita tidak miskin, cuma kita belum maksimal usahanya. Seperti itu. Karena karunia Allah sangat luar biasa. Laut dengan ikan-ikan yang ada, tanahnya subur. Apalagi boleh kata kita di Berau itu masih boleh kita bisa pakai perhotelan sosial. Kita mesti boleh pakai. Selama itu bukan untuk sawit, itu boleh kita pakai. Itu perusahaan milik TRH. Itu perhotelan sosial yang berkewajiban untuk menjaga alam. Itu kita tanami saja.
5: itu bisa menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat. Yang penting pola pikir kita, Bapak, ini yang harus kita rubah barangkali. Kita bisa mengikuti saudara-saudara kita yang di Jawa, yang tidak memiliki sumber daya alam maksimal, tetapi memiliki sumber daya manusia yang luar biasa.
6: Baik, karena pada dasarnya kita memang sudah kaya begitu ya, Bu ya. Jadi kaya SDA juga, kaya SDM juga begitu ya.
5: Yang penting SDM itu.
6: Baik, Bu Sri.
5: Memang punya, walaupun kita punya sumber daya alam, ketika tidak punya sumber daya manusia yang maksimal, semua itu tidak akan menjadi berubah. Kembali kepada orangnya.
6: Iya, pola pikir tadi ya, Bu Sri ya. Kita ke Sibolga, ini agak jauh ya. Kita ada Pak Martauli yang telah bergabung di ujung telepon. Selamat siang, Pak Martauli.
7: Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Ya. Ibu Bupati Sri ini ya.
6: Ya, betul. Ibu Bupati Berau, Pak Martauli.
7: Ya, salam sehat Ibu Bupati, izin tanya-tanya mengenai Kabupaten Berau gitu ya. Tadi saya dengar bagaimana Kabupaten Berau ini kaya alam dan mau melaksanakan aspasitanya Prabowo di sana, itu gimana Bu Bupati ya? Kan Pak Prabowo kan belakangan ini kan ada bikin sekolah Garuda nih. Tadi saya dengar sumber daya manusia, apakah di Berau sana karena dia kaya alam gitu memfokuskan kepada pendidikan gratis, mendirikan di sana seperti sekolah Garuda, sekolah rakyat, mengikuti aset tetap presiden nggak? Karena memang kebetulan kaya alam, berarti SDM manusianya ada nggak di sana, kolaborasi antara gubernur, bupati itu membuat wajib belajar itu gratis untuk masyarakatnya sampai ke perguruan tinggi dengan beasiswa gitu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi jalan-jalan lintas daerah di sana gitu? Apakah ada kolaborasinya gitu? Karena kalau pariwisatanya jalannya misalnya kondisinya kurang baik, mungkin pasti harga tiket mahal begitu kan. Terus sentra-sentra masyarakat UKM itu misalkan, bagaimana dengan UMF di sana? Misal adakah di sana banyak pabrik begitu? Kalau dan apakah Berau membuka imigrasi dari daerah lain ke sana gitu, mengembangkan sektor UKM-nya begitu? Dan terakhir, kira-kira apa selain tambang gitu, apa yang Berau hasilkan gitu dari sana? Misalnya Berau bisa sudah mengekspor ini misalnya hasil alam ini ke daerah lain gitu, potensi UMR dan daerahnya itu gimana? Nah, dari pusat ke daerah itu apakah mengalami efisiensi enggak seperti kemarin daerah-daerah lain dari Pak Prabowo begitu? Mohon petunjuk Ibu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini tampaknya berminat menjadi warga Bupati begitu ya.
5: Di Bapak ya. Di Sibolga.
6: Silakan Bu Sri ditanggapi.
5: Saya satu-satu dulu ya, Mbak.
6: Iya, boleh Ibu.
5: Ya, alhamdulillah untuk Kabupaten Berau di Kalimantan Timur, 10 kabupaten kota sangat kondusif. Kerjasama yang baik antara kepala daerah dengan gubernur sangat kondusif. Dan ini sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu seperti itu. Sehingga dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat luar biasa kepada kami, terutama dalam peningkatan infrastruktur yang ada seperti itu. Infrastruktur adalah salah satu pendukung untuk peningkatan pariwisata, karena akan semakin memudahkan pengunjung-pengunjung datang untuk datang ke Kabupaten Berau. Walaupun kalau boleh saya bilang itu belum maksimal, tetapi kami terus berbenah, tentu saja mulai dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk pun juga pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan infrastruktur seperti yang Bapak sampaikan tadi. Sumber-sumber daya alam sangat luar biasa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Berau itu sangat kaya. Dengan sumber daya alam tersebut, kami harus berbenah diri untuk bisa mengelolanya dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada, termasuk pendidikan. Pendidikan adalah merupakan sebuah hal penting yang harus kami perhatikan, karena juga masuk dalam visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Berau, sehingga kami memberikan pendidikan gratis untuk sekolah negeri untuk sementara. Ya, bahkan saat ini kami sudah memberikan gratis sampai kepada baju seragam
3: Ya, baju seragam kami berikan secara gratis dari TK sampai SMP. Untuk SMA, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun terus memberikan sampai ke perguruan tinggi, S1 sampai S3, seperti itu. Karena perhatian kita kepada pendidikan, sehingga kami harus meningkatkan sumber daya manusia ini untuk bisa mengelola sumber daya alam yang ada, seperti itu. UMR, kalau di Jawa dengan Kalimantan Timur, kalau boleh saya bilang, tinggi UMR di Berau.
6: Oh, begitu ya, Bu?
3: Iya. Sekitar 3, sekian.
6: Oke. Okay.
3: Ya, 3, yeah, sekian, yeah, per orang. Untuk orang-orang yang datang,
6: yeah,
3: kami terdiri dari banyak suku, ada 3.000, ada 3.000 sekian. 30 sekian ribu jiwa. Yang itu semuanya di sana ada orang Jawa sekitar 30%, orang Sulawesi 30%, 40% orang campuran. Kalau boleh saya bilang di situ ada miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya di sana dan semuanya sangat kondusif. Ya,
6: sampai seperti ini. Sampai memang tadi dari Sibolga begitu menanyakan langsung seperti apa ya, Bu, ya, keberlangsungan hidup di Berau ini, ya, begitu.
3: Bapak memang berkenan untuk berinvestasi di Berau. Kami sangat terbuka sekali karena memang merupakan program kami adalah untuk meningkatkan sumber daya alam yaitu pariwisata. Jika Bapak berminat untuk datang ke tempat kami menjadi investor, kami sangat terbuka sekali untuk meningkatkan sumber daya alam pariwisata.
6: Baik, Bu Sri, nanti kami akan juga bahas potensi di sektor lainnya begitu ya, terkait Kabupaten Berau, tapi setelah jeda berikut, Bu Sri.
3: Oke.
2: Memori kolektif bangsa.
8: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
9: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
10: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
11: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
2: Indonesia menyapa siang.
6: Anda masih berada dalam dialog strategi mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Tadi disebutkan oleh Bupati Berau Kalimantan Timur, Sri Juniar Sihmas, kalau memang ada potensi dari sektor pertambangan, lalu juga ada potensi dari sektor pariwisata. Kalau sektor UMKM-nya seperti apa ini, Bu Bupati?
3: Ketika kita sudah berbicara tentang pariwisata,
5: UMKM dan ekonomi kreatif itu adalah sebuah hal yang mutlak untuk kita angkat juga.
6: Yeah.
5: Karena tamu-tamu yang datang, wisatawan yang datang, itu pasti akan mencari apa sih cindramata dari Berau, apa sih khas makanan Berau, dan itu alhamdulillah sudah berjalan sejak dulu. Dan salah satu yang harus saya sampaikan bahwa Berau itu memiliki potensi pariwisata kelas dunia yang tersebar di 100 kampung, 13 kecamatan, 10 kelurahan. Di sektor perikanan dan kelautan memiliki sumber daya perikanan yang melimpah karena Berau memiliki hampir 15.000 km persegi perairan laut dan ada 52 pulau besar dan kecil. Hasil perikanan ini telah diekspor seperti kepiting, lobster, kerapu, dan tuna. Di sektor perikanan, selain memiliki kebun sawit, kami juga memiliki 151.000 hektar sawit. Dan Berau juga, seperti yang tadi ditanyakan, bahwa apa sih potensi, apa sih pendukung pariwisata? Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama, bahwa Berau itu memiliki kebun kakao seluas 1.960 hektar yang hasilnya berupa biji dan hasil kakao yang telah diekspor ke beberapa negara seperti Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan Australia, bahkan Swiss.
6: Oke, baik, beberapa negara Eropa gitu ya.
5: Dan kami terus mendukung ekonomi kreatif, industri, rumah tangga, UMKM agar dapat naik kelas.
6: Baik, nah Ibu Sri, ini juga tampaknya ada warga dari Samarinda yang bergabung interaktif bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu Pak Sulaiman, selamat sore.
12: Selamat sore.
6: Silakan Pak Sulaiman.
12: Ya, selamat sore Ibu Bupati Berau.
5: Selamat sore.
12: Sedikit saya nambahkan ini masalah transportasi Ibu. Di Berau itu kan kita lewat darat itu mulai banyak kelihatan jalanan yang rusak Bu.
5: Iya.
12: Kalau kita menggunakan bis itu agak lama Bu, kalau kita menggunakan kendaraan ini pribadi ataupun apa kendaraan-kendaraan sewaan itu sangat apa Bu, jalannya itu kita meragukan.
5: Belok-belok ya Pak ya.
12: Ya, dan juga masalah perairan Bu, dari apa perairan laut Berau itu kan itu ada dari peternakan ini perikanan Bu, ini pengembangan telur lagi itu Bu, telur penyu itu Bu, air ini kan susah mendapatkan itu Bu,
5: susah
12: ya karena untuk di Samarinda kan Bu, kita itu kadang-kadang itu dari Berau semua. Jadi ya, ada pengembangan lagi Bu, masalah telur penyu itu supaya kita bisa memasukkan di UMKM Bu, masalah telur ini bisa diperjualbelikan Bu, maksud saya itu untuk ada, memang harus ada izinnya kan Bu, tapi kan langkah sekarang Bu, gak pernah ada lagi Bu untuk mendapatkan dari Samarinda ini.
6: Baik Pak Sulaiman,
12: pengembangan lagi Bu.
6: Ya, terima kasih Pak Sulaiman atensinya. Baik, selamat sore Bu Sri. Sebelum dijawab, kita ke Bogor dulu karena ada Bu Dinda ini yang telah bergabung. Selamat siang Bu Dinda di Bogor.
13: Selamat siang kembali Mbak Hana, dan selamat siang juga Ibu Bupati.
5: Selamat siang Ibu.
13: Alhamdulillah nih Ibu dalam rangka hadir ke Jakarta, dalam rangka HUT Jakarta kah?
6: Sekaligus ini Bu Dinda.
13: Jakarta sedang berlari jadi Bu Bupati.
6: Iya ini Bu Dinda. Silakan Bu Dinda yang ingin ditanyakan.
13: Iya, berapa tahun yang lalu anak saya pernah kerja di Kaltim, tepatnya di Sangatau.
5: Bontang.
13: Iya di Bontang ya
5: Bontang,
13: namanya itu.
5: Iya
13: di Bontang. Ya. Karena jarak dari Bontang ke Berau itu berapa jauh ya Bu? Itu yang pertama pertanyaannya. Nah, tapi sempat dengar juga UMR-nya tuh kok kecil sekali ya. Padahal Kaltim ini apa nama? Kalau boleh ada saya bilang, kalau mau cari emas kerja di Kalimantan, tepatnya di Kaltim katanya begitu. Hmm. Tapi kok UMR-nya kok kecil sekali Pak Bu. Bagaimana mungkin ada ke depan nanti bisa bertambah begitu untuk ya lebih karena sekarang ya apa-apa mahal dan lain-lain begitu. Mungkin itu pertanyaannya.
6: Baik, terima kasih Bu Dinda di Bogor.
13: Terima kasih, selamat sore.
6: Selamat sore. Selanjutnya kita ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ini ada Bu Haryanti yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore Bu Haryanti.
14: Tanggu juga Ibu Bupati Brau, mungkin dekat dari Sulawesi Tengah ya.
6: Pulaunya bersebelahan, ya.
14: Iya, berseberangan dekat kalau melalui jarak itu jarak laut mungkin ya.
6: Baik, silakan Bu Haryanti.
14: Ibu Bupati, salam hormat dan salam kenal ya, sehat dan tangguh untuk Ibu.
15: Terima kasih.
14: Untuk mewujudkan aspasita Bapak Presiden ya, salah satunya tentang sumber daya manusia. Nah, gimana kolaborasi dari pemerintah, khususnya dinas kemasyarakat itu ya, tentang perlindungan kesehatan terhadap pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan anak, karena perempuan dan anak itu sumber daya untuk menciptakan manusia dunia emas di 2045 itu ya. Gimana kolaborasi pemerintahan Ibu ke masyarakat itu tentang perlindungan kesehatannya itu dan sebagainya. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Pak Sulaiman, Bu Dinda dan juga Bu Haryanti yang telah memberikan pertanyaannya. Luar biasa, ini antusias sekali begitu untuk ikut interaktif langsung bersama Ibu Bupati Berau. Tapi sebelum dijawab Ibu Bupati, kami akan jeda terlebih dahulu ya. Dari ruang gatekeeper Bu.
16: Kilas Berita. Kilas Berita.
17: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi keterlibatan peneliti Indonesia dalam memimpin Lancet Commission yang berfokus pada Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia kesehatan dan riset nasional. Budi menjelaskan, selama ini Indonesia belum pernah menjadi pemimpin dalam komisi riset yang diterbitkan Jurnal Kesehatan Internasional bergengsi tersebut. Ia menilai, kepemimpinan peneliti Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap kapasitas ilmuwan nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
16: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
6: Dan saat ini kami masih bersama Ibu Bupati Berau Kalimantan Timur, Ibu Sri Juniarsi. Tadi juga ada beberapa pendengar, Pak Sulaiman di Samarinda, menanyakan terkait transportasi di Berau. Ini lewat darat, katanya mengeluhkan banyak jalanan rusak begitu. Lalu kendaraan lama sewaan. Dan juga pengembangan telur penyunya di sana seperti apa ini, Bu Bupati?
3: Iya, saya duluan ke Pak Sulaiman ya, Samarinda. Memang untuk jarak tempuh darat dari Samarinda ke Berau itu cukup jauh dan memang agak saat ini kurang bagus ya, karena memang untuk jalan arah Samarinda ke Berau itu bukan kewenangan kabupaten, jadi memang merupakan kewenangan dari Provinsi Kalimantan Timur. Dan sebenarnya sudah kami beberapa kali perbaiki, cuma memang di jalan tersebut selalu dilewati oleh kendaraan CPO. Ya, mereka seperti itu. Jadi memang butuh masukan Bapak seperti ini, akan kami sampaikan dengan Pak Gubernur, bahkan mungkin pemerintah pusat untuk segera memperbaiki. Karena termasuk jalan kawasan strategi pariwisata nasional. Jadi selain dari udara, dari darat pun juga termasuk jalan yang cukup diminati oleh masyarakat karena mereka bisa bawa mobil. Seperti itu. Baik Bapak, akan kami sampaikan dan akan kami tindak lanjuti, tapi mohon maaf mungkin tidak bisa secepat apa yang Bapak harapkan, karena di tengah efisiensi anggaran saat ini tentu kita juga harus menyesuaikan apa yang menjadi prioritas, seperti itu.
5: Tetapi kami sangat berharap mudah-mudahan jalan yang mengarah ke Kabupaten Berau untuk bisa segera diperbaiki dan bisa dilewati masyarakat secara nyaman. Kemudian saya lanjutkan dengan telur penyu.
6: Iya.
5: Telur penyu itu memang menjadi kalau dulu itu menjadi santapan, sampai saat ini itu menjadi santapan idola kita. Jadi enak banget itu. Cuma telur penyu itu teksturnya kalau dimasak dia beberapa jam pun dia tetap akan ada apa, ada sedikit apa, kelenjar-kelenjar, tidak seperti telur ayam. Nah, ada lendir-lendir seperti itu. Tapi itu yang enak. Nah, tapi saat ini untuk kami sampaikan Pak Sulaiman dari Samarinda bahwa untuk telur penyu itu saat ini tidak bisa kita konsumsi bebas karena sudah dilindungi. Jadi memang tidak ada lagi tersedia dijual di mana-mana untuk telur penyu itu seperti dulu. Bahkan kami pun juga harus ada pulau yang untuk menangkar, tempat penangkaran si telur penyu supaya bisa menjadi tukik dan bisa menjadi tumbuh lagi seperti itu. Jadi memang tidak bisa seperti dulu lagi Pak Sulaiman, karena telur penyu termasuk adalah yang dilindungi. Seperti itu.
6: Baik. Lalu ada Bu Dinda di Bogor ini, Bu Bupati, jarak dari Bontang ke Berau, lalu juga UMR-nya tadi Bu Bupati, karena memang dibilang kalau mau beli emas ya ke Kalimantan begitu.
5: Iya. Bontang itu dekat Samarinda. Ya, dekat Samarinda kita beberapa jam saja. Kalau berbicara tentang Berau, Bontang masih jauh dengan Berau. Ya, kalau Berau masih tinggi UMR, mungkin beda dengan Bontang barangkali. Kalau boleh saya bilang ya. Jadi untuk pertanyaan Ibu Dinda dari Bogor, kami itu ada di ujung Kalimantan Timur, sangat jauh. Kalau dari Samarinda ke Berau itu 13 jam. Dari Bontang harus ngelewatin Samarinda, Samarinda sangat tak. Itu jalan yang rusak tadi Pak Pak Sulaiman
6: disebutkan oleh Pak Sulaiman tadi ya.
5: Dan memang kalau untuk Bontang dan Berau mungkin agak beda sedikit UMR-nya. Ya, baik. Kami sekitar 3, sekian dibandingkan dengan di Jawa 2,7 kalau tidak salah UMR ya. Benar ya?
6: Di daerah Jawa ya Bu ya. Nanti kami
5: Ibu Dina ini termasuk daerah Jawa, Bogor.
6: Iya betul, Bogor Jawa Barat gitu.
5: Ya termasuk 2,7 kalau tempat kami 3,5, 3,2 UMR-nya.
6: Iya, baik. Ibu Sri, lalu juga ada Ibu Haryanti tadi di Toli-Toli menanyakan bagaimana ini perlindungan kesehatan dan juga pemberdayaan perempuan dan anak di sana, lalu kolaborasi pemerintahnya seperti apa?
5: Saat ini kami sedang membangun rumah sakit yang sudah selesai. Rumah sakit kami wacananya sih rumah sakit tipe B di Kabupaten Berau, karena memang di antara kabupaten kota yang lain kami berada di ujung Kalimantan Timur, di bagian utara Kalimantan Timur, memang jauh dari fasilitas kesehatan seperti Samarinda dan Balikpapan. Kita harus naik pesawat atau naik darat seperti itu. Tapi kalau tempat kami agak jauh, jadi kami membangun rumah sakit yang saat ini sedang kami upayakan untuk segera beroperasi seperti itu. Dan untuk pelayanan kesehatan kami belum bisa bilang sempurna, tapi kami sedang berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan membangun rumah sakit yang ada saat ini. Kemudian juga untuk perempuan dan anak, ekonomi ya.
6: Iya.
5: Karena pariwisata ini adalah merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dikaitkan dengan ekrab dan UMKM, sehingga kami banyak memberdayakan perempuan untuk memberdayakan mereka supaya bisa mandiri secara ekonomi. Jadi sekitar 14.500 orang yang sebagian besar adalah perempuan yang kami bina, kami dampingi untuk bergerak di bidang ekonomi kreatif dan UMKM seperti itu.
6: Baik, begitu ya Bu Sri ya. Jadi memang potensinya tadi sektor pertambangan ada, sektor pariwisata ada, lalu juga UMKM-nya juga ada, begitu ya Bu ya. Dari kulinernya juga dapat dikembangkan.
5: Yeah.
6: Ini memang sangat mewujudkan sekali astacita untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya Bu Sri ya.
5: Pasti.
6: Baik, Ibu Sri terima kasih ini atas insight lalu juga strateginya hari ini ya Bu Sri. Semoga memang langkah Kabupaten Berau ini terus menjadi bagian penting menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bu Sri atas kehadirannya di studio Pro 3 RRI. Selamat sore.
5: Selamat sore, terima kasih.

89 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: 1. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyoroti potensi gangguan terhadap produksi pangan nasional akibat kondisi cuaca yang terjadi pada periode Juni hingga Juli 2026. Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam pemaparan yang disampaikan, Kementan mengingatkan bahwa meskipun secara kalender sudah memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Indonesia masih mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi yang tidak sepenuhnya stabil tersebut dinilai dapat mempengaruhi pola tanam dan siklus produksi pertanian di lapangan. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Republik Indonesia, Muhammad Agung Sunusi, menekaskan pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam mengantisipasi perubahan kondisi iklim tersebut. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penguatan sistem irigasi serta pemetaan wilayah tanam secara lebih detail dan terukur. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat.

0: Sika, kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
1: Aduh, Mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih, Mbak, baca WA ini, Mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
1: Ih, Mbak, ini itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, Mbak.
0: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak? Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari MIAMI nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir kepada Anda dengan sajian UMKM Bicara.
4: UMKM Bicara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sajian UMKM Bicara kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 bersama saya Fira Amalia dan juga kru operator yang bertugas akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dari kuliner favorit menjadi peluang bisnis. Bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami langsung di studio ada Ibu Nur Hayati atau akrab disapa dengan Ibu Nur, yang merupakan owner NH Tulis yang telah mengembangkan berbagai produk kuliner mulai dari kue kering, jajanan pasar, cake puding, keripik telur gabus hingga pempek. Dan kita akan menggali bagaimana perjalanan usaha yang dijalani, tantangan yang dihadapi hingga peluang bisnis kuliner yang masih sangat menjanjikan saat ini. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kami ada Ibu Nur. Selamat sore Ibu.
5: Selamat sore Mbak.
3: Kabar baik Bu?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495. Di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian UMKM Bicara hari ini melalui aplikasi RRI Digital, nanti juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda atau tanggapan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda ataupun di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian UMKM Bicara juga dapat Anda saksikan secara langsung. Dan pendengar, kuliner ini tentunya merupakan salah satu sektor usaha yang tidak pernah kehilangan peminat ya, di mana makanan ini bukan hanya menjadi kebutuhan sehari-hari tetapi juga bagian dari gaya hidup, tradisi hingga sarana berkumpul bersama keluarga dan juga teman. Tidak heran pendengar jika bisnis kuliner menjadi salah satu bidang usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat.

0: masyarakat termasuk pelaku UMKM. Menariknya pendengar, banyak usaha kuliner yang lahir dari kegemaran memasak atau membuat makanan untuk keluarga ya, berawal dari hobi. Mungkin juga terdapat resep turun-temurun ya, atau sekedar mencoba-coba di dapur rumah, kemudian berkembang menjadi usaha yang mampu menghasilkan keuntungan dan membuka peluang ekonomi. Baiklah, di bersama kita Ibu Nur yang merupakan owner dari NH Tulis. Mungkin Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut nih Bu, tentunya banyak pelaku UMKM yang memulai usahanya dari aktivitas sederhana yang dilakukan di rumah nih. Nah, kalau misalnya dari Ibu Nur sendiri, gimana Bu awal mula Ibu Nur tertarik nih untuk memulai usaha kuliner ini Bu?
1: Iya, saya itu awalnya itu tertarik itu karena dari teman, sahabat yang bilang kalau kue saya enak. Nah, dia bilang bagaimana kalau itu dijual, nanti saya yang beli, nanti saya tawarkan sama teman-teman, tetangga di sekitaran, nanti saya bantu penjualannya. Awalnya dari situ sih, itu kue kering, untuk kue kering itu. Gitu sih kalau awal ceritanya. Nah, dari situ akhirnya berkembang dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya ya sampai sekarang ini.
0: Berarti awalnya memang Ibu Nur hobi membuat kue kering awalnya ya?
1: Iya, benar.
0: Lalu ketika ditawarkan ke teman-teman ternyata enak nih, dan teman-teman ingin membeli, dan juga ternyata memang pemasaran yang paling kuat itu adalah dari mulut ke mulut ya Bu ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Dan dari awalnya kue kering ini, bagaimana kelanjutan Ibu Nur untuk memutuskan, kan ini banyak sekali ya Bu produk dari NH Tulis ini, ada telur gabus, ada puding, sampai pempek. Ini bagaimana keputusan untuk Ibu Nur meluaskan kuliner yang Ibu jual?
1: Nah, kalau untuk awalnya ini kan memang kue kering, karena hobi dari kecil itu suka bantu bikin kue sama tante. Nah, jadinya keterusan kan bikin di, dari situ jual ke teman-teman. Terus karena ini kue kering ini musiman ya,
0: lebaran doang
1: ya,
0: gitu ya.
1: Benar. Jadinya saya juga berpikir, kalau musiman kayak gini kan adanya cuma setahun sekali aja, nah lebaran aja. Akhirnya kemudian juga hobi bikin kue basah, kue-kue kayak gitu, akhirnya saya bikinlah di sama tante. Dia bilang coba titip itu di warung-warung terdekat jualan untuk hari-hari. Nah, awalnya dari situ lagi, jadi ya nitip lah di warung-warung di pasar, kue-kue jajanan ya itu. Jadi setiap hari itu ya nitip untuk di warung tetangga gitu. Awalnya sih itu untuk yang hari-harinya, kue basah kayak puding gitu, kayak kue-kue jajanan pasar. Nah, itu. Kalau untuk empe-empe ini baru aja.
0: Baru aja ya?
1: Baru aja, baru sekitar 10 bulanan.
0: Lumayan lama berarti ya Bu ya. Nah, itu inspirasinya dari mana Bu sampai menentukan kayak, kan dari kue kering ke pempek ini kan agak jauh nih belok ya Bu. Nah, itu bagaimana keputusan Ibu untuk akhirnya menjual pempek juga nih?
1: Ini awalnya dari adek.
0: Dari adek.
1: Kolaborasi dengan adek, adek yang bisa, dia bilang kalau bisa kita kerjasama gitu dengan pempek ini gitu. Jadi ya sampai sekarang pempeknya ini jalan barengan sama adek gitu. Jadi produknya ini sama adik jualan, kita jualan juga untuk di lapak sama frozenan.
0: Oke, siap. Dan tentunya kan ini berawal dari Ibu Nur yang hobi masak nih Bu, lalu menjadikan hobi Ibu ini banyak sekali, ada keripik telur gabus, kue kering, puding hingga pempek, dan akhirnya dijadikan peluang usaha nih. Nah, dari hobi yang awalnya kesenangan ini, dan ketika dijadikan usaha ini, apakah Ibu tetap senang menjalannya atau malah kadang keteteran nih Bu?
1: Kalau senang, senang ya, apalagi dapat orderan banyak.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma ya itu keteterannya itu kita di tenaga. Biasa tenaga, kalau sudah banyak orderan itu kita tenaganya yang kurang, karena biasa kalau apalagi telur gabus ini kalau ngajarin orang tidak bisa langsung bisa, sama dengan empempe nggak langsung bisa dia, kita harus berulang-ulang baru bisa ngajarin, apalagi kalau orderannya banyak gitu, minta misal kalau ke luar kota, nah itu yang kendalanya di situ.
0: Oh, kadang ada yang minta kirim juga dari luar kota ya Bu ya?
1: Iya, kayak empempe ini di luar kota, dia kemarin di Kalteng. Nah, itu biasanya kalau ada yang kemarin itu ke Balikpapan, Samboja. Nah, itu. Kalau telur gabus, dia pernah ke Sumatera. itu biasanya kalau lewat temen juga, kalau telur gabus, karena dia bisa perjalanan jauh. Kalau yang basah ini kan palingan sudah berputar di Samarinda aja.
0: Karena ketahanannya juga karena makanan basah, jadi tidak terlalu lama ya Bu ya.
1: Benar.
0: Oke, siap. Dan tentunya tadi jika berbicara mengenai tenaga nih Bu, kan jika banyak tenaga atau banyak yang membantu nih untuk membuat produk tersebut, kan kadang kita ngeceknya itu sulit ya. Nah, kalau misalnya dari NH Tulis ini gimana Bu cara untuk menjaga cita rasa atau kualitas agar rasanya itu konsisten dan juga konsumen dari NH Tulis ini tetap loyal untuk membeli lagi Bu? Apakah Ibu sendiri kah yang mengecek satu-satu atau bagaimana nih Bu?
1: Nah, itu pengalaman ya. Saya juga mengalami, karena kalau kita lepas sama karyawan sendiri, saya tuh kalau lebaran itu memang ada yang bantuin dua orang kalau untuk bikin telur gabus ini. Tapi ya itu, pernah satu adonan sampai dibilang rusak enggak, dibilang dimakan keras jadinya. Jadi memang kita harus kontrol setiap mereka buat, tetap kita harus ada di situ, enggak bisa di full di mereka yang kerja, enggak bisa. Jadi memang kita di situ memang kita harus jagain atau nemani biar enggak, biasa kan kalau ada yang kerja itu maunya cepat gitu, tapi kan hasilnya
0: tidak
1: memuaskan,
0: tidak sesuai standar seperti ya. Oke, baik.
1: Tapi memang harus tetap saya ada di situ gitu, tetap membantu.
0: Oke, siap. Ini telah ada pendengar kita yang bergabung Ibu di jalur telepon. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Fira.
0: Iya, selamat sore Pak
2: Ridwan di Kabupaten Pasir, Mbak Fira.
0: Iya, silakan Pak Ridwan.
2: Iya. Saya sangat senang mendengar ketika ibu-ibu atau usaha UMKM ini maju. Ya, saya bukan pengusaha, tapi saya adalah masyarakat yang kalau ada makanan, kuliner, itu kan kita bisa nikmati, sehat gitu. Nah, tapi pertanyaan saya bukan di situ. UMKM itu kan adalah ekonomi.
0: Halo Pak Ridwan, maaf agak terputus. Dapat diulangi Pak pertanyaannya?
2: Emang sekarang masih terputus Mbak?
0: Ini sudah lumayan aman Pak, silakan dicoba
2: ya,
0: kembali.
2: Saya bergeser ini, saya bergeser ke depan.
0: Oke, siap.
2: UMKM ini adalah ekonomi atau sirkulasi yang menjalankannya secara konsisten dan kontinu. Nah, saya sering sekali mendengar kerap ada kendala kan di dalam UMKM ini, terutama tadi tenaga kerja, harganya seperti itu. Saya juga sering mendengar di Metro TV itu ya, baik usaha yang kecil dan menengah sampai kelas atas itu. Banyak sekali kan investor yang memberikan kepada usaha UMKM ini gitu. Nah, pertanyaan saya Mbak Fira, Ibu Nur, agar hal-hal yang terkendala itu bisa continue gitu loh. Ya kan? Halo Mbak.
0: Iya Pak, silakan dilanjutkan. Masih tersambung.
2: Dan usaha ini tengahnya sedang ini bahan bakar belum terpenuhi. Bagaimana sirkulasi ekonomi itu bisa berjalan terus? Misalnya ini terakhir yang saya katakan gini, ekonomi perilaku manusia yang mengelola bahan yang terbatas, tapi manusia memerlukan ekonomi yang tidak terbatas. Itu kan teori ekonomi, arti definisi ekonomi itu tadi. Nah, yang sering dikeluhkan oleh pengusaha-pengusaha itu adalah sirkulasi ekonomi tadi, baik bahannya, sumber daya manusianya, itu loh. Nah, karena manusia itu memerlukan ekonomi itu tidak terbatas, tapi mengelolanya terbatas, sumber daya alam dan manusianya. Coba selesaikan solusi itu yang sering sekali. Nah, investor ada, bahan-bahannya juga banyak yang kurang gitu kan, pengiriman, sedangkan kebutuhan masyarakat itu banyak. Nah, ini yang sering problem solving solusinya itu gitu loh. Saya kan sering mendengarkan itu. Nah, dari pertanyaan pernah, saya ingin menambahkan aja Mbak Fira, Ibu Nur. Saya bangga, saya suka pempek gitu. Banyak di sini gitu. Tapi bahan-bahan itu kan ada yang langsung beli ke pasar, ada yang diantar berlangganan, seperti ikan gabus tadi ya, musiman. Terus ikan yang di laut itu musiman gitu kan. Nah, ini coba solusinya. Aku saya tidak berbicara tentang pecin, bagaimana dan lain sebagainya itu, tapi itu yang sering terkendala yang saya sampaikan. sampaikan tadi Mbak Fira. Mungkin siap, itu siap. Mbak Fira ya, terima kasih, salam sehat.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Ridwan telah bergabung. Baik Ibu, ini ada Pak Ridwan ya dari pasar yang bertanya. Mungkin tentunya UMKM ini kan sirkulasinya itu terus berjalan ya Bu, terutama saat kita menjalani usaha. Tetapi terkadang itu terdapat kendala-kendala yang mungkin tidak kita duga, seperti naiknya harga pangan atau mungkin beberapa bahan yang sulit untuk didapatkan. Nah kalau saya dari pengalaman Ibu sendiri nih kan beberapa bahan mungkin seperti ikan, ketika nih Bu ada kendala seperti itu, apakah pernah mengalaminya atau bagaimana cara Ibu untuk mengatasi untuk menjaga kualitas nih tetap sesuai standar NH tulis nih Bu?
1: Kalau untuk kendala yang sering dihadapi ya memang masalah ikan, kalau untuk MPMP ya masalah ikan itu naik karena dia berubah-berubah sesuai musim. Nah itu memang jadi di mana musim itu dia murah itu ikan, itulah kita beli untuk menutupin kalau besoknya itu bisa
0: naik gitu,
1: naik
0: ya.
1: Nah, jadi kita langsung mensuplainya sedikit lebih banyak lah. Untuk jadi kita seperti 200 kilo kita siapkan ikannya untuk persiapan untuk beberapa bulan ke depan kayak gitu. Nah kalau untuk bahan baku jujur aja ya, kalau tepung ini naiknya luar biasa.
0: Luar biasa ya Bu saat ini ya.
1: Luar biasa. Nah ini kita mengakalinnya biasanya dengan mungkin dari bahannya yang tepungnya naik dari yang 150 menjadi 200. Jadinya kita mungkin dari 9 misalnya jual per porsi itu 6 biji, mungkin kita kurangi lagi jadi 5 biji gitu. Jadi itu ngakalinnya seperti itu. Nah seperti juga bahan kalau kue dari harganya 60 mungkin dengan topesnya kita mungkin kurangi isinya aja, kalau kualitasnya tetap kita jaga kualitas. Karena kalau kita pengalaman kita oplos diganti, pembeli itu pelanggan itu tahu
0: kalau langsung nyadar ya Bu ya, kalau rasanya
1: kalau
0: berbeda,
1: beda dengan yang kemarin. Karena kita ikan mahal nih, kayak apa kita diganti, saya pakai misalnya pakai ikan belida, kita pakai ikan belida, kita oplos dengan ikan lain, ini kok rasanya lain. Itu nanti jadi makanya kualitas tetap dijaga, tapi mungkin harga tetap dengan bahan penjualannya, produknya, jumlahnya yang dikurangi gitu.
0: Dan memang produk-produk dari NH Tulis ini sangat bergantung ya dengan harga tersebut, mulai dari tepung, ikan, bahkan telur ya Bu ya.
1: Benar-benar sekali. Itu yang memang apa yang alami ini barusan ini kan tepungnya ini memang luar biasa naiknya. Nah itu lagi kita lagi putar otaknya seperti apa biar dia tetap kualitasnya bagus tapi dengan bisa terjangkau. Nah konsumen juga tidak lari. Jadi kita mengurangi mungkin satu dari biasa jual per porsi 6 kita jualnya jadi 5
0: Dan insya Allah juga konsumen jika udah suka itu akan mengerti ya Bu, asal rasanya tidak berubah. Oke baik. Dan kalau dari awal sekali yang kue kering itu ini udah berapa tahun berarti Bu NH Tulis?
1: Nah, kalau untuk kue kering ini dari anak saya umur 5 tahun itu tahun 2011.
0: Udah sangat lama sekali ya ini berarti ya 10 tahun lebih.
1: Kalau untuk kue keringnya itu jadi setiap tahun kan dia tahunan, jadi setiap tahun itu buat karena memang sudah punya langganan langganan sendiri.
0: Oke siap. Nah ketika memulai usaha nih Bu, tadi yang awalnya kue kering, lalu juga Bu Nur meluaskan pasar ke keripik telur gabus, lalu cake puding hingga pempek nih, kalau misalnya dari tantangan awal ketika memulai usaha ini apakah ada Bu seperti trial dan errornya, apakah cukup lama atau membangun pasarnya ini bagaimana Bu Tad?
1: Kalau untuk ini, kalau untuk kita UMKM ya, penjual ini yang paling utama itu biasanya pemasaran. Nah pemasarannya tuh jadi saya mengakalinya itu dengan ya online, terus lewat WA status. Saya pemasarannya terus lewat IG, FB. Kalau FB itu kan mayoritas ibu-ibu ya.
0: Target pasarnya di situ semua ya.
1: Nah itu jadi lewat situ saya biasa untuk penjualannya. Apalagi kalau telur gabus ini, kalau telur gabus ini kan karena dia bisa bertahan lama, jadi dia bisa untuk ke retail-retail, ke kafe-kafe. Nah itu dia pemasarannya.
0: Oke sih, berarti dari ibu sendiri untuk memasarkan produk NH Tools ini juga sudah mulai beradaptasi dengan digital ya Bu, media sosial. Iya. Gak cuma dari mulut ke mulut aja yang pasarnya udah ada nih dari kerabat ibu, tetapi juga telah menyasar ibu-ibu di Facebook ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari awal perjalanan Bu Nur memulai usaha hingga sekarang, ada nggak sih Bu mungkin respons dari konsumen yang Ibu ingat sampai sekarang dan bikin Ibu semakin semangat nih untuk menjalankan usaha dari NH Tools ini Bu?
1: Kalau itu biasanya kalau yang memang langganan sudah, dia bilang kalau untuk kue saya senang, kualitasnya enak, jangan berubah. Pokoknya apapun harganya, biarpun mahal, tapi yang penting enak. Aku ingat betul. Jadi di situ bikin aku semangat, walaupun harganya mahal, ya dengan jual walaupun sedikit lebih naik lagi, yang mereka paham, alhamdulillah senang aja.
0: Berarti memang benar kalau misalnya konsumen itu udah cocok dengan rasanya, walaupun harga bahan naik juga nggak apa-apa, dikurangi sedikit, tapi yang penting rasanya tetap enak seperti itu ya. Baik Ibu, kita akan jeda sejenak Ibu, dan juga nanti kita akan lanjutkan. Tetap bersama kami pendengar dalam sajian UMKM Bicara hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya?
4: Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong.
4: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
6: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
7: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
6: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
7: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
7: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
6: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
7: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
8: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
11: Terima kasih guys sudah belanja.
10: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
12: Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
13: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama Anda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian UMKM Bicara edisi hari ini, pendengar, Senin 22 Juni 2026, bersama Ibu Nurhayati yang merupakan owner dari NH Tulis. Dan seperti yang kita tahu tadi dan juga telah dijelaskan di awal, ya, ini produk NH Tulis sangat banyak sekali. Dan tentunya juga Ibu Nur telah melakukan pengembangan produk, ya Bu, mulai dari kue kering hingga sekarang ada pempek nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar kita yang mungkin berminat nih Bu, kalau misalnya kue keringnya jenisnya ada apa aja nih Bu, dan juga pempeknya, kalau saya lihat juga di studio ini ada beberapa jenis ya Bu, bisa dijelaskan nih Bu untuk jenis-jenisnya.
1: Oke, kalau untuk kue kering saya banyak macam, cuman ini yang contohnya ini yang ada ini yaitu kue rambutan. Biasanya rambutan itu coklat kan, cuman ini ada variannya jadi rambutan keju.
0: Rambutan keju
1: ya, itu keju di dalam, di luarnya juga keju kering, keju yang di open. Sama ini ada kue, biasanya orang bilang kue sagu, tapi kalau saya sagu asli, bukan yang kanji, bukan. Biasa orang menyebut itu kue kanji itu kue sagu, tapi ini enggak, memang kue sagu, kue sagu gula merah. Sama kalau yang saat ini telur gabus ya, saya telur gabusnya ini saya pakai toplesan. Kalau biasa nastar, cuma memang ada bahannya yang di rumah yang ini jadinya nastar, tapi memang yang favorit itu orang biasa nastar.
0: Nastar favoritnya ya.
1: Favoritnya. Kalau ini yang baru ini ya rambutan keju. Itu. Kalau untuk empempe itu ada 4 macam, yaitu ada lenjer yang panjang, terus telur kecil, sama adan ini yang bulat, adan ini yang digoreng bukan yang rebus. Yang rebus itu yang lenjer sama telur kecil. Nah, kalau yang digoreng itu kulit, yang bulat lebar itu kulit dari kulit tenggiri sama adan itu. Jadi namanya empempe campur. Nah, kalau untuk yang lain ini ada dimsum.
0: Dimsum juga ya,
1: ini
0: ya?
1: Dimsum goreng. Kalau yang ini dimsum goreng keju, biasanya ada yang ori juga, cuma memang saya enggak bawa. Nah, adanya yang keju. Itu dari ayam sama udang.
0: Berarti ada dimsum juga ya Bu, ini ada. Selain mungkin pempek untuk generasi-generasi yang udah ibu-ibu, bapak-bapak, tapi untuk menyasar anak muda ternyata juga ada dimsum goreng ya Bu, dimsum keju nih.
1: Iya. Dimsum keju kan penggemarnya anak muda.
0: Betul. Oke, baik. Dan tentunya di sekarang ini ya Bu, dari perjalanan awal NH Tulis sampai sekarang, tentunya kan makin banyak nih Bu UMKM-UMKM yang mungkin menawarkan produk yang sama nih dengan NH Tulis, mulai dari kue kering, lalu juga krip telur gabus, puding, hingga pempek itu ini Bu. Nah, kalau misalnya dari NH Tulis ini gimana nih Bu strateginya agar NH Tulis ini tetap bertahan di tengah persaingan bisnis UMKM kuliner saat ini Bu?
1: Yaitu kalau saya ya pertama kualitas, untuk bahannya, rasanya tetap dijaga, dan untuk supaya bertahan itu biasanya ya tetap konsisten kita pemasarannya, kita pemasarannya tetap lewat online gitu, lewat WA. Kita memang harus sering-sering update. Kalau kita kan kalau enggak sering update, kita di bawah. Jadi kita memang harus ratingnya biar naik terus tetap. Nah, dengan seperti itu kita tetap online jualnya promo-promo gitu, misalnya pembelian berapa dapat berapa, kayak gitu sih untuk bisa terjaga. Kalau untuk kue-kue basah ini, kalau saya itu lebih sebenarnya lebih sering itu ke kotakan sama acara besar-besar, misalnya maulid atau acara nikahan. Nah, itu yang pasarannya yang lebih banyak, maksudnya orderannya lebih banyak lagi gitu. Nah, alhamdulillah sih kalau untuk ini ya, makanya kita harus tetap posting itu kayak di status, kita bikin apa hari ini. Nah, itu kan orang lihat tuh.
14: Betul.
1: Nah, dia jualan nih, jualan ada ini, ada ini. Jadi kalau ada acara saya pesan ini kayak gitu. Jadi memang harus sering-sering lah di kita update untuk status-status di WA atau di FB atau di IG. Nah, kayak gitu. Itu aja sih kalau untuk saya enggak terlalu. Tapi kalau misalnya promo, misalnya ini ada promo ini. Nah, pembelian berapa dapat bonus ini, kayak gitu saya.
14: Dan memang harus sering-sering post agar konsumen ini enggak lupa ataupun mungkin ada konsumen yang ngira ini masih jualan enggak ya gitu.
1: Kayak gitu. Makanya dia bilang, "Loh, masih jualan?" Saya bilang, "Iya, masih ini. Kalau aduh ini produknya ya ini." Oh iya. Jadi kan tahu, biasanya dikira kalau kita enggak jualan, apalagi kalau di FB enggak pernah posting, dikira enggak jualan gitu. Jadi memang harus sering-sering lah kita posting gitu.
14: Oke, baik. Ini sudah ada pendengar kita lagi yang bergabung di jalur WhatsApp. Ibu, ada Bang Sulaiman ini di Lobakong. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang Sulaiman. Halo. Suaranya kurang terdengar ini, Bang Sulaiman. Oke, terputus ya. Bang Sulaiman, jika ingin bergabung masih bisa di jalur WhatsApp kami, atau Anda pendengar yang masih ingin bertanya dapat bergabung di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami ya, melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976. Baik Ibu, kan tentunya mungkin konsumen atau oke, baik, kita akan terima dulu mungkin ya. Halo, selamat sore.
15: Selamat sore.
14: Halo.
15: Ya, selamat sore.
14: Dengan siapa, di mana ini?
15: Dengan Ari.
14: Bang Ari, mau nanya apa, Bang?
15: Ya.
14: Oke, baik, sepertinya Bang Ari juga terputus ya. Baik Ibu, tentunya menghadapi konsumen saat ini kan ada konsumen yang seleranya beda-beda nih Bu ya. Pernah nggak sih Bu NH Tulis ini mengikuti selera pasar? Mungkin yang awalnya rambutan ini kan coklat nih, atau apakah ada request Bu dari konsumen dan Ibu turuti gitu, atau NH Tulis tetap pada produknya nih Bu?
1: Iya, kalau itu memang kita kan karena mengikuti konsumen ya. Jadi biasa request, aku biasanya kalau rambutan dulu itu awalnya saya itu warna-warni gitu.
14: Oh, warna-warni ada juga.
1: Misalnya hijau, merah, kuning. Itu kan ada seriesnya warna gitu. Nah, itu. Jadi awalnya itu kan, kemudian ya saya maunya coklat semua. Oke, kayak gitu.
14: Request ya.
1: Iya, saya maunya warna hijau semua kayak daun atau kuning kayak merah kayak rambutan yang sesuai sobek. Bilang, oh iya. Jadi saya itu sebenarnya mengikuti apa maunya pelanggan. Dia maunya seperti ini, namanya kita kan supaya kita tetap di hati mereka.
14: Iya, betul. Jadi, tetap terasa dekat seperti itu ya.
1: Jadi apa yang mereka mau. Mereka request juga kayak telur gabus. Dia mintanya banyak tapi enggak terlalu asin kan, itu merubah resep. Saya betul, maunya apa asinnya dinaikkan, berarti saya harus menambah kejunya naik, karena ini kan dari keju. Saya menambah harus keju, saya lebih suka asin. Jadi kayak gitu. Jadi memang apalagi kalau ini MPMP ini kan agak sedikit ribet, dia bilang saya maunya kulit aja semua, jangan, saya enggak mau suka enggak pakai lenjer. Nah, gitu kan kalau packingan untuk sekiloan kayak gitu, bungkusan besar. Saya enggak mau pakai ini, ada enggak suka kan. Jadi memang kita harus mengikuti
14: custom ya, Bu ya.
1: Benar.
14: Oke, baik Ibu, tidak terasa kita sudah mau sampai di sesi akhir dari sajian UMKM Bicara hari ini, Bu. Mungkin bisa Bu untuk para pendengar kita ataupun masyarakat Kalimantan Timur yang ingin memulai bisnis UMKM di bidang kuliner, kasih tips dari Ibu Nur apa nih Bu untuk para pendengar kita yang ingin memulai bisnis?
1: Kalau untuk saya, untuk yang pemula yang baru mulai bisnis, kita itu semangat. Itu yang utama itu semangat ya. Kalau nggak semangat, kita nggak semangat, dukungan dari keluarga, terus kita memang percaya produk kita ini bagus gitu, enak. Nah, kita harus yakin, maksudnya yakin produk kita itu yang bagus, baik,
14: terbaik gitu, gitu ya. Ya.
1: Itu aja sih kalau untuk saya. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha, yaitu harus semangat, yang dukungan juga keluarga yang penting, produk kita yakin bahwa kita memang bagus, enak.
14: Oke, siap. Untuk para pendengar kita Bu yang ingin membeli atau mencoba produk dari NH Tulis, bisa menghubungi kemana atau membeli di mana nih Bu produknya?
1: Kalau untuk ini bisa lewat IG, bisa juga di FB, bisa lewat WA. Bisa juga untuk kalau untuk yang jalan hari-hari, kalau misalnya ada yang lewat di mau ke Kutai Lama, boleh mampir di Sungai Mariam Kampung Tengah Anggana, kita jualan juga setiap hari itu untuk khusus PMP aja, dan sama dimsum itu untuk hari-hari kita buka lapak. Sampai tau mampir di Jalan Poros mau ke Kutai Lama bisa.
14: Oke, boleh Bu disebutkan username Facebook, Instagram ataupun nomor WA-nya Bu jika ingin memesan.
1: Kalau untuk di FB itu dia NH Tulis atas nama Nur Hayati Wahyu, juga sama dengan di IG, sama juga dengan WA. WA itu saya di 0853 93 31 8102. Jadi tersambung semua.
14: Atau jika terlewat, ini nomor telepon ataupun username Facebook ataupun Instagramnya pendengar, Anda juga dapat mengakses lagi ya siaran kami di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda ataupun di RRI Digital, atau paling mudahnya di media sosial ya sebenarnya. NH Tulis nanti langsung muncul ya Bu ya.
1: Benar-benar.
14: Oke, baik. Dan sangat luar biasa sekali inspirasi UMKM hari ini pendengar. Tentunya kita juga belajar ya bahwa sebuah usaha besar ini dapat dimulai dari hal sederhana tadi, kalau saya dari Bu Nur awalnya hobi memasak ya, dan juga kue kering, sampai akhirnya sekarang ada produk pempek nih. Oke, baik. Dan pendengar tentunya semoga kisah dan juga pengalaman yang telah dibagikan oleh Bu Nur tadi dapat menginspirasi Anda, khususnya yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kuliner. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur telah menyempatkan untuk datang ke studio dan juga berbagi inspirasi ya Bu ya.
1: Ya, terima kasih Mbak sudah diundang ke sini.
14: Baik.
1: Terima kasih banyak.
14: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sampai jumpa pada sajian UMKM Bicara selanjutnya. Nantikan juga setelah ini kami akan hadir dalam penyajian berita perjaringan Koordinator Nusantara 8 dalam sajian Lintas Banjar Nusantaraya. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
4: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek, sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, sama Rinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
5: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
4: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
5: Benar. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
4: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
5: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
3: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
6: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
4: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
7: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari.
8: Bangga menjadi anak Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kabar dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Banjarmasin panas Bayu.
0: Sampai oh panas berarti. Sama kalau gitu dengan ditarakan cukup panas untuk sore hari ini. Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, Polda Kalsel bangun sumur bor Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Polda Kalimantan Selatan bangun 11 sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga. Bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun 11 titik sumur bor yang tersebar di sejumlah daerah guna membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan program tersebut difokuskan pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Rencanangan pembangunan sumur bor dilakukan di Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini. Menurut Kapolda, pembangunan sumur bor merupakan implementasi program nasional Polri Peduli Air Bersih yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
2: Harapan kami, yang pertama, bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih, ini bisa terpenuhi ya, dengan kegiatan sumur bor ini. Dan yang kedua, menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Pembakal Desa Limamar Saiful Akrabin menyampaikan terima kasih atas bantuan diberikan Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya sumur bor tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Bantuan sumur bor ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di RT Kota. Dan kami mewakili seluruh masyarakat mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun 2026 ini. Semoga Polri senantiasa jadi mitra kita
5: dan berikanlah perlindungan serta pertolongan.
3: Adapun sumur bor tersebut sebanyak 1 titik sumur bor dibangun di Kabupaten Banjar, 1 titik di Banjarbaru, 3 titik di Tanah Laut, masing-masing 1 titik di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong serta Balangan, serta 2 titik di Kabupaten Tanah Bumbu.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari?

0: anak putus sekolah.
1: Oke, silakan Ibu Tan untuk informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 75 siswa Sekolah Rakyat Palangkaraya, sebagian besar anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
3: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di Sekolah Rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di Sekolah Rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
4: Ada yang kelas 4 sama 5. Dulu sekolah di SDN 7-an. Ya, ya, ya. Jadi alhamdulillah ada 8 sekolah anak yang. Tapi ya kita berdoa aja.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Triayusinta, menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter, maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
2: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah, ataupun kemungkinan putus sekolah, atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan. Karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu sekolah rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu melalui anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
3: Diharapkan keberadaan Sekolah Rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
1: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya mendengar, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, eksportir perikanan Kaltara jalur laut ke Tawau Malaysia turut menjerit akibat aturan sertifikasi yang berbelit dan dinilai menghambat usaha ekspor. Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
1: Di negara kita terlalu banyak aturan sertifikasi-sertifikasi, nah itu yang menghambat kami.
2: Keluhan terkait rumitnya birokrasi ekspor perikanan ternyata tidak hanya datang dari para pelaku usaha yang menggunakan jalur udara menuju Hong Kong. Gelombang keluhan juga disuarakan oleh para pelaku usaha ekspor perikanan jalur laut dengan tujuan Tawau Malaysia. Mereka menilai regulasi di dalam negeri terlalu berbelit-belit dengan banyaknya tuntutan sertifikasi yang dinilai tidak mendesak. Direktur PT Borneo Seafood Tarakan, Yusriul Mahendra, mengungkapkan bahwa rantai sertifikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat saat ini sangat membebani para agen dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah perbatasan.
1: Jadi saat ini di negara kita terlalu banyak

0: peraturan sertifikasi-sertifikasi. Nah, itu yang menghambat kami. Apabila kami mengikuti, tidak bisa mengikuti standar sertifikasi, maka itu kan secara tidak langsung akan menghambat perekonomian kita, apalagi ekspor untuk ikan ini ke negara Tawau. Jadi negara tujuan seperti halnya Tawau itu tidak terlalu membutuhkan sertifikasi tersebut. Sebenarnya kami sebagai warga negara yang baik mau aja untuk ikuti aturan. Akan tetapi kan kalau kita bikin sertifikasi, lalu kita sampai di sana itu sertifikasi tidak dibutuhkan. Dokumen itu tidak dibutuhkan. Jadi sia-sia dong. Jadi ibarat seperti itu.
1: Menurut Yusril, untuk pengiriman ikan segar yang berjalan saat ini, dokumen dari Badan Karantina dan Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB dari Bea Cukai sebenarnya sudah lebih dari cukup dan diterima dengan baik di Tawau. Namun belakangan ini para eksportir terus dihujani imbauan untuk memenuhi berbagai sertifikasi baru yang regulasinya saling mengikat dan rumit. Eksportir diwajibkan mengurus sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan atau SMKHP yang diterbitkan oleh Badan Mutu. Namun SMKHP tidak akan terbit jika pengusaha tidak mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Lebih rumit lagi, HACCP baru bisa diurus jika sudah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Dampak dari aturan yang berjilid-jilid itu jelas memukul kantong pengusaha. Jika lokasi atau gudang dinilai tidak sesuai standar, eksportir harus melakukan renovasi total yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Yusril menilai pemerintah pusat tampaknya menyamaratakan standar ekspor di wilayah perbatasan dengan kota besar seperti Jakarta, padahal karakteristik wilayah dan pasar yang dituju sangat berbeda jauh. Saat ini aktivitas ekspor ke Tawau memang masih berjalan karena aturan tersebut baru sebatas sosialisasi dan imbauan yang masif. Namun, para pelaku usaha mengkhawatirkan dampak fatal jika aturan ini nantinya resmi diwajibkan. Dalam seminggu, PT Borneo Seafood Tarakan sendiri mampu melakukan pengiriman ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal Tarakan sebanyak 3 hingga 4 kali, dengan volume mencapai 6 hingga 8 ton setiap pengiriman. Berbagai jenis komoditas seperti ikan kakap, kerapu, hingga ikan bawal rutin dikirim untuk memenuhi pasar Malaysia. Jika regulasi ketat ini terus dipaksakan tanpa melihat kondisi real di lapangan, rantai ekonomi dan eksportir hingga nelayan kecil di Tarakan dipastikan akan ikut terdampak buruk. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan kami Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk Samarinda? Untuk cuaca sore hari ini apakah sama dengan teman-teman yang lain? Terik panas atau seperti apa Vira?
1: Betul, walaupun tadi siang Samarinda sempat mendung sedikit, tetapi alhamdulillah sore ini kembali cerah terik ini Bayu. Mataharinya sangat wow ini.
0: Berarti sama dengan teman-teman yang lainnya ya?
1: Betul.
0: Oke. Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini Vira?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai aksi damai dalam rangka kenaikan harga BBM, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, imbas dari kenaikan harga BBM yang meresahkan kalangan menengah ke bawah, membuat Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser turun ke jalan melakukan aksi damai. Reporter RRI Samarinda, Randy Valevi Kusuma, melaporkan selengkapnya.
2: Jumlah masyarakat dengan label Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser menggelar aksi damai pada kemarin sore di bantaran Sungai Kandilo, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam aksi damai ini turut diisi oleh berbagai masyarakat sipil dari pelaku UMKM, driver ojek online, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kepemudaan. Kegiatan aksi ini menyoroti beberapa program pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia, terutama kenaikan harga BBM Pertamax yang dirasa sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini menyatakan beberapa sikap, diantaranya yakni 1. Meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM. 2. Meminta pemerintah pusat mendistribusikan BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar di SPBU yang berada di Kabupaten Paser. 3. Meminta pemerintah daerah mengatur regulasi harga pangan atas dampak kenaikan harga BBM. Dan 4. Meminta pemerintah daerah menertibkan dan meregulasikan sistem pembelian bahan bakar di SPBU Kabupaten Paser. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser, Yair Rahman, menyampaikan kenaikan harga BBM jenis pertama Kron 92 dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya sejak pada 10 Juni 2026 lalu membuat para pengguna harus beralih yang ke lebih murah yakni jenis Pertalite.
3: Sementara yang kita ketahui di Kabupaten Paser cuma ada 3 titik SPBU. Yang paling center ya, maksudnya di tingkat kabupaten, di Blengkong, Tanah Grogot, dan di Tanah Grogot di Kilo 7 dan di Rangan, Kuaro. Nah, itu coba dicek, mungkin di daerah Longkali dan sebagai Longikis ada juga Pertalite-nya. Tetapi yang menyoroti 3 SPBU ini kenapa betul-betul diperhatikan, karena di situ antriannya gila-gilaan, tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan, kemudian bagaimana juga dengan sistem pengetapan ini. Kami dari masyarakat sebenarnya begitu sadar bahwa keberadaan SPBU di Kabupaten Paser ini belum bisa menyediakan untuk di masyarakat pelosok.
2: Selain itu, Yair Rahman dan rekan-rekannya akan mencari fakta soal harga tabung gas 3 kg yang di Kabupaten Paser yang diketahuinya harga melebihi Rp80.000 yang dijual ke eceran.
3: Terabet, kami baru perhimpunan RT, saya kurang tahu perhimpunan atau perkumpulan bahwa ada yang menemukan tabung melon itu tembus harganya Rp83.000 sampai Rp83.000
4: ke atas.
3: Iya, bahkan kita ketahui itu kan bahan yang dikonsumsi rakyat yang kelas ke bawah atau barang-barang yang subsidi ini. Bahkan harga di penyediaannya itu angkanya Rp22.000. Coba cross check saja di beberapa penyedia tabung itu. Rp22.000 sampai Rp22.000 saja dengan dijualnya harga sampai Rp80.000 artinya berapa kali lipat meningkatnya. Ini menjadi keresahan.
2: Kemudian, selain keresahan kenaikan harga BBM dan terdapatnya harga tabung gas melon yang melambung tinggi, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Paser ini juga menyoroti masalah program Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebutkan Yair Rahman tidak berdampak baik untuk masyarakat luas. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, baru Bayu di Tarakan.
0: Terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Berdengar dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, bagaimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Angel?
1: Sore hari ini Nunukan cerah sekali ini.
0: Berarti sama ya dengan teman-teman yang lain ya, cukup cerah untuk
1: sama
0: sore
1: nih,
0: hari.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kepulangan jemaah haji Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, peringar dan pemirsa, sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan, Said Abdullah.
3: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah dinanti-nantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari ya. Berada di perjalanan meninggalkan kota Nunukan, sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan.
3: Alhamdulillah dari malam, para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan diri secara sukaria untuk mempersiapkan kembali berjumpa dengan keluarga.
2: Dari total 221 jemaah haji asal Nunukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nunukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabruroh.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pastinya pemerintah Kabupaten Nunukan sangat bersyukur ya. Kepulangan jemaah haji kita itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam tentunya menjadi harapan kita pasti menjadi haji mabrur dan mabrurah ya, menjadi bahagia kembali bersama berkumpul dengan keluarga yang tercinta.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan mendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 22 Juni 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian majalah Udara Kentongan, edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, tingginya curah hujan yang melanda sejumlah wilayah di kota Samarinda dalam sepekan terakhir membuat BPBD kota Samarinda meningkatkan langkah mitigasi dan koordinasi lintas instansi. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi resiko banjir dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja saat cuaca ekstrim. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Samarinda, Edi Susanto, mengatakan hujan lebat yang terjadi pada 18 Juni lalu menyebabkan banjir di 16 titik lokasi. Genangan air sempat memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan, terutama di kawasan Simpang Alaya hingga Simpang Kebun Agung. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat berjalan cepat apabila terjadi banjir maupun longsor susulan. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir dan lereng perbukitan. BPBD meminta warga segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana di lingkungan masing-masing.

0: Hebat nih Pak Tayan, lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL, iya Pak, ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sekat seperti apa maksudnya Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya maksudnya pembatas saja Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat bisa kemana-mana tuh apinya Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih Pak, membuat batas keliling.
0: Iya Pak, ya meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.

Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang masih mengancam sejumlah wilayah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Samarinda Edi Susanto mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dan BMKG guna memantau perkembangan cuaca secara berkala. Selain itu, BPBD Samarinda juga bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Balai Wilayah Sungai, serta BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat langkah mitigasi bencana. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan cepat apabila terjadi banjir, genangan maupun tanah longsor akibat tingginya curah hujan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di kawasan rawan banjir dan lereng perbukitan yang berpotensi mengalami longsor. BPBD juga meminta masyarakat terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG dan segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat di lingkungan sekitar.

Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, kami akan update peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Sebulu, Kenohan, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Wis, di Kabupaten Berau mencakup wilayah Kelai, Segah, Gunung Tabur, Tabalar, Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Damai, Muara Lawa, Muara Pahu, Bentian Besar, Linggang, Bigung, Nyuatan, Siluk Murai, Mukmana, Rebulan. Di Kabupaten Kutai Timur mencakup wilayah Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Karangan. Di Kabupaten Mahakam Ulu mencakup wilayah Longbagun, Longhubung, Laham, Longapari, Longpahangai, dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Kota Bangun, Kembang Cangkut, Sambaliung, Teluk Bayur, Long Iram, Melak, Barong Tongkok, Jempang, Tering, Sekolak Darat, Muara Wahau, Sangatta Utara, Rantau Pulung, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, informasi dari Prakirawan BMKG Kalimantan Timur tersebut sekaligus mengakhiri Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan selain ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dengan sajian zona petang dengan lagu-lagu religi dan juga pengajian untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 FM. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah akun yang mengatasnamakan Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, akun tersebut bukan milik Kapolda NTT. Dilansir dari akun Instagram resmi Humas Polda NTT, akun tersebut diduga digunakan untuk menghubungi masyarakat melalui pesan pribadi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap akun yang belum terverifikasi, tidak memberikan data pribadi maupun informasi penting, tidak menanggapi permintaan mencurigakan dari akun tersebut, dan segera melaporkan apabila menemukan akun serupa. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Al-Hijr ayat 1 hingga ayat 13 bersama Ibu Munawaroh yang diterjemahkan oleh M. Fadel.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Ra.
0: Alif Lam Ra.

Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan tentang

Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.

Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.

Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat mengundurkannya.

Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya, kami benar-benar memeliharanya.

Demikianlah, kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir.

0: صدق الله العظيم.
1: Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'id atau Ummul Musyayyab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'id atau wahai Ummul Musayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. Kanal informasi dan

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam sajian zona petang. Pasca azan maghrib ya pendengar dan pendengar, kami berbagi wawasan untuk Anda di mana julukan kota beriman yang melekat pada Balikpapan tidak sekedar slogan ya, di mana kota ini terus melahirkan generasi Qurani melalui berbagai lembaga pendidikan Al-Quran yang berkembang dan menjadi bagian penting dalam pembinaan karakter generasi muda. Salah satunya ditunjukkan melalui kegiatan haflah akhirus sana dan wisuda santri yang diselenggarakan Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia atau BKPAKSI pada hari Minggu lalu, pendengar, di mana kegiatan yang berlangsung khidmat itu mewisuda ratusan santri penghafal Al-Quran dari berbagai jenjang pendidikan di Balikpapan. Presiden Direktur BKPAKSI Tasripin Karim mengaku bangga atas perkembangan lembaga pendidikan Al-Quran di Balikpapan, mulai dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Rumah Tahfiz Quran, hingga program Keluarga Sakinah. Ia menambahkan meskipun belum terdapat data nasional yang terperinci, jumlah penghafal Al-Quran di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: Kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Samarinda sekaligus menutup percobaan Fira Amalia telah temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda sore sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Tita Rania. Sampai jumpa dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

0: sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1 FM.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: 101
1: Lintas Informasi.
2: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar kembali bersama dalam Lintas Informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan dampak program makan bergizi gratis MBG terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Menurutnya hasil program tersebut baru akan terlihat dalam jangka panjang melalui perbaikan status gizi masyarakat. Menkes meyakini keberhasilan program MBG dapat menekan berbagai masalah kesehatan termasuk kematian ibu dan juga stunting. Oleh karenanya, ia meminta perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok rentan terutama ibu hamil. Karena menurut Budi, kualitas gizi ibu hamil menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan anak sejak di dalam kandungan. Mengingatkan bahwa kekurangan gizi selama masa kehamilan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan pada anak. Selain ibu hamil, Menkes juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu, menyusui, dan balita. Ia mengatakan masa balita merupakan periode emas yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak, sehingga kebutuhan gizinya harus dipenuhi secara optimal. Selanjutnya, Budi juga menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan untuk membantu perkembangan status gizi penerima manfaat. Pendengar? Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo rimbun, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melimpah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di Tarania, kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda untuk informasi, wawasan dan juga lagu-lagu menarik untuk malam hari Anda.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Lembaga Penjamin Simpanan, pendengar, adalah lembaga independen presiden yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan juga perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan penjamin polis asuransi. Nah, saat ini pendengar LPS sudah hadir di dekat kita ya, melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Pendengar ku aman, ada LPS.
5: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, riset di International Space Station atau ISS membuka jalan terapi masa depan dari tulang rawan hingga pencernaan. Awak ekspedisi 74 di ISS ini tengah meneliti dampak kondisi tanpa gravitasi terhadap pertumbuhan tulang rawan dan juga sistem pencernaan. Dikutip dari NASA, hal ini guna menjaga kesehatan astronot dan juga pengembangan terapi medis di bumi. Selain itu, pendengar, para awak juga nantinya mulai bersiap menghadapi spacewalk untuk perawatan sistem robotik yang dijadwalkan akan dilakukan pada akhir bulan ini. Dan penelitian di lingkungan mikrogravitasi ini memberikan wawasan unik yang tidak dapat diperoleh di bumi, di mana ada temuan yang dimanfaatkan ilmuwan dan juga insinyur untuk mengembangkan terapi, obat-obatan, serta teknologi baru. Karena hal tersebut dinilai bermanfaat bagi kesehatan manusia dan juga desain wahana antariksa. Eksperimen bioteknologi dilakukan dengan menumbuhkan sel tulang rawan di angkasa dan menangani sampel yang sebelumnya disimpan dalam freezer. Kemudian mereka mencairkan dan diproses dalam glove box laboratorium di Kibo dan diberi nutrisi serta ditempatkan dalam inkubator untuk mendukung pertumbuhan jaringan. Teknologi ini, pendengar, memanfaatkan augmented reality dan juga kecerdasan buatan untuk membantu identifikasi organ serta potensi memungkinkan pemantauan kesehatan mandiri dalam misi ke bulan, Mars, dan juga seterusnya. Lalu, pendengar, NASA dijadwalkan akan segera mengumumkan dua astronot yang akan melakukan spacewalk pada 30 Juni nanti dengan tujuan untuk memperbaiki lengan robotik karena DARM 2. Itu tadi, pendengar, informasi dari luar angkasa ya, pendengar, dari ISS, dari International Space Station, yang kami kutip dari rri.co.id. Jadi tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada canda cakap-cakap. Makasih.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama dengan Kumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.

dan kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Dear Tomorrow adalah buku yang ditulis oleh Maudy Ayunda, seorang artis multitalenta yang juga dikenal sebagai penulis dan aktivis. Buku ini bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata atau cerita, tetapi lebih merupakan refleksi mendalam tentang kehidupan, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Esensi utama dari buku ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, Maudy Ayunda menyuguhkan pembaca dengan kejujuran yang tulus. Ia berbagi pengalaman pribadinya, termasuk tantangan dan kegagalan, tanpa menyembunyikan sisi-sisi sulit kehidupannya. Dengan kejujuran ini, kita merasa terhubung secara emosional dan dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya. Kemudian, buku Dear Tomorrow juga mengeksplorasi tema cinta, bukan hanya dalam konteks romantis, tapi juga cinta pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Maudy Ayunda memberikan pandangan yang dalam dan pemikiran yang bijak tentang arti sejati dari cinta, serta bagaimana cinta dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pembelajaran. Buku ini juga menyoroti nilai-nilai seperti ketekunan dan tekad dalam menghadapi rintangan. Maudy Ayunda berbagi kisah tentang bagaimana ia mengatasi hambatan dan kegagalan dalam karir dan kehidupannya, dan bagaimana hal itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pesan ini memberikan kita dorongan dan inspirasi untuk tetap bertahan dan tumbuh meskipun dihadapkan pada kesulitan. Tidak hanya itu, Dear Tomorrow juga memberikan wawasan tentang makna hidup. Maudy Ayunda merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan tujuan hidup, mengajak kita untuk melakukan refleksi diri dan menemukan arti yang mendalam dalam setiap pengalaman hidup. Gaya penulisan Maudy Ayunda dalam buku ini juga patut diperhatikan. Ia menggunakan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan gambaran yang kuat dan mendalam. Gaya penulisannya mampu menangkap perasaan dan emosi dengan sangat baik, sehingga kita merasa terlibat secara langsung dalam setiap kata yang ditulisnya. Dear Tomorrow bukan hanya sekedar buku motivasi atau kisah hidup biasa. Ini adalah karya yang membangkitkan jiwa, memotivasi dan mengajak kita untuk merenung tentang hidup dan maknanya. Melalui kejujuran, kebijaksanaan dan keindahan bahasanya, Maudy Ayunda berhasil menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menyentuh hati pembaca, tapi juga memberikan pandangan baru tentang kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda. Dari RRI untuk Indonesia.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
2: Beda gimana maksudnya?
1: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
2: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kan. Hari ini kami sudah ada lintas kementerian untuk mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi bahkan dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah dan berpisah terbiar ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Melalui sebuah besar sekitar 2,4 triliun dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan tangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Mas Barina Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.

0: ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
1: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya.
2: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
4: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
4: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86/2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1/2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2020.

0: nasional dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
1: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, dia masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insyaallah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana silakan jadi petugas perdana Kemenhaj TPH Arab Saudi. Jujur atau bahagia kamu? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di tanah suci.
0: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026. Memberikan kesan baik dan terbaik untuk jemaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke tanah suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji Pro 3 dari Tris Mudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
4: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada penyakit baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
3: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
6: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu.
5: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya ya, tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, lomba di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar, khususnya bagi Anda umat Hindu, mimbar agama Hindu dengan judul Adiyaya 4 yang akan dibawakan oleh Ibu Ayu. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Mimbar Agama.
1: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidang, Om Anubhadra Kartawayantu Wiswata. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, kembali bersama saya penyuluh agama Hindu Kota Samarinda di Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Bapak Ibu umat sedharma, seperti biasa sebelum kita membahas mengenai rangkaian perayaan Hari Raya Galungan yang sebentar lagi kita sudah akan melaksanakan, mari kita memperdengarkan atau menyimak sloka-sloka dari Kitab Suci Bhagavad Gita. Bhagavad Gita Adaya 4 sloka 8. Paritranaya sadunam vinasayascha saduskartam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat, aku lahir ke dunia dari masa ke masa untuk menegakkan dharma. Makin memudarnya kekuatan dharma, dalam sloka ini tidak dijelaskan dalam kitab Manusmriti, hanya menegaskan bahwa kian hari dharma menurun, keampuhannya yang dihubungkan dengan unsur yuga. Kita mengenal catur yuga, yaitu Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Bila kata serja dalam pasal 7 di atas diterima sebagai sistem, maka istilah awatara tidak berlaku dalam teori Bhagavad Gita. Karena satu proses kejadian yang merupakan proses lahir di mana hukum alam atau reta menjelma sebagai kekuatan hukum baru. Awatara maksudnya turunnya kekuatan ilahi di bumi untuk mengingatkan kembali akan status manusia yang sejati. Melalui ajaran-ajarannya, dia berusaha untuk menegakkan kembali aturan-aturan dharma yang semakin merosot, serta untuk melindungi para baktia yang tulus dari kemunduran spiritual. Dalam hal ini, Tuhan senantiasa berada di pihak kebenaran, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Kasih sayang dan welas asih pada akhirnya akan lebih berkuasa daripada kebencian dan kekejaman. Dharma akan menaklukkan adharma. Kebenaran akan mengalahkan kepalsuan. Kekuatan di balik penyakit kematian dan dosa-dosa akan diatasi oleh realitas yang merupakan keberadaan kecerdasan dan kebahagiaan murni atau satcit dan ananda. Adaya 4 sloka 9. Janma karma ca medivyam evamyoveti tatvata tyakta deham punarjanan janma naitimam etisu arjuna. Dia yang mengetahui sifat kelahiran ilahi itu dan bekerja dengan sinar kebenaran tak akan menjelma lagi setelah meninggalkan badan jasmaninya dan datang kepadaku, wahai Arjuna. Di sini, Sri Krishna sebagai seorang awatara dalam memenuhi proses kosmos ini juga berbuat seperti layaknya manusia biasa untuk memberikan teladan dan contoh kepada umat manusia dalam menapak jalan dan mendaki tangga spiritual. Beliau juga menunjukkan jalan yang dapat meningkatkan manusia dari sifat-sifat hewani menuju tingkatan eksistensi spiritual dengan cara memberi kita contoh-contoh kehidupan spiritual. Nah, Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, dua sloka pengantar ini merupakan ada kaitannya dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan, di mana Hari Raya Galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Namun, di era digitalisasi ini, kemenangan Dharma tidaklah ditentukan oleh berperang melawan musuh, namun lebih berperang melawan musuh di dalam diri kita sendiri. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan dua hari raya besar umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari sekali berdasarkan perhitungan kalender Paukon atau Wuku. Secara filosofis adalah perayaan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma kejahatan. Sementara Kuningan merupakan momen permohonan keselamatan, kemakmuran dan perlindungan kepada Ide Sayang Widiwasa serta para leluhur yang turun ke dunia. Perayaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari rangkaian upacara panjang yang syarat dengan makna. Urutan-urutan atau rangkaian sebelum Hari Raya Galungan, di mana kita harus mempersiapkan spiritual dan fisik kita. Rangkaian Hari Raya Galungan yang pertama kita lakukan yaitu Tumpek Wariga yang jatuh pada Sabtu Kliwon Wuku Wariga, di mana Tumpek Wariga ini adalah hari untuk menghormati tumbuh-tumbuhan. Waktunya 25 hari sebelum galungan. Biasanya umat Hindu memuja Sang Hyang Sangkara sebagai dewa tumbuh-tumbuhan. Wujud pelaksanaannya adalah mengaturkan banten berupa bubur sumsum beraneka warna dan pada pepohonan sembari mengetuk batang pohon secara simbolis agar subur dan berbuah lebat demi kebutuhan sarana upacara galungan. Biasanya perayaan Tumpek Wariga tidak semua umat Hindu merayakannya. Yang merayakan mungkin hanya umat Hindu khusus umat Hindu Bali. Jika umat Hindu yang berada di daerah Jawa, umat Hindu yang berada di luar daripada Bali biasanya tidak melaksanakan ini. Jadi yang melaksanakan Tumpek Wariga adalah biasanya adalah umat Hindu yang berasal dari Bali. Setelah Tumpek Wariga, maka datanglah Sugihan Jawa. Kenapa dikatakan Sugihan Jawa? Leluhur kita terdahulu ingin mempermudah sebutan-sebutan agar para penerusnya tidak bingung melaksanakan rangkaian-rangkaian hari raya galungan. Sugihan Jawa yang datang dari yang datang setiap hari Kamis Wage Wuku Sungsang, yaitu 6 hari sebelum galungan. Sugihan Jawa ini merupakan rangkaian upacara pebersihan perahyangan, yaitu pembersihan pelinggih-pelinggih yang ada di rumah ataupun di pura. Biasanya disertai dengan sarana upakara seperti prayas cite, biekale, nah seperti itu. Kata Jawa berarti luar. Hari ini adalah momentum penyucian Buana Agung, alam semesta atau lingkungan luar. Pelaksanaannya kan pada pembersihan pura, merajan, tempat suci keluarga, dan lingkungan rumah melalui upacara merebubu atau ngerebon. Tahu juga mebubu. Nah, setelah hari Sugihan Jawa, maka kita akan melaksanakan hari Sugihan Bali yang datangnya Jumat Kliwon Wuku Sungsang, 5 hari sebelum galungan. Sugihan Bali ini merupakan penyucian Buana Alit, yaitu diri manusia itu sendiri. Biasanya jika di Bali, orang-orang atau umat Hindu akan melaksanakan pengelukatan ke air pancuran atau ke laut. Nah, kata Bali bermakna dalam diri sendiri. Hari ini ditunjukkan untuk penyucian Buana Alit atau diri manusia. Pelaksanaannya dilakukan dengan mandi, pembersihan secara fisik, dan mohon tirta atau air suci. pada sulinggih sebagai simbol penyucian jiwa. Setelah hari raya Sugimani Jawa, Sugimani Bali, maka kita akan melangkah pada hari berikutnya, yaitu hari penyekeban, yaitu Minggu Pahing Wuku Dungulan. Hari penyekeban istilah Bali, tapi jika bahasa Indonesia, penyekeban itu adalah meram atau meram buah, misalnya seperti buah pisang yang akan digunakan pada saat hari raya galungan. Jadi diperam dulu agar di saat hari raya galungan bisa digunakan, dan di saat hari galungan buah itu sudah masak, karena buah pisang merupakan buah utama yang harus atau wajib ada di saat perayaan hari-hari suci atau upacara-upacara yatnya. Penyekeban ini biasanya 3 hari sebelum galungan. Pelaksanaannya secara nyata, umat mulai memeram atau nyekep pisang atau buah-buahan untuk perlengkapan secara sesaji. Secara filosofisnya, hari ini bermakna menyekep atau memeram indria, yaitu mengekang hawa nafsu dan diri dari hal-hal negatif, karena mara bahaya atau godaan mulai turun. Setelah hari penyekeban, maka kita melaksanakan hari penyajian Senin Pon Wuku Galungan, yaitu 2 hari sebelum galungan. Nah, hari penyajian ini biasanya umat Hindu membuat kue-kue atau jajan-jajanan untuk kelengkapan upakara. Makna filosofisnya adalah memantapkan diri, karena godaan dari sang Buta Dungulan akan semakin kuat menguji keteguhan iman. Setelah hari penyajian galungan, maka kita melaksanakan hari penampahan galungan yang datang pada hari Selasa Wage Wuku Dungulan, yaitu 1 hari sebelum galungan. Pelaksanaan ini hari yang paling sibuk, karena selain mempersiapkan upacara untuk hari H, hari galungan, hari ini juga umat sibuk untuk membuat sarana upacaranya, dari memotong hewan, membuat penjor, terus penyembelihan babi yang dagingnya diolah menjadi masakan khas atau lawar. Kalau Hindu yang berasal dari daerah Bali itu pasti membuat lawar dan sate. Penyembelihan babi ini menyimbolkan pembunuhan sifat kebinatangan atau adharma di dalam diri. Jadi babi merupakan simbol dari sifat tamasika atau sifat pemalas. Nah, di hari penampahan ini kita membunuh sifat-sifat kehewanan kita, di mana dalam diri manusia itu sudah terdapat 6 musuh yang ada di dalam diri manusia. Nah, jadi disimbolkan pada hewan yang dipilih, yaitu hewan babi. Maka setiap penampahan galungan, umat Hindu yang berada di Bali itu pasti motong babi. Tapi umat Hindu yang berada di luar Bali pastinya tidak hanya babi, namun mayoritas pasti ayam yang digunakan untuk simbol penyembelihan. Setelah hari penampahan galungan, maka kita melaksanakan puncak perayaan Hari Raya Galungan, di mana Hari Raya Galungan jatuh pada Rabu Kliwon Wuku Dungulan, dan pelaksanaannya sejak pagi hari umat sudah mempersiapkan persembahyangan baik di rumah maupun di pura dan pemberajan-pemberajan lainnya. Bapak Ibu umat sedharma, demikian mimbar agama Hindu kali ini, dan siraman rohani dari sloka Bhagavad Gita, pencerahan-pencerahan dari kitab Bhagavad Gita. Semoga kita dalam melaksanakan rangkaian Hari Raya Galungan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Izinkan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Mimbar Agama.

0: Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat sebanyak 58% maksud kami tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat. Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan, Badan Bank Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, temuan tersebut tertuang dalam kajian Outlook Ketenagakerjaan 2026. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang kerja baru melalui pekerjaan berbasis platform digital, namun perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, dan kebutuhan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan. Kemenaker juga menyoroti masih terjadinya skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal inilah yang berdampak pada daya saing tenaga kerja nasional. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan juga kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja atau BLK, penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI dengan kebutuhan industri. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini drama radio pendengar 22 Juni 2026 dengan judul Lumbung Rakyat, produksi dari RRI Makassar untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang, nak?
1: Iya, Bu. Anto rindu kampung.
2: Ibu rindu sama kamu, nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
1: Iya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
2: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
1: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
2: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
1: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
2: Ya sudah, kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
1: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
2: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
3: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum setor sama saya?
2: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
3: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
2: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, toh, nak?

0: menjual ke Pak Haryo itu?
1: Iya, nak. Saran ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
0: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
1: Sudah. Saran ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
2: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
0: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
2: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
1: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
3: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
0: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
3: Hey, anak muda. Kamu ini siapa?
0: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
4: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
3: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
0: Begini, Pak Desa. Apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
3: Jangan ikut campur ya kamu.
0: Saya juga adalah bagian dari kampung ini. Jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
2: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
3: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
0: Pemerintah sekarang, Pak, punya program. Astacita namanya. Membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
4: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
0: Saya punya ilmu pertanian dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu. Itu caranya.
3: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
0: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
3: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
2: Apakah bisa, Nak Anto?
0: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu. Agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto! Anto!
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, Nanto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.

0: Eh, berhenti. Mau dibawa ke mana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik koperasi tani mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
0: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Eh, bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
0: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
0: Kamu, Pak Desa, kamu.
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
0: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
3: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
4: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

0: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
3: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek, sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
4: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
5: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
3: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
5: Benar. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
3: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
5: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
2: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
4: Kadang, kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
3: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
6: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.

0: kualitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama dengan Anda Ruang mengenalkan komunitas-komunitas luar biasa, tentunya pendengar di obrolan komunitas seperti biasa. Dan di malam hari ini pendengar, kami akan kenalkan satu komunitas tentang perempuan, di mana komunitas ini punya visi, punya misi untuk membangun masa depan perempuan Indonesia melalui karir dan karya. Ada WeWow Indonesia, pendengar. WeWow Indonesia adalah komunitas yang membantu perempuan muda Indonesia untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan juga kapabilitas dalam karir dan bisnis. Luar biasa ya, pendengar. Di mana komunitas ini mewujudkan inklusivitas untuk perempuan Indonesia dengan 4 nilai utama. Yang pertama adalah kreasi, perempuan berkarya dan berprestasi. Lalu ada ekspresi, berbeda dan unik sesuai dengan identitas diri. Yang ketiga adalah kolaborasi, bersatu untuk tujuan terdampak bersama perempuan. Dan juga yang keempat adalah pemberdayaan, perempuan memberdayakan bukan menjatuhkan. Karena menjadi perempuan Indonesia itu, pendengar, tidak harus selalu mau untuk begitu-gitu aja. Maksudnya kayak menjadi perempuan Indonesia harus kreatif, harus bisa berdaya, dan juga harus punya tujuan untuk hidupnya. Dan WeWow Indonesia ini adalah, pendengar, komunitas yang merangkul wanita Indonesia untuk bisa mewujudkan itu semua, untuk bisa memberdayakan dirinya dan juga meningkatkan kualitas, kapasitas, dan juga kapabilitasnya dalam karir dan bisnis. Jadi menjadi perempuan Indonesia tidak berhenti, tidak gitu ya pendengar, tapi selalu punya pencapaian dan juga grow up. Setelah ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai WeWow Indonesia, komunitas WeWow Indonesia selengkapnya, bagaimana WeWow hadir untuk mendorong perubahan dan juga kesempatan lebih luas bagi perempuan di dunia kerja, hanya di obrolan komunitas malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali. Beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan komunitas malam hari ini pembahasannya mengenai WeWow Indonesia. WeWow adalah sebuah komunitas perempuan yang dimana komunitas ini mendorong perubahan dan juga kesempatan lebih luas bagi perempuan di dunia kerja. Dengan semangat kebersamaan, WeWow hadir dengan memberikan dukungan melalui visi dan misi. Dengan visi menjadi platform sosial untuk meningkatkan kualitas dan dampak perempuan Indonesia dalam konteks karir dan bisnis, dan misi untuk berkomitmen memberikan referensi, edukasi, pendampingan bagi perempuan muda Indonesia dalam bekerja, berkarir, dan berbisnis. Lahir di tahun 2020, pendengar, berdiri sebagai komunitas yang berkomitmen untuk memberdayakan perempuan muda Indonesia. Ada program perdana mentorship yang memberikan mentoring gratis dan juga intensif selama 6 bulan di tahun 2020. Lalu di tahun 2021, WeWow memiliki satu tema di tahun itu, pendengar, bernama WowMazing. Dengan program mentorship angkatan pertama yang memberikan mentoring gratis dan juga intensif selama 1 bulan. Lalu ada juga masterclass. Nah, kalau masterclass ini berbeda dengan mentorship, karena mentorship hanya berjalan selama 6 bulan. Kalau masterclass ini kelas bulanan selama 2 jam yang menyasar pengembangan karir dan juga bisnis perempuan. Jadi lebih intens gitu ya. Lalu ada special class juga, pendengar, yaitu sebuah kelas berkolaborasi dengan media, komunitas lain, dan juga merek untuk menghadirkan kelas edukatif yang relevan dan juga berkolaborasi dengan UKM lokal untuk mendukung perekonomian dan juga memberi manfaat bagi para anggota WOW, WeWow Indonesia, atau disebut juga dengan WOW Girls. Di tahun 2022, pendengar, mereka menambahkan WOW Club, yaitu ruang virtual untuk perempuan muda berusia 17 hingga 29 tahun untuk berkembang bersama. Dengan biaya keanggotaan yang terjangkau, WOW Club yang dimiliki oleh WeWow Indonesia ini punya berbagai manfaat mulai dari diskusi hingga kreasi bersama. Selanjutnya ada Mentor Battle. Ini adalah diskusi seru antar mentor untuk memberikan perspektif baru dan juga edukasi mendalam kepada para anggota atau WOW Girls, dan juga memberikan kesempatan pada WOW Girls untuk aktif berkontribusi dalam pengelolaan komunitas. Dan juga ada Sister Date, yaitu hangout bersama seluruh anggota komunitas untuk mempererat hubungan dari para anggota dari WeWow Indonesia ini. Jadi sampai saat ini, pendengar, WeWow Indonesia ini punya program-program yang aktif, ya, seperti mentorship, yaitu pembinaan eksklusif, lalu ada We The WOW, yaitu ruang kolaborasi perempuan WOW Indonesia, dan juga Sisters Date, yaitu pertemuan berkala untuk membangun relasi. Nanti selain ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas lebih dalam ya mengenai WeWow Indonesia hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
4: Dengan Prosatu Radio Republik Indonesia, sama Rina masih bersama Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini ya, pendengar. Masih membahas mengenai WeWow Indonesia, dibentuk oleh seorang profesional di dunia pemasaran selama 17 tahun. Jessica Carla sudah memiliki pengalaman di dunia pemasaran, dan itu loh membuktikan bahwa perempuan mampu mengintegrasikan perannya dalam keluarga dan juga industri. Karena bagi Jessica Carla, sukses itu bukan hanya soal angka, tapi bagaimana bisa menjadi manfaat dan juga membangun sebuah legasi ataupun peninggalan. Dan selama perjalanan karirnya, Carla sudah menangani hampir 1 juta kampanye merek skala hiperlokal hingga internasional. Dan pengalamannya menduduki posisi C-level di usia 30 tahun itulah, pendengar, dengan jejak karir yang tanpa sosok mentor perempuan, inilah yang mendorong Jessica Carla untuk menginisiasi WeWow Indonesia, yang tentunya didedikasikan untuk mendampingi perempuan Indonesia hingga bisa mencapai ambisi-ambisi mereka. Dan selain membersamai WeWow, saat ini Carla menjalani kesehariannya sebagai womanpreneur, educator, sebagai dosen, sebagai mentor dan juga trainer, lalu sebagai konsultan pemasaran dan juga aktif berbagai insight sebagai public speaker tentang pemberdayaan perempuan, bisnis dan juga branding. Di tahun yang sama, pendengar, dibantu oleh Octavinian Aspari sebagai co-founder, di mana SV juga percaya bahwa pemberdayaan perempuan bukan semata-mata tentang pengembangan diri sendiri, tapi juga tentang kepedulian terhadap sekitar. Karena baginya, ilmu dan pengalaman akan bermakna ketika dibagikan untuk mendukung sesama. Bersama dengan Octavian Aspari dan juga Jessica Carla, mereka berdua membuat WeWow Indonesia, sebuah komunitas untuk pemberdayaan perempuan dalam karir dan juga bisnis, pendengar. Dengan inspirasi bahwa perempuan Indonesia, perempuan muda Indonesia berhak mendapatkan kesempatan dalam bekerja dan berpotensi menjadi pribadi dan juga pemimpin yang berkualitas, sehingga perempuan berhak bertumbuh, berkembang dalam bisnis dan karir. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama komunitas WeWow, Anda bisa mengikuti program seleksi pejuang WeWow, mentorship, mentor, ataupun Anda bisa berkontribusi dalam kegiatan volunteer di acara With The WOW. Dan komunitas WeWow ini adalah komunitas non-profit, pendengar, dengan fokus utama untuk memberikan referensi, edukasi, dan juga pendampingan bagi perempuan muda Indonesia dalam bekerja, berkarir, dan juga berbisnis. Dan itu tadi, pendengar, obrolan komunitas malam hari ini terkait WeWow Indonesia, sebuah komunitas untuk komunitas sosial ya, yang punya komitmen memberikan referensi, edukasi, dan juga pendampingan untuk perempuan Indonesia dalam bekerja, baik berkarir maupun berbisnis. Setelah ini, pendengar, kami akan menyapa Anda kembali dalam Sajen Ruang Rindu di pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Obrolan Komunitas.

FM。

0: Prasata Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar 97,6 FM di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, sudah ada yang menelpon ya. Tapi sebelumnya pendengar, membahas the topic dulu di Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Ya, namanya kita juga manusia sosial ya pendengar, masyarakat Indonesia khususnya. Ini adalah masyarakat dengan tingkat sosialisnya yang tinggi gitu. Dan apakah Anda masih sering bersosialisasi dengan tetangga sekitar gitu ya? Apakah masih sering ngobrol-ngobrol sama tetangga di samping rumah, depan rumah gitu? Apakah sudah jarang karena punya kerjaan dan juga kesibukan masing-masing? Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon dulu ya pendengar, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya, boleh. Selanjutnya kita sapa di jalur telepon juga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Ini ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Bang Ari, lagunya di malam hari ini ada Noah, Ina Rawi, ada Reza Artamevia, Sheila on Seven, George Benson, Five for Fighting, ada Diana Nasution, Rumor, Andi Mera Matalata, Kus Plus, Demasi, Perut Sanaya, Yana Julio, Edi Yunus, gimana nih?
1: Noah.
0: Oke, siap. Nanti diputarkan ya Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Sudah ada yang bergabung lagi pendengar di jalur telepon ya. Kita habiskan dulu yang jalur telepon sepertinya ya. Oke deh, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Bunda.
2: Iya, tak kecilkan radioku dulu. Wah, buka tambah susah deh.
0: Kenapa Bunda?
2: Sedangka,
0: iya.
2: Apa temanya?
0: Temanya tentang apakah masih sering bersosialisasi sama tetangga sekitar, Bunda?
2: Ya masih lah. Itu penting lah ya, nggak selalu, tapi ya nggak harus tiap hari, tapi masih sering.
0: Masih sering.
2: Ya tetangga itu saudara loh.
0: Betul.
2: Saudara jauh. Tetangga dekat, jadi saudara yang dekat itu tetangga.
0: Saudara yang dekat itu tetangga, baik.
2: Iya. Lagunya apa saya ingin tuh?
0: Lagunya ada Reza Artamevia, Sheila on Seven, Ina Rawi, lalu ada Andi Mary Matalata, Diana Nasution, Kus Plus, Demasi.
2: Kus Plus apa Kus Plus?
0: Kus Plusnya Cintamu Telah Berlalu.
2: Iya, wes itu aja. Sudah berlalu. Salam-salam sayang ya.
0: Iya Bunda.
2: Oke deh, aku nyapa Bunda Ace, lama udah denger nih suaranya. Kemana nih? Selamat malam masuk Bunda. Saya monitor di sana. Ada Mbak Yanti, kangen ketawanya. Masuk dong Mbak Yanti. Masih ikut. Terus Bang Ranyo, malam. Bang Mama, selamat malam. Terus sama Renda. Siapa yang suka SMS itu? Bunda siapa?
0: Bunda Ria, Bunda Wira, kalau yang di...
2: Bunda Wira. Terus Bunda, selamat malam. Bunda Ria, salam, selamat malam. Mbak, Bunda Wati, malam. Mana ketawanya, Bunda? Kangen aku. Terus Mak Yuli, terus yang jauh di sana, yang... siapa ya? Lupa namanya. Maya, selamat malam Maya.
0: Iya.
2: Kalau kau monitor, sembuh sayang ya. Baru pulang operasi dia.
0: Oke.
2: Iya. Terus siapa yang gak pernah masuk lagi itu? Si Palu itu siapa?
0: Ica, ada Ica.
2: Ada Ica, satunya

0: Iya, Bunda.
1: Oke, Teh, saya tunggu lagunya ya. Mudah-mudahan sehat, kangen.
0: Amin. Oke, Bunda.
1: Ganteng ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Eka sudah ikutan gabungannya. Dan mendengar nanti kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tapi kita sapa dulu deh seperti yang sudah masuk ya di jalur WhatsApp sebentar. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah bisa gabung ini malam ini Mbak Dita ya.
0: Iya.
2: Barusan hidup lampu nah Mbak Dita.
0: Oke.
2: 5 jam matinya mulai maghrib jadi ini baru hidup nih. Nggak tahu ini menyeluruh.
0: Iya.
2: Khusus Pulau Bakung. Nggak tahu lah kalau di Kecamatan Sungai Kunjang dan lainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah ini bisa kita beraktivitas malam ini. Jangan lupa Bunda Eka. Bunda Eka kan sering ke Pulau Bakung makan tela-tela. Kalau nggak disapa lupa ya. Iya, sehat selalu ya Bunda ya. Nah, tetap semangat Bunda Eka. Ya, lagunya apa ini Mbak Ita?
0: Lagunya ada Indonesia atau mancanegara Bang?
2: Indonesia aja deh, aku cinta Indonesia deh.
0: Indonesia ada Ina Rawi, Reza Artamevia, Sheila on Seven, Andi Mere Matalata, Rumor, Diana Nasution, Demasi, Perut Sanaya, Yana Julio, Hedi Yunus.
2: Ini nah, aduh, Yunus.
0: Hedi Yunus apa Yana Julio?
2: Julio tadi asal.
0: Oh, Yana Julio, oke. Okay.
2: Iya, salam semualah pendengar setia RRI Pro 1 acara Ruang Rindu malam ini ya. Semoga selalu sehat semuanya, selamat beraktivitas Mbak Dita juga ya, selamat bertugas saja kru-kru RRI Pro 1 ya, yang lagi ada di studio atau dimanapun berada ya, selamat malam aja deh. Makasih Mbak Dita ya.
0: Oke Bang, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda pendengar masih ya topiknya. Apakah Anda masih sering bersosialisasi dengan tetangga sekitar? Hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gunung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Selamanya Cinta, pendengar, baru saja hadir ke ruang dengar Anda ya. Lagu dari Yana Julio yang sudah lama, udah rilis sejak tahun 95. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wira.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mbak Dita sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin, insyaallah.
1: Baru aja tadi PLN-nya hidup. Tadi PLN-nya mati jam 18.
0: Sampai
1: jam 20.
0: Wah, lama ya, lumayan ya.
1: 21.
0: Jam 9 tadi baru nyala berarti ya.
1: Iya, pas tadi maghrib. Udah nyala nih. Temanya tentang ini ya.
0: Sosialisasi dengan tetangga. Bunda Wira.
1: Tiap minggu. Acara yasinan. Jadi kita bersilaturahmi sama tetangga dan anggota lain. Ya, sekalian hari itu, sekalian kegiatan. Tiap satu bulan, posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja.
0: Jadi
1: kita mengenalkan ibu-ibu yang punya bayi, yang punya lansia, yang punya remaja. Jadi kita sebuah acara penyuluhan, jadi proses selisih juga dengan.
0: Jadi masih rutin berarti ketemu tetangga, ngobrol-ngobrol juga berarti sama tetangga ya.
1: Iya.
0: Bu Wira ya.
1: Kita sawisnya juga tiap bulan. Kadang tiap minggu kita gotong royong.
0: Okay.
1: Daripada kita ngerumpi kan lebih baik ada kegiatan kan.
0: Betul, lebih baik produktif gitu ya Bu Wira ya.
1: Dan kegiatan, keterampilan, penyuluhan dan sebagainya. Terutama kan bayi, balita dan remaja itu. Jadi mulai pagi itu start jam 8 sampai sore itu Mbak Dita.
0: Oh, kegiatannya lama ya sampai sore berarti ya.
1: Ya, jam 9 sampai jam 11 balita, jam 11 sampai jam 1 lansia. Sambung lagi nanti pulang anak sekolah, sambung lagi
0: remaja.
1: Daya.
0: Oke.
1: Jadi itulah kegiatan kami, jadi kita saling menyuluhkan baik ibu maupun yang balita, punya lansia, remaja. Ini hal-hal yang tidak inginkan kan kita pemulihan di situ Mbak Dita.
0: Betul, betul sekali.
1: Bisa salam-salam Mbak Dita?
0: Boleh, silakan sama lagunya nanti sekalian Bunda.
1: Bunda Asing, Bunda Yati, Bunda Eka, Bunda Dr. Lia Dahlan, Bu Parida, Bu Yanti, Bu Nur, Bu Ria, Pak Mamat, Pak Lenis, Pak Tujuh, Bang Sulaiman Tela-Tela tadi ya, Bang Mas. Dan semuanya aja pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dan sukses selalu, amin.
0: Amin.
1: Lagunya Andi Meriam Matalata Mbak Dita.
0: Siap.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira sudah ikutan gabungannya. Kita sapa sekarang yang bergabung melalui jalur telepon dulu ya, pendengar ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam, Pak.
2: Ini kalau ini matahari panas kencang, Mbak Dita.
0: Oh, panas ya. Tapi listrik nyala aja ya, Pak, nggak ada pemadaman
2: mati,
0: ya?
2: Tadi mati, Mbak Dita.
0: Oh, mati juga. Jam. Waduh.
2: Jam, aku lagunya, Mbak Dita. Apa lagunya? Di Maria Matalata itu.
0: Iya, siap.
2: Salam buat semuanya Mbak Dita ya. Salam sehat dari aku Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita.
0: Oke Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arfan sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa sekarang yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gimana Mbak Dita? Samarinda hujan benda.
0: Kenapa Bu?
3: Halo, Samarinda hujan apa enggak Mbak?
0: Samarinda hari ini tidak hujan.
3: Sama Mbak. Balikpapan panas banget seharian. Ini tadi
0: kering pokoknya, tadi jemuran kering.
3: Jemuran nyuci pagi tengah hari kering, Mbak ya.
0: Iya.
3: Ya, yang penting kita masih dikasih sehat, terus jaga kesehatan, Mbak ya.
0: Siap.
3: Temanya apa, Mbak?
0: Apakah masih sering sosialisasi dengan tetangga, iya?
3: Masih, Mbak. Kita ikut itu loh ke posyandu nanti. Timbangan balita, timbangan manula, untuk orang tua-tua itu. Terus tiap bulan ada sekolah BKL itu loh, belajar keluarga lansia. Tiap bulan sekali. Sini ada sampai 4 kali, 5 kali wisuda, Mbak, katanya. Ini sudah dapat 3 kali sudah. Nanti bulan depan 4 kali ya, ikut arisan PKK, arisan Desa Wisma, ya pokoknya kita itu saling apa ya, silaturahmi lah, Mbak.
0: Iya, kayak gitu, lewat seperti ya. Itu caranya ya, Bunda.
3: Jadi kita biar tahu kesibukan kampung, apa kesibukan ya tetangga-tetangga itu gimana. Nanti kalau ada kegiatan apa tetangga gitu ya, kita bantu-bantu gitu. Nanti kalau ada gotong royong ya, kita ya saling bantu juga.
0: Iya.
3: Ya itu sudah. Ya, yang penting kita masih diberi sehat, Mbak ya.
0: Betul.
3: Selalu jaga kesehatan gitu. Ya. Lagunya Demasif ada, Mbak?
0: Demasif ada.
3: Nah, itu aja. Salamnya buat Bu Eka, Bu Wira ya tadi. Terus Bang Sabatela Tela sama Pak Bapak Arif. Arif itu tadi.
0: Pak Arfan.
3: Oh, Pak Arfan. Arfan kan orang Balikpapan tuh, Mbak.
0: Iya.
3: Duh, ya kok bisa mati lampu? Ya ini memang ada pengumuman, Mbak. Nanti mati lampu digilir gitu loh, Mbak.
0: Berarti belum kena giliran ya, Bunda ya.
3: Belum kena.
0: Di sini juga ada beda-beda nih di Samarinda.
3: Itu kan di kilometer 2. Kalau Bang Arfan kan daerah bawah sana kota itu. Memang nanti giliran di Samarinda juga.
0: Iya, di Samarinda juga. Ini tadi beberapa ya, daerah mati lampu.
3: Kebanyakan muatan. Jadi ya digilir. Ingat zaman dulu, Mbak ya, tiap rumah harus punya genset, Mbak ya.
0: Iya, dulu ya, Bunda ya.
3: Dulu itu, ya moga-moga enggak lama lah. Biar pun giliran hanya sebentar mati nih, gitu, Mbak ya. Ya, itu aja buat semuanya yang lagi dengarkan Pro RRC Samarinda.
0: Siap.
3: Mat malam, mat istirahat, sehat semuanya. Buat Mbak kita juga metuka, sukses selalu, salam buat keluarga, semuanya sehat.
0: Amin.
3: Nanti kalau pulang hati-hati, Mbak.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asi sudah ikutan gabungan juga ya. Nanti mendengar kami akan menyapa Anda kembali, sebelumnya membaca WhatsApp dulu ya yang sudah bergabung via pesan WhatsApp. Dengar, ada dari Ibu Dafa, karena setiap hari berangkat kerja jalan kaki, Mbak otomatis selalu bertemu sesama tetangga, jadi selalu tegur sapa. Ada tetangga yang lagi sakit, saya sapa dengan sapaan semangat terus ya. Ada yang juga pas lagi jemuran dengan basa-basi, saya sapa semoga gak hujan Bu, biar jemuran cepat kering, karena ada kadang ada yang ngomong cucu. Setiap hari saya bertemu dengan tetangga dengan aktivitas masing-masing, dan mereka selalu membalas sapaan saya dengan sapaan rajinnya cari uang. Saya hanya membalas dengan alhamdulillah. Jadi memang ya pendengar, kadang-kadang bersosialisasi dengan tetangga, sering bersosialisasi dengan tetangga itu tidak bisa dikonotasikan selalu menggosip saja gitu ya, karena banyak kok kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan tetangga yang positif, seperti saling bertemu di posyandu, saling bertukar informasi positif, wawasan gitu ya pendengar, ataupun saling sapa dengan saling memberikan dukungan gitu. Jadi ya sebenarnya bersosialisasi dengan tetangga itu wajib, karena Betul, tetangga adalah orang terdekat kita. Karena keluarga biasanya jauh ya pendengar, yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Selain nanti kami akan bertemu lagi dengan Anda, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020. Tak hanya jumlah peserta yang dikurangi, jumlah pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pun dipangkas. Paskibraka yang tahun-tahun sebelumnya mencapai puluhan untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan Sang Merah Putih tahun ini akan tampak berbeda. Tahun ini, karena pandemi COVID-19, jumlah Paskibraka di Istana Merdeka hanya 3 orang saja. Mereka merupakan cadangan Paskibraka 2019. Dalam surat yang dikeluarkan, Kemensetnek meminta jumlah Paskibra dalam upacara hari ulang tahun ke-75 di daerah, mencontoh di pusat, untuk menghindari penyebaran corona.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Prosator Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 08115544976. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Pendengar, halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa ini, Mbak Wira kah?
0: Ini Dita, Mbak Dita.
1: Oh, Mbak Dita. Mm-mm. Maaf tadi Mbak Dita, aku kira anu HP Julak yang rusak tadi, ini dari Julak Serunding ini.
0: Oh iya, Julak.
1: Maaf lah, maaf Mbak Dita ya. Aku tadi kira HP Julak yang rusak tadi itu.
0: Iya, Julak.
1: Apa nih temanya nih tadi?
0: Temanya hari ini masihkah bersosialisasi dengan tetangga sekitar rumah?
1: Oh, masalah tetangga, oh, itu anu itu nomor satu itu Mbak Dita itu
0: nomor satu.
1: Tetangga nih. Kalau enggak tetangga yang membantu, siapa lagi kan, orang jauh belum tentu.
0: Nah, tuh.
1: Kalau Julak sih, kalau Julak nih tetangga tuh nomor satu. Kalau yang orang luar jauh tuh kan, walaupun kita keluarga kita belum tentu yang membantu anu keluarga kita yang jauh.
0: Yeah.
1: Tapi tetangga ya kan?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Itu pendapat saya, tapi kan nggak tahu pendapat orang lain kan.
0: Nah, yang penting harus tetap kan, baik ya sama tetangga.
1: Itu nomor satu tuh, Bang Belang, kalau bagi Julak kan.
0: Walaupun kita
1: ada masalah sedikit, tapi dipendam aja lah mati. Tetap kita baik, walaupun sakit hati, tapi tetap muka senyum ya kan, begitu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun ada masalah dengan tetangga ya. Saya senang aja belum masalah dengan tetangga nih. Tapi dalam hati saya, kalau bermasalah dengan tetangga nih, kita berumah di sini.
0: Iya.
1: Tetangga di sini. Kita bermusuhan dengan siapa kalah kita tempat mengadu ya kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau keluarga jauh, masa keluarga yang membantu tidak mungkin kan?
0: Iya.
1: Itu aja kira-kira kalau pendapat Julak itu kan.
0: Oke. Iya, Julak.
1: Sekali lagi Julak minta maaf dengan Mbak Dita ya. Sekali lagi.
0: Siap Julak, gak apa-apa Julak. Aman, lagunya Julak.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Reza Artamevia, ada Siloan Seven, ada Diana Nasution, ada Rumor, Butiran Debu, Hedi Yunus, Ruth Sahanaya.
1: Diana Nasution aja.
0: Diana Nasution, oke, siap.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Dita atas waktu lah.
0: Iya,
1: siap. Minta maaf dunia akhirat. Mungkin mudah-mudahan Mbak Dita sehat terlalu.
0: Amin.
1: Dan hati-hati kalau pulang berita ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jelas sharing sudah ikutan gabungan ya. Di ruang rindu malam hari ini, kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu.
2: Siapa ya?
0: Bu Ati. Hafal sudah.
2: Apa kabarnya Timo?
0: Baik. Sehat. Alhamdulillah. Bu Ati gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Katanya
2: kita tidak cukup tunggu kalau keluar siaran.
0: Kenapa?
2: Ditunggu-tunggu Dita.
0: Oh, terima kasih.
2: Itu sudah. Tadi siapa Julak Serunding kah?
0: Iya, Julak Serunding.
2: Pendengar anu ya, pendengar baru. Ada salamnya sama Ibu Eka Dita.
0: Iya.
2: Sama Ibu Ira. Sama waktu kita lama bertanda ketemu
0: Dita.
2: Dan luar kemana itu?
0: Nggak tahu, nggak, belum ada nelfon lagi ya buat dia.
2: Iya itu, Ibu Asi, Ibu Nur, pelancong anu ya, Pak Nurianta.
0: Oh ya.
2: Anu dit, Ruth Sahanaya itu apa dit?
0: Ruth Sahanayanya hari ini judulnya Ingin Kumiliki.
2: Ya itu sudah dit.
0: Oke.
2: Salam buat keluarga di Tia, salam penjagaan ke di Makasih Dek ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu di malam hari ini ya pendengar. Nanti kami akan menjumpai Anda lagi setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, jangan pakai di sini.
4: Alah, bentar aja aku bang.
3: Tapi bu.
4: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
3: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
4: Alam.
5: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.
3: Dari Enyamin nomor 8, Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kau rindu mendengar berbagi kisah memori lewat lagu. Masihkah Anda bersosialisasi bersama dengan tetangga di sekitar rumah Anda ya? Di 7365667435 ataupun di WhatsApp di 0811554476 mendengar. Tetangga mungkin jadi garda terdepan ya mendengar ketika kita butuh sesuatu yang sifatnya emergency ataupun kalau di beberapa daerah butuh rewang gitu ya. Ini biasanya kalau ada acara yang rewangin tetangga-tetangga sekitar. Jadi memang harus sekali menjaga hubungan yang baik gitu dengan tetangga ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Ini pendengar, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo selamat malam
0: ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu mancanya apa Mbak Tita?
0: Lagu mancanya ini ada George Benson, ada Five for Fighting, ada Robbie Williams. Yang mana?
1: Yang nomor 2 tadi.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Oke, siap Pak.
1: Buat Bu Wati, Bu Wira, Tepul Koko, Ibu Asi, dalam kompak semuanya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Tita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anda ya mendengar di 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Tadi sudah ada yang bergabung Pak Nuriansyah sepertinya ya, yang tadi yang gabungan nih terakhir ya. Kita sapa lagi yang bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Manita.
0: Iya, selamat malam Pak.
2: Pak Budiman nih.
0: Iya Pak.
2: Sehat Manita.
0: Sehat, alhamdulillah Pak Budiman. Gimana nih kabarnya?
2: Sehat, tetap semangat.
0: Luar biasa.
2: Tetap antisipasi dong.
0: Antisipasi. Siap Pak.
2: Membahas ya.
0: Iya.
2: Masalah persebar keluargaan kita berdomisili ya.
0: Iya.
2: Manita pernah tinggal di Jakarta belum?
0: Belum.
2: Saya pernah kota metropolitan luar biasa Manita, jadi di sana egoisnya tinggi.
0: Oke.
2: Jadi siapa lu siapa gua. Janganlah sampai terjadi. Kota kan sudah pindah nih. Makanya itu yang saya harapkan, pribadi, sikap, karakter orang Kalimantan, Kalimantan Timur khususnya, jangan dengan cara begitu. Jadi saya sering mikir, Indonesia ini yang susah diatur tuh di mana daerahnya. Dari 38 provinsi. Itu. Jadi di sana lah.
0: Iya.
2: Di sana terus itu betul sebetulnya didobrak sikap mental. Masalahnya saya masak kan Mbak. Tanya tempat ini, padahal di sebelah beliau. Dia bilang, gua gak tahu. Nah di sana ada anggapan katanya kalau dia memberitahu tuh nanti mau mencampuri urusan orang gitu.
0: Baik.
2: Itu kan kita wanita dengar itu kan. Lu gua, ya kan?
0: Iya.
2: Siapa lu siapa gua? Iya kan? Wanita sih baik aja sih, kita termasuk udara ya. Saya harapkan. Jadi di Kalimantan Timur setelah jadi ibu kota itu harus jadi cerminan.
0: Betul.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Untuk seluruh Indonesia. Sikap pribadi, jangan ada egois. Itu. Kesukuan, keagamaan tidak ada ya. Indonesia itu bersatu. Satu. Bangsa Indonesia itu, orang Indonesia itu sangat dikasihi oleh Allah. Dikasihi Tuhan. Penuh tuh Allah ngasih. Enggak ada

0: Indonesia punya sikap sendiri. Pancasila itu sudah mantap. Satu Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti keyakinan seluruh bangsa Indonesia, dia yakin Tuhan.
1: Setuju.
0: Ada dan kuasa. Nggak tahu kamu suku apa, kamu agama apa, yang jelas kamu orang Indonesia, kamu dikasih Tuhan. Gitu.
1: Iya.
0: Orang Indonesia itu semua arahnya ke Tuhan, kecuali arahnya ke iblis. Manita sama saya nggak mau. Kalau ke iblis, jelas nggak mau. Begitu ya, Manita, singkatnya.
1: Betul, Pak.
0: Nah, ini kembali ya, untuk persaudaraan di antara tetangga. Penting. Di situ ada di Pancasila, kesatuan dan kesatuan. Itu ada di kita bertetangga, bersaudara. Karena tetangga itu lebih dekat daripada kita keluarga dan sebagainya. Ya. Saling menjaga. Di Tuhan itu mengharapkan kita ini selalu akur-akuran.
1: Betul.
0: Nah, sebelum ada budaya asing masuk ke negara Indonesia, entah apa saja bentuknya, Indonesia itu dulu dia punya keyakinan itu, dia punya ruh itu, yaitu adat istiadat itu.
1: Iya.
0: Saya mengkaji masalah adat istiadat itu, tidak ada yang tidak bagus, bagus semua.
1: Bagus semua.
0: Adat itu sama agama itu ibarat air sama ikan. Nah, cuma orang-orang yang sekarang ini kadang-kadang banyak yang ada saja oknum-oknumnya, otaknya keseleo. Dia tahu benar dan baik, tapi sengaja ambil cara, arah, jadi bentuk yang mengada-ngada yang tidak masuk akal.
1: Oke.
0: Okay. Itu asalnya dari adat rumah tangga dan adat. Nah, kita tetangga, rumah tangga, rumah tangga, tetangga.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kita tidak boleh misalnya, ibaratnya kalau zaman dulu manita, kalau ada masa sesuatu tetangga tuh datang, masa apa namanya, masa sayur nangka kadang diantar, apalagi kalau ada yang sakit, apalagi ada yang meninggal. Dulu tuh nenek moyang kita diantar suku itu luar biasa. Makanya bangsa Indonesia itu dikasih yang sangat lebih dari seluruh umat manusia yang ada di dunia. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia?
1: Betul.
0: Coba lihat, coba teliti, coba telaah. Apa yang tidak ada? Di udara kita kaya, bersih, ada CO-nya. Di permukaan bumi kita kaya, bukan main suburnya. Di dalam laut kita kaya, tidak. Di dalam bumi apalagi, tambang dan sebagainya, beraneka ragam tambang. Bahkan kita ini sampai yang dikatakan sistem politik pemerintah, kita selalu mengundang investasi luar negeri. Kenapa? Mungkin kita tidak punya modal, mungkin mata uang kita rendah, mungkin kita tidak punya istilahnya hubungan baik, masalah untuk menghasilkan, menjual dan sebagainya hasil kita. Orang pada datang seperti lalat ke Indonesia. Jadi kita tidak usah macam-macam. Dari saudara, dari keluarga dan tetangga itu kita berawal, sehingga Pancasila itu betul-betul terjaga.
1: Setuju.
0: Itu sudah dirumuskan betul-betul secara dengan founding father kita. Itu dengan batin, dengan keyakinan dulu, dengan adat istiadat kita lahirkan Pancasila itu. 350 tahun kita ditipu dan disiksa oleh orang bangsa lain. Kembali lagi Manita, banyaknya itu sekarang pahlawan kita berada di seluruh Indonesia. Nggak gampang itu, Mbak Dita.
1: Iya.
0: Silakan aja, apalagi saya sering dulu, Mbak Dita, kalau jalan ke Jakarta itu nggak kemana. Saya pasti ke Kalibata, saya hitung itu. Saya bayar yang jaga itu. Cari siapa, Pak? Cari seseorang yang sebagai kegemaran saya. Itu. Saya cari. Itu cara saya untuk santapan rohani saya. Yang paling saya hormati yaitu 7 jenderal di Jakarta itu. Itu sampai terjadinya tumbal 7 jenderal itu ya berlatar belakang itu. Egois. Sudah ada Pancasila, tujuannya baik, masih dikhianat. Itu. Nah, berawal tidak ada kesatuan. Nah, itu kan menghancur kesatuan dan persatuan.
1: Iya.
0: Kenapa? Kita Pancasila itu satu-satunya kok ada yang di dunia. Itu Pancasila bukan sembarangan mau dicipta. 350 tahun kita disiksa orang. Bisa gak lahirnya Pancasila? kenal itu dari berbagai adat bangsa kita kenal. Total itu, Mak. Hasil rempah-rempahnya dibawa lari keluar, dicuri.
1: Mm-hmm.
0: Orangnya disiksa.
1: Iya.
0: Kita dibodohi dengan cara politik adu domba. Awas, hati-hati sekarang. Kalau mau ada lagi sistem adu domba, nanti akan berhadapan sama saya nanti.
1: Mm-hmm.
0: Apapun bentuknya.
1: Iya.
0: Saya akan pelajari, saya akan kaji.
1: Betul.
0: Saya sebagai kedaulatan rakyat Indonesia, jangan coba-coba. Saya bukan jago, bukan apa. Saya akan menggerakkan kekuatan negara.
1: Mm-mm.
0: Begitu, Mak. Menjaga Pancasila, berendam kesatuan dan peraturan di beranda Pancasila.
1: Untuk menjaga Pancasila.
0: Ini, makanya Pancasila itu mantap sudah. Negara Amerika aja, Barack Obama itu saja salut, Mak. Dia karena pernah hidup di Indonesia, di Jakarta sana.
1: Iya.
0: Saya tahu di Menteng itu, tahu saya. Coba kalau dia tuh lagi nyeletuk saking senangnya Pancasila, dia menyadari berarti.
1: Mm-hmm.
0: Bahwa begitu banyak sukunya bangsa Indonesia ini, keyakinannya, adat istiadatnya, satu butir Pancasila yang dia bilang katakan, yang dia selalu utarakan, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia, itu Barack Obama.
1: Iya.
0: Nah kalau Indonesia, orang Indonesia tidak betul-betul mengkaji, tidak prihatin, tidak tahu sama sekali menjauhi hal Pancasila itu bukan orang Indonesia. Segera hengkang dari Indonesia.
1: Hmm.
0: Saya tegas. Kita sudah kecolongan 7 jenderal putra terbaik. Suatu pedoman untuk kita semua, kita rasakan itu putra terbaik untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Mbak. Diakui 7 jenderal itu oleh luar negeri. Nah, diadu domba lagi kita melewati komunis. Itu. Jadi hati-hati. Dalam Pancasila di Jakarta terjadinya itu, 7 jenderal itu. Nah, jadi saya minta kita sebagai masyarakat kedaulatan rakyat Kalimantan Timur, kita banyak pengalaman yang sudah kita lihat. Ini pengalaman terbaik. Jangan coba-coba untuk di Kalimantan Timur mau coba-coba mengobok-obok. Menanamkan konsep-konsep yang tidak sesuai dengan Pancasila.
1: Mm-hmm.
0: Saya akan menggerakkan negara. Saya akan menggerakkan. Keras saya, Mak. Makanya saya selalu meniupkan Pancasila itu. Pancasila itulah darah dan roh saya. Sebagai bangsa Indonesia, Pancasila itu satu-satunya yang ada di bumi. Kita diberi anugerah oleh Allah. Sementara nenek moyang kita mengkaji dan dituangkan kepada kita sekarang ini. Baik, Mak. Ya. Untuk malam ini, tolonglah buatkan lagu yang cukup hangat, cukup menarik, untuk saudara kita yang sedang beristirahat.
1: Okay.
0: Semoga saudara kita besok kembali aktif lagi.
1: Siap.
0: Untuk membangun bangsa negara kita yang kita sayang dan kita cintai, yang diberi oleh Allah secara nyata. Siap. Terima kasih. Baik. Selamat malam, Manita.
1: Terima kasih. Selamat malam, Pak Budiman Arif, sudah ikutan gabungan ya di malam hari ini. Baiklah pendengar, nanti kami akan menyapa Anda kembali setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI.
2: Jongkok sih, suruh hormat kok.
3: Duh,
2: hormat. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan. Gak kelihatan juga

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

0: Inspirasi hari ini.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Pendengar, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.
0: Inspirasi hari ini.
1: Kehidupan yang kamu jalani sekarang ini penuh ketidakpastian. Terkadang kamu merasa bahagia, kadang juga mendapatkan kesulitan yang membuatmu kehilangan kesabaran dalam menghadapinya. Namun, kamu harus tetap bersabar dan semangat. Tuhan tidak akan memberikan masalah kalau tidak ada jalan keluarnya. Pendengar, tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

87,6 FM dengan Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Sampailah kita di penghujung perjumpaan untuk Ruang Rindu malam hari ini, pendengar ya. Karena sudah 40 menit meninggalkan pukul 11 malam di malam hari ini, 22 Juni 2026, pendengar, hari Senin. Besok masih akan menghadapi hari, pendengar, di hari Selasa ya. Dan tentunya jangan lewatkan nanti, karena dini hari nanti jam 1 waktu Indonesia Tengah akan ada siaran langsung pertandingan Piala Dunia Argentina versus Austria langsung dari Stadion Dallas di Relay Pro 3 RRI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin beristirahat ya, jangan lupa untuk memastikan bahwa tidak ada lagi api yang menyala dari kompor, begitupun juga pintu pagar jendela Anda sudah terkunci dan tertutup dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan teruslah berbuat baik bersama dengan tetangga ya, pendengar, karena tetanggalah yang akan selalu ada membantu kita, apalagi orang terdekat di lingkungan rumah gitu ya. Jadi pastikan untuk selalu menjaga hubungan baik, bersilaturahmi dengan tetangga, dan ya hindarilah gosip-gosip bersama tetangga. Lebih baik kita bekerja sama, membuat sesuatu yang lebih produktif bersama dengan tetangga ya. Gitarannya pamit undur diri dari pendengar Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

Di sekitar kita ada kehidupan yang tak selalu terdengar suaranya. Ada perjuangan yang berjalan pelan namun penuh keteguhan. Kemiskinan bukan sekedar angka dalam laporan. Ia adalah wajah-wajah yang tetap tersenyum meski hidup serba terbatas. Ia adalah orang-orang yang bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, namun hasilnya belum cukup untuk bertahan. Memahami lingkungan bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang merasakan, tentang membuka hati bahwa tidak semua orang memulai hidup dari garis yang sama. Disinilah kemanusiaan kita diuji. Apakah kita hanya menjadi penonton atau memilih menjadi bagian dari solusi? Bergandeng tangan berarti saling menguatkan. Memberi bukan karena berlebih, tetapi karena peduli. Mendengar, mendampingi, dan ikut menyalakan harapan. Karena kemiskinan tidak bisa dilawan sendirian. Ia membutuhkan kebersamaan, kepedulian, dan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari kita mulai dari sekitar kita, dengan empati, dengan aksi, dan dengan keyakinan bahwa ketika kita saling menguatkan, tak ada kehidupan yang dibiarkan berjalan sendirian.

dengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Demikian siaran Pro 1 RRI Samarinda pada edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 RRI Jakarta sembari menantikan pertandingan Piala Dunia yang malam hari ini akan merupakan pertandingan antara Argentina versus Austria langsung dari Stadion Dallas. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pertandingan akan dimulai pukul 1 waktu Indonesia tengah dini hari nanti. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat menantikan siaran Piala Dunia dini hari ini.

0: ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
0: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus dan juga San Marino.
0: Di kualifikasi mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
0: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media.